0: Westlife, Southern FM dengan Uptown Girl. Ini salah satu lagu dari Westlife yang terlaris sepanjang masa, Dek.
1: Ya, ya.
0: Ya kan, yang pertama kan My Love tuh, ya, yang paling tinggi banget streamingnya. Jeng jong jeng, jeng jeng jong jang jong jeng. Terus nomor duanya Uptown Girl. Uptown Girl. Itu ternyata ya streamingnya paling gede di seluruh dunia.
1: Oh iya?
0: Iya, di antara lagu-lagu Westlife yang lain, ya kan, gede banget ini.
1: Tapi gitu. Ada suka banget Westlife, Backstreet Boys, Boyzone.
0: Iya, bener banget.
1: Boys to Men. Wah. Tahu kan saya?
0: Makanya dong.
1: Makanya request yuk sahabat Pemina 0811-393-494 biar kita bisa siapin lagu-lagu Anda juga.
0: Mm-hmm.
1: Yang mau ikutan juga mini food kita boleh banget. Kita lagi ngomongin sepelupa apa sih,
0: iya,
1: Anda?
0: Betul. Apakah Anda orangnya memang pelupa yang pelupa banget? Apakah lupanya kadang-kadang? Kadang lupa, kadang ingat. Atau Anda orangnya yang ingat banget?
1: Iya, apapun itu
0: setiap
1: diinget.
0: Detail dari
1: berat gak sih kepala Anda?
0: Pupuk Anda itu Anda ingat.
1: Ada yang cuma ingat setengah-setengah aja udah.
0: Berat pengen banget ya, Dek ya?
1: Iya, kayak berat banget.
0: ketika yang diingat tuh hal-hal yang memberatkan ya, seperti itu, Dek.
1: Iya, ya. Kayak kita harus belajar ikhlas, tidak ada kemelekatan.
0: Nah, itu dia pokoknya.
1: Kalau kata Wibi, tidak ada kemelekatan.
0: Pokoknya dikurangilah segala-segala hal tentang kemelekatan itu loh. Entah itu barang, entah itu manusia, entah itu binatang peliharaan, meskipun kita sayang. Semua itu sementara,
1: gak
0: deh.
1: Gak bisa kalau ngomongin binatang peliharaan, gak bisa.
0: Tapi kalau Owi mati gimana?
1: Belum bisa membayangkan.
0: Kan?
1: Kemarinnya dia tidur kan kayak tak liatin, tak elus-elus dia. Terus kayak...
0: Kok ketawa aku ya?
1: Dia tidur kayak mimpi loh. Kayak kenapa nih anak nih, kenapa nih?
0: Iya loh, Dek. Meskipun kita masih sedih banget ya. Sedih dong, pastinya dong. Kita jangan. Karena segitu deketnya kita dengan binatang peliharaan kita, ya kan?
1: Jangan kan binatang peliharaan. Tumbler ada jatuh di jalan jadi sedih.
0: Ya, itu aja mikirnya seminggu kali.
1: Enggak sehari aja. Sehari, karena sudah mulai melepaskan kan ya udah.
0: Iya benar. Apalagi barangnya, Dek ya. Kalau menurut aku ya, Dek ya. Itu benar.
1: Eh, pulpen hilang aja nih kepikiran, no.
0: Berapa lama kamu kepikiran pulpen hilang?
1: Ya lebih ke kayak, ya ampun pulpen ini murah sih, tapi lebih ke berguna banget no, pakai hilang lagi kayak ih sebel. Tapi jangan ditiru.
0: Tapi ya, membebani enggak sih, Dek?
1: Makanya sekarang ngurang-ngurangin.
0: Iya loh.
1: Ada enggak sih yang ngerasa kayak gitu juga sahabat Pingin FM ketika ada satu barang yang hilang atau apa tuh mulai kayak ih sebel banget kepikirannya lama.
0: Iya betul banget dan itu kayak membebani pikiran banget, itu bisa sampai lama padahal cuman barang yang hilang atau barang yang rusak, terutama hilang sih ya, kadang-kadang hilang itu kayak rasanya kita tuh kesel gitu loh, Dek.
1: Iya.
0: Ya, tapi keselnya berlangsung cukup lama, dipikirin terus.
1: Ya kan, ya. Kita kurang-kurangin yuk biar kita lebih happy yuk. Lagi ngaca aja ini nih.
0: Iya.
1: Itu
0: buat diri sendiri ya, Dek ya.
1: Bisa ya. Gitu ya. Mbak Ain.
0: Halo Mbak Ain.
1: Selamat siaran, ikutan ya. Aku orangnya pelupa banget katanya.
0: Oh baik, terima
1: kalau
0: kasih.
1: Kalau punya hutang, aku ingat tapi. Oh kalau punya hutang ingat tapi sisanya lupa.
0: Baiklah.
1: Baik sekali Mbak Ain. Dia kalau punya hutang diingat loh. Beda sama yang lain-lainnya.
0: Bagus.
1: Punya hutang lupa ya.
0: Bagus dong kalau begitu dong.
1: Terus juga apa nih? Siapa nih? Oh lagunya ini belum ya Vanessa ya, sama Roni.
0: Tapi udah disiapin
1: ya. Tunggu ya Lala ya. Kemudian juga tadi udah ada yang joinan adalah Dokter Diah Kanya.
0: Halo dok, selamat pagi.
1: Wow apa itu bunyinya ya.
0: Ya bener.
1: Katanya Dokter Diah Kanya jangan terlalu behave ya, kekocakan kalian hilang nanti. Kita tuh mau belajar soft spoken,
0: iya
1: dokter. Jadi kayak
0: biar kayak penyiar-penyiar yang lain itu kalau siaran tuh kayak rapi.
1: Iya, gitu kan.
0: Suaranya
1: jadi
0: tenang.
1: Juga tidak mengagetkan Anda yang lagi makan mie gitu kan, biar enggak ke hidung makannya.
0: Kesel, ya kan?
1: Biar enggak kesel. Jadi kita maunya soft spoken aja kayak baik gitu ngomongnya kayak tipe lupa. Saya lupanya selektif.
0: Oh, baik.
1: Kayak tipe lupa. Saya mah selektif orangnya gitu kan.
0: Aslinya. Coba aku di invite dong.
1: Oh, belum ya? Maaf. Kita live TikTok juga sahabat Penguin FM
0: yes,
1: ya.
0: Kita
1: jadi
0: ada live.
1: Silakan ke Penguin FM Bali I.
2: karena kita juga lagi live. Jadi Anda bisa melihat muka-muka kita yang penyiar pagi ini ya.
0: Yang seringkali ya, aduh tolonglah maafkan kami ya kan.
2: Iya,
0: coba kehidupan kami. Apa tadi barusan yang masih hidup?
2: Nih dah.
0: Sudah ya? Oke. Sudah muncul semuanya.
1: Yuk, bareng sama kita di Penguin FM Bali I, ngobrol sama kita di TikTok juga bisa, sekalian mau request lagu juga boleh ya. Kalau tadi dokter dia bilang tipe lupa, saya lupanya selektif.
0: Baik.
1: Lupa nama orang dan barang. Jadi kalau nama orang harus cari nama lucu buat nginget.
0: Oh gitu? Sampai harus mencari nama lucu untuk mengingatnya ya?
1: Kalau barang taruhnya harus satu tempat. Tas pakai multi pocket katanya, jadi tetap semua di satu tempat kelihatannya, jadi ingat semua. Padahal jadi, ya gitu deh.
0: Sekali bawa semua, sekali lupa semua deh.
1: Iya kan. Zerobia agak down kalau mendung ini, matsiaran ya kalian berdua tetap kocak seperti biasa.
0: Terima kasih dong.
1: Terima kasih dong.
0: Thank you. Kemudian juga ada siapa lagi ya?
1: Dapet Oki, ya, senyuman.
0: Iya tadi udah. Terima kasih atas senyumannya, senyumannya. Tapi sambil kita ngobrol pagi hari ini satu FM ya, kita tadi ngomongin tentang Anda itu tipikal orang yang pelupa apa sih? Apakah pelupanya pelupa yang nemen banget, pelupa banget, ataukah Anda pelupanya tuh sengaja?
1: Yeah.
0: Kadang lupa, kadang ingat, atau ada tipikal orang yang ingat segala hal.
1: Ayo, coba kasih tahu kita 0813-393-494 atau mungkin ada yang punya cerita lucu.
0: Yes, benar banget.
1: Hai, Baby Vintage sudah menyapa kita.
0: Halo, Kak Eri. Ada The Chubby Weeks juga, selamat pagi.
1: Iya, ada Panja Ida Batara.
0: Iya, ya, sambil kita ngobrolnya tentang pengalaman Anda ya. Pengalaman lupa yang pernah Anda alami. Yang paling-paling Anda ingat sampai saat ini.
1: Cebong, lumayan lucu banget. Cebong Dawet.
0: Dokter Tama juga selamat pagi.
1: Pagi dong. Adik punya gak ya pengalaman yang lupa banget itu adalah?
0: Pengalaman.
1: Adik baru kemarin.
0: Baru kemarin padahal.
1: Tuh kan, saking lupanya kayak.
0: Iya.
1: Baru kemarin, adik lupa dong password ini adik, password apa? M-banking adik.
0: Hah? Aku juga loh by the way, belum tak benerin sampai sekarang.
1: Terus kan, adik tuh gak tahu, kirain cuma pin ATM yang kita tiga kali coba keblokir kan.
0: Iya.
1: Nah kalau password M-banking ada kira lupa berapa kali pun gak masalah.
0: Iya gitu ya.
1: Ada kira kayak gitu. Nah ini udah dua kali percobaan salah kan. Terus dia mikir gini.
0: Kamu coba lagi.
1: Ada coba lagi karena di mindset ada adalah. Oh mah kalau salah satu lagi ini gak apa-apalah. Kalau pin ATM yang di mesin.
0: Iya.
1: Salah tiga kali baru keblokir kan gitu dong mikirnya dong. Set salah lagi yang ketiga.
0: Terus akhirnya?
1: Maaf kartu Anda terblokir.
0: Nah.
1: Perangkat sudah. Udah.
0: Males banget kita harus ke bank.
1: Nah abis itu ada teman kerja di bank itu kan.
0: Oke baiklah.
1: Bank-bank yang bersangkutan. Nah abis itu tanya, kok gimana nih?
0: Apa sih? Bank apa sih?
1: Bank yang kemarin kita omong thank you.
0: Iya oke. Bang stiker-stikeran itu ya ada stikernya ya.
1: Gara-gara Anda saya juga baru ingat ada ATM itu kan.
0: Oke, baik.
1: Mau ngecek doang nih, mau ngecek gitu kan.
0: Mau ngecek berapa ratus juta ya.
1: Iya kan, 3 digit satu per bulan
0: kadang-kadang,
1: kan.
0: Kadang-kadang lupa banget ya kan. Gaji sebulan itu. Terus.
1: Sat gitu kan. Mbak gimana nih tolong mbak gitu kan. Hubungin ininya mbak. Call center.
0: Oke, call center.
1: Mungkin call center. Sudah dikasih tahu. Oh iya mbak, nanti kita bantu dari sini ya. Tinggal diklik-klik ini aja. Oh iya mbak. Gak mau nih. Terus teleponnya udah keputus.
0: Oke.
1: Lah kok gak mau. Telepon lagi. Mbak tadi saya terhubung sama mbak ini. Tapi kok gak mau ya mbak. Oh coba dicek sekali lagi ya kak. Set plot twistnya adalah.
0: Apa itu?
1: Kartu ATM adek expired.
0: Udah kelamaan deh.
1: Iya. Mungkin dia sampai nanya, mbak di sini sebenarnya udah benar kalau dari sistem online-nya. Mbak kartu fisiknya lagi dipegang. Iya mbak lagi dipegang. Masih ini enggak? Masih bisa dipakai? Coba lihat tahunnya mbak.
0: Ternyata.
1: Ade lupa tahun ini 2026.
0: Nah.
1: Expired-nya bulan Februari.
0: Nah.
1: Coba mbak dicek. Oh ini masih lama sih. Masih denial. Masih lama nih mbak 2026.
0: Mbak, sekarang mbak, maaf mbak,
1: makanya dia ngomong,
0: izin loh mbak.
1: Kayaknya dia kalau bisa dalam hati,
0: iya kan?
1: Dalam hati berbicara kayak dia tahu gak sekarang 2026, ada tuh lupa. Hah? Ini masih kok mbak, masih Februari 2026 mbak. Kayak gitu kan, mbak mohon maaf, benar tahunnya 2026? Terus kayak dia langsung diam sendiri loh kayak, Oh iya mbak, sekarang 2026 ya mbak ya? Iya mbak, itu sudah expired kartunya, jadi memang harus dibawa ke cabang terdekat ya.
0: Iya mbak, Anda bodoh.
2: Kayak dalam hati kalau dia bisa ngomong
0: mungkin,
2: gitu ya.
0: Mungkin si S itu kalau boleh ngomong apa aja, kalau dia tidak dibatasi sebagai customer service, mungkin, iya mbak, Anda goblok.
2: Iya kayaknya no. Sumpah malu banget.
0: Otak kayak, pake mbak, otak.
2: Dengan pedenya lagi ngomong, masih kok mbak, masih bisa ini. Gitu kayak, ya ternyata maaf mbak, kartunya expired.
0: IQ 60 kayaknya nih.
2: IQ ada jenius loh.
0: Berapa kamu deh?
2: Mendekati jenius 130 IQ ada.
0: Gede loh.
2: SMP tapi. Kayak dia terdegradasi.
0: Aku berapa ini kayak aku 70 kali kayaknya. Morning yang termasuk Suma. Idiot. Terus akhirnya gimana?
2: Cabang terdekat dong, cabang terdekat.
0: Ke sana, oke, ke bank.
2: Dengan muka merah kan kayak malu. Kenapa? Oh ini saya keblokir. Oh nanti bisa gampang dibantu di call center aja. Misalnya dia biar cepat gitu kan. Tapi kartu saya juga expired.
0: Akhirnya harus ke customer service.
2: Iya, customer service. Oke. Okay.
0: Tapi kan enggak macet, enggak ngantri panjang di bank itu biasanya.
2: Lebih ke malu aja sih saya ya dengan segala kepedean ya. Maksudnya kayak oh my god, sangat-sangat lupa. Ya, sedih sekali.
0: Aduh, tapi kalau kita ngomongin tentang itu ya aku juga sama kok, Dek. Salah satu ATM bankku juga sudah expired.
2: Oh iya?
0: Iya. Aku juga baru tahu gara-gara kemarin pada waktu mau transfer, ya kan? Terus aku mau ngambil, kan aku transfer ya, terus aku mau ngambil, kok gak bisa? Ternyata udah expired, Januari 2026.
2: Jangan sedih. Sama lagi tuh,
0: jangan sedih. Terus ada kan, ada sekarang ada mBanking, ada satu lagi kayak kalau BNI punya Wonder, kalau BCA itu punya MyBCA.
2: Iya.
0: Nah sekarang itu, kalau password kan gak boleh sederhana ya, Dek?
2: Iya lagi.
0: Boleh gak sih? Enggak kayak gitu. Passwordnya tuh harus ada huruf besar, huruf kecil,
2: ada karakter
0: ada
2: juga.
0: Ada karakter juga.
2: Dan panjangnya harus berapa kata.
0: Ada angka juga.
2: Iya.
0: Terus ada huruf spesial. Ada tanda, apa sih namanya?
2: Karakter gitu.
0: Spesial. Itu yang aku kadang, harus ada empat loh. Berarti kan sekarang huruf besar, huruf kecil, kemudian juga angka dan karakter spesial.
2: Tahu gak yang kocak lagi?
0: Kenapa?
2: Ada tuh udah ketemu. Keempat komponen itu,
0: iya,
2: udah ketemu tuh, kurang lagi satu kata.
0: Oh wow.
2: Kurang lagi satu huruf lebih tepatnya, satu huruf. Karena dia mintanya 12.
0: Iya, 12?
2: Ya, sedangkan huruf kombinasi yang sudah biasa Ade pakai, kurang dari 12.
0: Wow.
2: Jadi kayak, nambah lagi satu huruf lagi, berarti kan saya harus menambah ingatan itu lagi.
0: Iya,
2: kan?
0: Bener banget.
2: Untuk sebagai, satu huruf itu kan.
0: Iya, dan sebagai orang yang pelupa seperti ini, akan selalu lupa. Aku lupa sama BCA aku passwordnya.
2: Nah, Praga.
0: Udah dua kali kemarin. Gak tak lanjutin deh.
2: Takut ya?
0: Yeah.
2: Tapi kan setiap hari punya kuota 3.
0: Iya punya kuota 3, cuman kan apa ya?
2: Belum lagi sebenarnya karena kemudahan kita dikasih biometriknya.
0: Iya, iya bener.
2: Wajah lah, sidik jari lah.
0: Iya bener.
2: Jadi kan tidak akan mengingat.
0: Tapi kadang-kadang mereka refresh sendiri. Ketika mereka refresh, kita harus masukin ke ini
2: tetap,
0: deh.
2: Tetap masukin itu ya?
0: Iya. Aduh, kan ya lupa gimana dong, ya kan? Itu My BCA, itulah ya, aplikasi perbankan ya kan? Hah, password iniku Apple, apa sih namanya? Apple ID.
2: Apple ID.
0: Lupa juga deh. Katanya kalau kita lupa, kalau di reset, kemudian kita nggak bisa pakai ini ya?
2: Iya, nggak bisa pakai Apple ID kita itu lagi. Itu. Ya ampun. Tolong kasih
0: semua
2: tips and trick
0: lupa.
2: Dong sahabat
0: pengen. Apalagi kan? Apple ID itu strict banget. Gak boleh yang ada hubungannya dengan angka tanggal lahir.
2: Ulang tahun ya.
0: Terus apalagi nama gak boleh juga. Banyak banget peraturannya di Apple itu. Ya kan? Lebih lupa lagi aku apa yang aku pakai ya.
2: Dulu ada satu teman Ade ya. Dia biar gak lupa. Dan kan gak boleh. Itu udah gak boleh nama, gak boleh apa gitu kan. Dia pakai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Oh my god. Tapi itu sebuah hal yang cukup pinter sih, Dek.
2: Iya, dia juga gak kaget. Hah? Serius? Iya, dia bilang gitu. Aku pakai aja Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Iya, tapi
2: keren.
0: Itu menjadikan ini ya, memberikan inspirasi buat para maling nih sekarang.
2: Iya kan. Coba Hari Kemerdekaan gitu. Coba Hari Kemerdekaan gitu.
0: Ya kita cerita satu FM, Anda punya gak cerita-cerita seru
2: yang berhubungan
0: dengan masa lupa-lupaan Anda, ya kan? apa sih berhubungan dengan ingatan.
2: Ingatan
0: ya kan?
2: Lah ya. Boleh ngobrol yuk sama kita. Yuk kasih tahu 08 11 39 3 494.
0: Yes.
2: Ya. Seperti apa pengalamannya? Kita tungguin joinan Anda sampai jam 10 nanti.
0: Yuk cerita tentang pengalaman seru Anda yang berhubungan dengan masalah ingatan, sahabat Tune FM.
2: Yang lagi di TikTok ya kita ngobrol yuk. Pingin FM Bali ngobrol ngobrol.
0: Ngobrol, dai.
2: Ya kan? Dai. Ayo, let's go.
0: Shakira dan juga Burna Boy dengan Dai.

0: Saudara FM dari Shakira dan juga Burna Boy dengan Dai Dai Dai Dai, let's go. Yay. Kita ke GWK Culture Park Saudara FM. Karena lagi ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Yes, selain ngeliatin patungnya ya, masuk ke dalam tuh luas banget, terbuka, nyaman dan banyak spot menarik nggak pernah terbayangkan pastinya. Karena di sini tuh oke banget tempatnya buat quality time sama keluarga. Anak-anak bebas main, orang tua santai aja nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Yes, apalagi memang kita bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita bisa melihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Kalau pengen makan juga nggak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Makanya tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang juga, nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK. Syarat sampai, dan ketuan berlaku.
0: Sampai besok loh, sahabat.
1: Sampai ya di kan? Ulang tahunnya Wibi besok.
0: Luar biasa. Kita ajak keluarga dan teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Info lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.
0: Yes, dari single yang ternyata naik juga satu FM. Apa naik tuh? Lagi Astrid dengan Terpukau, aku terpukau.
1: Enggak gitu, enggak gitu. Enggak gitu lagi ya, talah.

0: Single lama milik Astrid, Satun FM, lagu tahun 2013 nih, 13 tahun yang lalu. Dengan oh aku God. Terpukau. Mang Suar Kaca, halo selamat pagi.
1: Pagi.
0: Darwin, selamat pagi Win.
1: Jordi juga tadi request lagunya Solo Dance, Martin Jensen, tunggu ya.
0: Oke, disiapin. Mbak Meta juga, ada Mbak Grace, Belinda.
1: Hai.
0: Selamat pagi, Kak Rose, Mama Sukma, lu kebalik ya kan. Kemudian juga ada siapa lagi tadi ya? Yang banyak belum yang kita sapa ya di TikTok kita pagi hari ini.
1: Yuk, yang mau ke TikTok boleh Pingmin FM Bali ya.
0: Boleh, silakan.
1: Skyordi, namanya lucu banget Skyordi.
0: Skyordi.
1: Skyordi. Udah, itu udah kita baca.
0: Iya, ya?
1: Yes, nanti kita bacain juga untuk topiknya ya. Kita lagi ngomongin pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kelupaan yang pernah terjadi dalam hidup Anda, apa yang masih
0: betul
1: teringat. Coba kasih tahu kita, ngobrol-ngobrol sama kita. Yuk.
0: Yuk, cerita dong pengalaman menarik, pengalaman yang seru dan mungkin konyol kali ya.
1: Konyol boleh.
0: Yang
1: ya
0: berhubungan dengan ingatan Anda.
1: Iya, Mbak Romi.
0: Halo Mbak Rom.
1: Pagi juga, ya yang lain yang mau ikutan boleh ke Pingmin FM Bali di TikTok atau joinan di 0811-393-494. Sekarang kita update dulu yuk informasi-informasi terbaru di Hot Headline. Hot Headlines.
0: Hot Headlines. Yes, dari kompas.com, sahabat Muna FM, di mana Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI ya, mengecam keras langkah pemerintah yang kembali membuka ruang bagi kenaikan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge pada tiket pesawat. Kebijakan tersebut dinilai kian memperberat beban masyarakat di tengah kondisi harga tiket penerbangan domestik yang dinilai sudah terlampau mahal dan terus dikeluhkan. Ketua YLKI Niti Emiliana menyatakan kebijakan ini berpotensi memberikan dampak negatif yang lebih luas terhadap perekonomian masyarakat. Kamu sudah cek harga-harga tiket pesawat, Dek?
1: Aduh, gak berani ya, buka. Beneran
0: sampai dah? Kita juga gak berani ya kan? Ya,
1: kemarin baru ditawarin, Mbak, ayo nabung aja Mbak. Siapa tahu nanti sudah siap untuk berangkat ke luar negeri. Oh tidak. Tidak berani saya lihat tiket pesawat ya. Tidak berani saya. Kemudian ada dari antara news.com.
0: Oke, baiklah.
1: Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan sampai dengan saat ini tercatat ada 3 kasus terkonfirmasi positif dan 6 kasus suspek yang masih dalam monitoring ketat oleh tenaga kesehatan terkait hantavirus. Dan Dinkes DKI ini mengatakan telah menindaklanjuti surat kewaspadaan dari Kementerian Kesehatan terhadap penyebaran penyakit hantavirus. Surat edaran kewaspadaan pun telah disampaikan ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta.
0: Oh baiklah, semoga tidak menyebar kemana-mana ya deh ya. Kemudian dari berita global Satu FM dari kompas.com, di mana Pangeran William dikabarkan tengah menyiapkan perubahan besar terhadap Duchy of Cornwall, kawasan tanah dan properti kerajaan yang menjadi sumber pendapatan pewaris tahta Inggris. Menurut laporan The Times Inggris, Pangeran William berencana menjual sekitar 20% aset Duchy of Cornwall dalam satu dekade ke depan. Penjualan itu diperkirakan dapat menghasilkan dana sekitar 500 juta pound sterling atau sekitar 10,9 triliun, dan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung pembangunan ribuan rumah baru, proyek energi terbarukan, serta program lingkungan dan sosial di Inggris. Bakal dijual deh, apakah kamu tertarik untuk membeli?
1: Mau beli tiket pesawat aja gak berani.
0: Baiklah.
1: Info dari antara news.com okay. Ya, ini PT BRI Persero TBK menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan KUR BRI tidak pernah dilakukan melalui penawaran online menggunakan tautan tidak resmi maupun media sosial. Jadi ini perlu kewaspadaan untuk semua pihak ya, terutama sahabat Pingmin FM nih. Karena BRI memastikan bahwa setiap proses pengajuan KUR hanya dilakukan melalui petugas dan diproses melalui kantor BRI. Corporate Sekretari BRI Dani menyampaikan bahwa maraknya penawaran KUR melalui pesan singkat, tautan digital, hingga akun media sosial merupakan modus penipuan yang menyalahgunakan nama BRI. Ditambahkan pula bahwa masyarakat dapat mengakses layanan pengajuan KUR melalui kantor cabang pembantu, BRI Unit, Teras BRI, Agen BRI Link, maupun tenaga pemasar resmi BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi gak ada ya, kalau tautan-tautan ya, mohon lebih waspada sahabat pengen
0: iya, apalagi online itu tidak ada Satu FM ya. Tapi kalau kamu sendiri sudah mulai resah dengan kasus-kasus begal gak sih, Dek?
1: Iya lagi.
0: Nah, ini ada satu saran ya, dari Sahroni, dari Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, dari CNN Indonesia. Indonesia. Ini satu usul ya Dek yang cukup bakal mengundang pro dan kontra nih. Di mana Ahmad Saroni mengusulkan agar polisi mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku pembegalan di jalan raya yang kasusnya kembali menuai sorotan. Saroni bahkan meminta polisi agar tidak segan untuk menembak di tempat para pelaku. Pernyataan itu dia sampaikan sekaligus merespons langkah Polda Metro Jaya yang baru saja membentuk tim khusus penanganan begal di wilayah Jabodetabek. Dia mendukung langkah kepolisian tersebut untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun dia mengusulkan agar langkah serupa juga dilakukan Polda lain.
1: Okay.
0: Dia mengusulkan tembak di tempat, Dik.
1: Tapi itu baru pengusulan ya?
0: Iya, betul.
1: Belum ada ini ya.
0: Iya,
1: cuma
0: iya.
1: Ya memang kita harus lebih ada banyak solusi-solusi untuk mengatasi itu ya.
0: Tapi ini ya pro kontra kan, kita juga tidak tahu ya kan bakal seperti apa, Dik.
1: Kita
0: ya?
1: Tunggu aja ya
0: yes.
1: Seperti apa ya. Tapi semoga semuanya aman lah di mana-mana kan. Kemudian ada informasi dari infipop.id. Popularitas musik K-pop Indonesia disebut. Di Indonesia nih ya. Musik K-pop di Indonesia ternyata mulai mengalami penurunan.
0: Oh baik.
1: Berdasarkan survei Jakpat, sebanyak 74% responden mengaku mengikuti fanbase musisi lokal. Sementara penggemar K-pop berada di angka 40% ke bawah ya. Fenomena ini menunjukkan karya musisi Indonesia kini semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Meski begitu, K-pop ini masih memiliki basis penggemar yang kuat, terutama di kalangan Gen Z dan juga perempuan. Nah di sisi lain, musik lokal dinilai semakin diminati karena liriknya lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, genre yang semakin beragam, hingga harga konser yang relatif lebih terjangkau. Perkembangan media sosial dan platform streaming juga ikut membantu musisi tanah air menjangkau lebih banyak pendengar.
0: Oh baik, tapi memang kalau kita melihat dan aku kan memang sering mengamati tentang streaming ya Dek ya. Apalagi memang kalau kita lihat dari top 50 Spotify di streaming itu nomor 1 sampai 10 hampir semuanya musisi lokal Dek. Iya kan? Habis itu ada diseling-selingi beberapa musisi dari mancanegara atau dari Korea, beberapa, dan memang sekarang sangat menonjol musisi lokal yang menjadi juara ya, menjadi top streaming di negeri kita sendiri. Bangga gak sih, Dek?
1: Bangga lah.
0: Iya kan? Luar biasa loh. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, Sahabat Moon FM.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dew, lo tau gak?
2: Yeah.
1: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
2: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
1: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
2: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
1: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
2: Prosesnya ribet gak, Bay?
1: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
2: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
1: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Daya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Power Geng Push!
4: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
3: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
6: my mood booster,
3: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda gak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa! Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Jadi Martin Jensen satu FM dengan solo dan spesial buat Jordi yang sudah request di live TikTok kita pagi hari ini. Lagunya sudah kita puterin, semoga happy ya.
1: Yeay.
0: Ada siapa lagi tadi di live TikTok kita pagi
1: tadi
0: hari ini?
1: Tadi udah ada yang nyapa-nyapa nih, kebanyakan ikut topik sih.
0: Ada Firdis.
1: Oh iya, Firdis dari Thai.
0: Dari Thailand.
1: Thailand. Sawadika.
0: Nini Seren di Gunung Guntur juga.
1: Hujan katanya loh.
0: Iya betul.
1: Kemudian juga tadi ada Mbak Grace Belinda udah kita sapa.
0: Iya Mbak Lisa.

0: Cingcis. Harus pakai itu dong. Oh iya. Iya kan? Ku ingin selalu bersamamu. Terima kasih Mbak Ade Paramida.
1: Iya, ya. Ini untuk Cici Paramida.
0: Piramida ya kan. Ade Piramida. Tuh langsung dapat ini dari setangkai mawar katanya. Asal.

0: Yuk. Recehan.
1: Tolong dong. BCA 611.
0: Sawer.
1: 611050429. Let's go. Bisa yuk.
0: Ih, pengamen rekening Anda ya.
1: 10 juta. 10 juta.
0: Enggak ngeselin kamu kayak orang jualan online ya.
1: Ting. Gimana sih?
0: Iya. Ayo.
1: Dai.
0: Lai. Ada Yawi. Katanya kakak Ade Yulia katanya menyapa kamu loh, Dek.
1: Iya, saya lagi agak menaikkan ini untuk persiapan topik ya. Jadi saya tidak mengangkat ke bawah.
0: Iya, baiklah. Ada
1: saya sapa ya.
0: Iya, ada Setangkai Mawar juga. Kemudian jangan lupa minum kopi sudah. Ada Dokter Diakanya. Kok nadanya pas banget? Iya. Biduan dia.

0: dia bisa beatbox. Kangen.
1: Dokter Gungi, selamat pagi. Cocok loh di TikTok untuk juga joget.
0: Tolong berikan kita gift yang banyak, gift. Kata Mbak Putu Adi, jadi dangdutan ya pagi-pagi ya.
1: Salah radio kayaknya Mbak ini ya kan. Aduh,
0: lagi salah
1: ini. Mama Yaya nanya, Adi obatnya aman.
0: Entar mau ke dokter Mama Yaya. Habis obatnya. Mbak Adi magic apa?
1: Aduh, sambil ya kita cerita yuk satu FM, cerita dong pengalaman seru Anda yang berhubungan dengan masalah ingatan ya.
0: Ingatan ikan yuk. Apakah ingatan ikan atau ingatan ini? Ada tuh binatang yang kalau misalnya dikasih kebaikan dia balik lagi.
1: Hah? Kucing?
0: Kura-kura sama pinguin?
1: Oh gitu?
0: Ya.
1: Kalau kita kasih kebaikan.
0: Jadi kura-kura, misalnya kura-kura ini menetaskan telurnya di mana? Nanti dia ketika mau beranak pinak lagi, bertelur lagi. Ke tempat yang sama.
1: Oh gitu?
0: Iya, jadi kura-kura itu kan dia bertelur, terus dikubur kan, di pasir pantai itu kan.
1: Betul.
0: Kan tinggal habis itu,
1: Kan
0: dirami.
1: Kemudian?
0: Nanti kalau udah saatnya anaknya menetas, dia balik lagi.
1: Oh gitu.
0: Iya, dia balik lagi ke tempat.
1: Jadi apa hubungannya dengan?
0: Ingatannya jadi bagus.
1: Oh, ingatannya masih kan inget. Pergi. Oh, di sana gitu ya kan?
0: Iya, anaknya di situ. Kalau penguin juga gitu.
1: Oh.
0: Penguin dibantuin, habis itu dia balik lagi ngasih ikan ke orang yang bantuin dia.
1: Oh gitu.
0: Dari TikTok sih ada liatnya, nggak tahu kayak ayah apa enggak.
1: Bagus ya, penguinnya dia masih inget balas budi ya.
0: Balas budi.
1: Yang sebagian banyak orang suka lupa balas budi.
0: Oh wow.
2: Topik pagi.
1: Yes, kita ngobrol pagi hari ini Satu FM tentang masalah ingatan ya. Kita cerita yuk, cerita Satu FM.
0: Yuk.
1: Cerita seru yang pernah Anda alami yang berhubungan dengan masalah ingatan ya.
0: Yes.
1: Ada siapa yang tadi udah belum
0: tadi
1: kita sapa?
0: Tadi di TikTok ada yang sudah berbagi juga, Yusukma.
1: Halo.
0: Aku bikin satu Google Doc isinya password semua. Jadi itu yang dipakai-pakai, terus suaminya juga pakai.
1: Yes, gitu. Baiklah.
0: Terorganisir banget ya anaknya.
1: Orangnya
0: ya.
1: Sangat organized banget ya.
0: Arsipnya terjaga dengan baik ya.
1: Betul.
0: Kemudian juga tadi ada Mama Rose.
1: Mama Rose.
0: Ingatanku sekarang udah mulai memudar katanya.
1: Oke.
0: Kalau Ayu Sukma bilang ingatanku jangka pendek, pernah lupa meeting, ingatnya pas 30 menit sebelum mulai.
1: Oh right. 30 menit sebelum mulai.
0: Dan meetingnya di Kedungu.
1: Sedangkan dia tinggal di sini. Karya.
0: Yes, di Pemogan.
1: Lumayan.
0: Mantap.
1: Ya.
0: Kalau Mama Rose sekarang setiap ada acara apa buat alarm gitu ya.
1: Oh gitu ya.
0: Di Google Calendar.
1: Supaya tidak lupa ya.
0: Iya. Kalau Mama Grace, aku tipe selalu ingat apa
1: Mama
0: aja.
1: Mama Grace, Mbak Grace kali.
0: Udah jadi mama juga.
1: Oh iya bener ya.
0: Emang sama
1: mau dipanggil sih. Mama.
0: Kakak Grace. Takut salah deh aku. Kakak Grace, aku tiba selalu ingat apa aja. Soalnya kalau di rumah pada lupa, pasti nanya mamanya serba ingat.
1: Oh, jadi dia adalah orang yang selalu di ini ya kan, diandalkan untuk masalah
0: bener.
1: Ingatan.
0: Tadi ada Mbak Meta ternyata di live TikTok kita.
1: Mbak Meta itu ada tadi muncul.

0: Iya, ada Gustu juga, baik. Terus juga tadi si Jordi bilang, aku lupa, hampir lupa kak punya pacar.
1: Oh, wow, agak kasihan ya pacarmu terlupakan ya.
0: Siapa ini datang?
1: Wah,
0: oh my god.
1: Bahkan kita lupa dia siapa ya, Dek?
0: Kita lupa dia siapa.
1: Siapa dia?
0: Dia terlalu bersinar, kawan. Tolong.
1: Halo, Bagus Bayu.
0: Aku ingat, selamat dia pagi. Adalah juragan di Nangka Selatan itu.
1: Oh, betul.
0: Juragan gas dan air minum.
1: Sultan gas ya kan. Yeah. Sultan gas bumi kayaknya dia.
0: Wow. Oh iya, gak apa-apa sayang. Oh, dia membawa kendaraannya yang luar biasa, sayang. Finally.
1: Luar biasa sekali ya. Oh, wae.
0: Yang penting Anda sultan.
1: Yang penting Anda tidak lupa parkir ya, Kak.
0: Iya. Gak lupa diri juga gak apa-apa ya.
1: Iya, dan ada cerita seru apa gak nih? Sih Sautun FM tentang masalah ingatan yang pernah Anda alami. Ada Fapang, selamat pagi Fapang. Oh, Fapang cuman ini doang. Apa menjawab tuh? Yang kemarin ya ini ya.
0: Apa-apa, Pak. Tadi dia udah ngirim ya. Tapi di delete.
1: Oh, Mbak Romi, selamat pagi Mbak Rom.
0: Iya,
1: tadi Mbak juga Rom. Udah ikutan. Ada Dokter Coki, selamat pagi.
0: Mm-hmm. Ada Red nih menyapa.
1: Halo.
0: Bubur sumsum dicampur manggis.
1: Cakep.
0: Selamat pagi manis.
1: Alright. Ada Yoga, selamat pagi Yoga.
0: Itu banget jawabannya.
1: Charlie Utada, Yang Hum, ada Mbak Maria. Nah, kalau bicara tentang kelupaan PIN nih, saya orangnya.
0: Kenapa?
1: Karena
0: begitu?
1: Ada beberapa bisnis yang selalu pakai PIN ya kan. Mm-hmm. Jadi harus ada catatan khusus. Hanya satu PIN ATM aja yang aku ingat. Begitulah karena faktor U katanya. Mm-hmm. Kalau pas ada urusan di bank tentang PIN atau user ID, aku selalu buka catatan. Katanya norak sih, tapi nggak apa-apa, ya kan? Aku juga begitu.
0: Nggak apa-apa, Anda juga begitu.
1: Kalau boleh dicatat-catat semuanya ya kan? Cuma takut catatannya hilang.
0: Itu sih yang paling bahaya.
1: Iya.
0: Kan kita nyatet, tempat naruhnya kita lupa aja.
1: Iya bener.
0: Kelar udah hidup ini ya.
1: Iya betul.
0: Terus tadi ada juga Mbak Harisa.
1: Halo Mbak Harisa.
0: Mbak Harisa Fitri bilang paling sering lupa bawa uang cash. Oh, bayar baik. Parkirnya bingung.
1: Nah itu dia, itu juga kayak setiap saat aku alami juga.
0: Oh, iya kan.
1: Ada Mbak Tian, dia request aja login the course yang breathless. Mm-hmm. Titin.
0: Iya,
1: tapi
0: Pak, kata Titin.
1: Dia orangnya adalah aku lupa pakai banget. Loh perasaan tadi pagi dia ikutan ya Dek ya?
0: Enggak, belum.
1: Oh belum ya?
0: Dia kalau cuma bilang bikin ini aja.
1: Masalah lupa-lupaan, dia bilang aku lupa pakai banget. Tapi kalau kenangan, aku gak lupa ya. Selalu aku ingat, yang sering aku lupa itu misalnya barusan naruh barang, tiba-tiba perlu, lupa di mana naruhnya gitu. Atau mau ngomong sesuatu, padahal udah di otak ya tadi, baru mau diomongin. Malah gak inget.
0: Ah Titin mah ingetnya yang jam 2:30 pagi aja.
1: Iya bener banget, betul.
0: Setangkai Mawar tadi bilang selamat pagi.
1: Yes.
0: Untuk suara yang tak kunjung terbalas.
1: Ini luar biasa.
0: Jangan lupa minum kopi pahit sepahit harapan yang ada.
1: Oh luar biasa. Yeah. Mantap.
0: Yawi ini siapa Yawi ini?
1: Iya,
0: kakak Ade Yulia.
1: Dia menyapa kamu deh.
0: Tara mau menjor.
1: Iya ada Mbak Putu selamat pagi.
0: Iya.
1: Mama Yaya juga selamat pagi. Mbak Adi Bejigama. Saya kadang-kadang juga lupa. Pak, mungkin 50% dari hari yang dijalani kali ya.
0: Mm-hmm.
1: Gitu, lagunya adalah Anayaka. Nanti kita siapin juga.
0: Baik, ya. Dr. Gongwi, thank you. Mm-hmm. Mbak Meta, bosku itu yang mana bosnya?
1: Mm-hmm.
0: Uni Cici lagi OTW ke kantor. Hati-hati di jalan Uni Cici.
1: Yoi.
0: Jangan lupa sarapan ya.
1: Mm-hmm.
0: Mbak En.
1: Mbak En.
0: Aku suka lupa kalau umur udah 42 tahun, perasaan masih bajang aja.
1: Ampun.
0: Memang mukanya masih bajang.
1: Iya, mukanya masih kayak umur 17 ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau Kak Cici dia bilang kalau aku suka lupa sama masa lalu. Apalagi kalau dia hubungi lagi. Aduh.
0: Masa lalu datanglah.
1: Mm-hmm.
0: Lalu datanglah, buatlah bingung Uni Cici ya.
1: Iya bener banget, biarkan dia overthinking ya kan.
0: Iya lagi. Adi Premana.
1: Yes.
0: Aku suka lupa.
1: Iya.
0: Aku suka lupa kalau punya piutang.
1: Asik banget sama kamu ngutangnya.
0: Iya dong.
1: Dia lupa loh.
0: Yang penting kita ngutang dia lupa kan.
1: Iya,
0: karena
1: bener.
0: Adi Premana tuh berbagi kebaikan.
1: Soalnya. Oh baik.
0: Jadi ya gak ada dia memikirkan tuh
1: mengisi
0: orang.
1: Kantong-kantong kebaikan di dunia ini.
0: Kantong-kantong ya, pahala kan? Yang ada.
1: Ih luar biasa.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: pergi, push.
1: Ayo dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

Feby Putri merilis single terbarunya berjudul Senandung Harapan yang merupakan hasil kolaborasi dengan musisi asal Malaysia, Noh Saleh. Lagu ini resmi dibagikan pada 30 April 2026 melalui label independen milik dari Feby, Tumbuh Records. Kolaborasi Senandung Harapan berangkat dari rasa kagum yang mendalam Feby Putri yang mengaku telah lama mengikuti karya Noh Saleh, akhirnya mengambil langkah untuk mengajak berkolaborasi dan rupanya disambut dengan baik.

0: dengan FM Street Music Station, Small Steps Big Impact The Course, Sabtu Night FM dengan Bradlist.
1: Yay.
0: Ini spesial buat yang sudah request lagu ini. Tapi kalau Anda pengen datang lagi ke GWK Culture Park, ayo.
1: Dai.
0: Kita ke sana karena lagi ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat ya.
1: Yes, GWK ini bukan cuma patung aja yang kita lihat dari luar, karena begitu masuk dalamnya luas, terbuka, nyaman dan banyak spot menarik yang pernah dibayangkan tentunya ya. Tempatnya pas banget buat quality time bareng keluarga, anak-anak bisa main, orang tuanya bisa santai nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Dan sekarang Anda bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita bisa melihat Bali dari sudut yang berbeda loh, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan tidak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Oke, jadi jangan tunggu lama-lama, nikmati promo KTP Bali berlaku sampai 20 Mei 2026, beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Mari kita ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Info lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK.

0: Spesial buat Kak Bagus. Ini dia Nona dengan Shoot ya. Yang lain yang pengen ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini juga boleh. Kita lagi ngomongin tentang ini satu FM, masalah dengan ingatan.
1: Yes, kelupaan-kelupaan yang pernah terjadi dalam hidup Anda.
0: Betul, cerita yuk yang punya pengalaman yang seru atau menarik, yang lucu atau yang konyol, yang berhubungan dengan ingatan Anda.
1: Ayo apa itu?
2: Topik pagi.
0: Ada Fapang, selamat pagi Fapang. Kalau dia yang sering lupa itu adalah lupa password di Facebook saat login ya, di saat mau update atau share. Kadang suka bingung sampai pusing, sampai beberapa kali ganti password ya. Lagunya Robbie Williams disiapin.
1: Siap. Terus apa nih ya kalimat terakhir personal? Oh, itu balas Dr. budi.
0: Oh wow, ya yang suka, tadi
1: apa
0: itu
1: sih
0: ya.
1: Balas budi apa? Ya, utang budi.
0: Penguin itu lebih bisa lebih balas budi dibandingkan
1: orang lain.
0: Beberapa manusia yang ada di dunia
1: berapa
0: ini.
1: Berapa oknum?
0: Iya gitu.
1: Berapa oknum ya?
0: Alright.
1: Oke, terus ada Mbak Meta.
0: Halo Mbak Met.
1: Aku jenis makhluk. Jenis makhluk banget gak tuh? Aku jenis makhluk pelupa dong for sure ya. Masuk kamar lupa mau ngapain. Ambil HP lupa mau ngapain. Kalau mau belanja sekali jalan di beberapa tempat itu. Kalau pas di jalan itu kadang suka mendadak amnesia. Ini aku sekarang mau kemana ya?
0: Wow.
1: Kemarin aja minta kunci motor sama Rangga. Udah aku masukin tas kan. Pas mau berangkat aku malah naik lagi ke kamarnya. Rangga, kunci motornya mana? Lah kan Rangga kasih tadi mama masukin tas. Pas aku cek di tas, ada. Iya lupa mama. Kejadian lupa.
0: Dasar mama
1: emangnya. Kejadian lupa yang memalukan, dulu pernah disuruh ngambil rapot ke sekolah Rangga. Dan aku malah ke sekolah Rama.
0: Ada.
1: Sampai sekolah Rama aku udah curigation. Kok gak ada ortu-ortu lain berkeliaran ya. Aku cek lagi WA aku. Ternyata ya aku disuruh ke sekolahnya si Rangga guys. Langsung aku bergegas cabut. Sebelum ada orang yang nanyain aku, untung aja sekolah Rama deket sama Rangga ya.
0: Coba kalau jauh ya kan,
1: kocak
0: tambah marah-marah dulu dia sama dirinya sendiri ya kan. Mbak Ayu Utami, pernah ada pasien yang tiba-tiba datang kontrol sebelum waktunya nih dek. Ngakunya udah sebulan lebih gak kontrol dan resep sebelumnya gak ditebus karena obatnya kosong di apotik. Tapi aku inget banget sebelum seminggu dia datang ke praktek satunya dengan keluhan yang sama. Langsung deh aku recall cerita dia sebelumnya sampai titik komanya. Akhirnya aku balikin dia ke perawat karena bawa resep palsu atas nama aku, dek.
1: Waduh.
0: Belum tahu dia kalau aku jarang banget lupa cerita-cerita orang. Apalagi yang ceritanya nyeleneh. Oh ini Mbak Ayu Utami lah pengingat yang sangat baik, dek.
1: Pengingat handal.
0: Iya, jangan macem-macem, jangan coba-coba ya kan. Sayangnya ingatanku agak lemah kalau urusan bayar tagihan. Jadilah aku berbagi tugas dengan Pak Su. Untungnya Pak Su anteng-anteng aja dengan pembagian tugas ya kan. Lagunya Home nanti kita siapin.
1: Ditunggu ya.
0: Seru juga ya ceritanya ya. Jadi ada yang mencatut namamu, Mbak.
1: Takut banget. Cuma buat resep ya.
0: Ternyata bukan dia.
1: Mbak Ayu, dokter apa?
0: Iya.
1: Diam-diam Mbak Ayu adalah dokter.
0: Iya, benar. Coba.
1: Aku suka surprisingly deh.
0: Dok, iya kan?
1: Pendengar-pendengarnya Penguin ini deh. Kenapa sih kalian orang-orang hebat semua, guys? Kayak
0: jadi insecure ya?
1: Aku seperti butiran debu. Kaget banget. Ada yang jadi eksekutif lah. Ada yang jadi ini, itu. Kalian hebat-hebat sobat Pingin FM. Bangga
0: ada yang
1: sekali.
0: Owner inilah, owner itu ya kan. Kak Adi Premana.
1: Hai.
0: Kami itu ada program KTA kakak. Kredit tanpa angsuran. Karena dia suka lupa.
1: Oh gitu.
0: Dengan piutang-piutang dia ke orang lain. Ayo, ayo silakan.
1: Ayo mau ngutang.
0: Kak Adi Premana siap ya. Paling parah pas mendadak lupa kalau HP ada di saku baju. Berangkat kerja udah sampai Panjer dan muter balik kirain HP ketinggalan di rumah. Ah, parah banget ini.
1: Gila sih.
0: Gila banget nih. Pas sampai depan gang rumah HP berbunyi dan lokasinya tersimpan di saku baju.
1: Oh,
0: jadi kayak wasting time banget loh 15 menit. Balik lagi udah sampai Panjer. Tapi aku juga suka kayak gitu, Dek. Cuman enggak jauh-jauh amat ya kan.
1: Kadi.
0: Kalau udah jauh banget, aku pasti akan ngecek ke seluruh baju dan juga tas-tasku dulu sebelum aku balik, ya kan?
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi kalau masih agak deketan gitu, oke lah balik. Aku tadi udah matiin lampu belum ya? AC kayaknya belum mati deh. Ini kompor udah mati belum ya? Itu yang paling aku khawatir deh. Itu bisa balik lagi aku, tapi tidak jauh juga ya.
1: Ini sampai 15 menit loh, lumayan jauh berarti ini. Biasa-biasa jangan kayak gitu ya Kak Adi ya.
0: Gak bisa kayaknya.
1: Bahaya soalnya di jalan.
0: Gak bisa kita ngomong kayak gitu sama dia.
1: Oh gitu.
0: Udah kebiasaan bertahun-tahun
1: gitu. Berarti Anda kurang fokus intinya itu. Karena Adi sering juga kayak gitu. Akhirnya depan gang tuh ngecek lagi tuh.
0: Ya tapi kan kita depan gang kan. Ini udah sampai Panjer, rumahnya di Renon guys.
1: Ya ya Wak.
0: Iya bener.
1: Semangat ya. Terus. Kadang lupa, kadang ingat beberapa hal kayak lupa password. Di mana naruh bando saya sendiri yang
0: bando kira. Ya ampun.
1: Gustu kamu pakai bando. Ini JTBT apa enggak tuh? Mbak Meta, ada inget soft spoken?
0: Ya, lupa di mana naruh bando dan saya sendiri yang punya rambut panjang. Oh, kamu pakai bando. Rambutmu panjang sekarang.
1: Kamu lagi gubuh belingan ya? Aduh, tumben suara kalian agak kedengeran, jadi kita stay tune. Kak Jun di mana? Masih di rumah?
0: Iya, jangan-jangan. Atau di jalan, atau di mana?
1: Iya. Kak Jun, kita sekarang udah berubah konsep. Kita menjadi penyiar yang soft spoken.
0: Oh iya banget.
1: Jadi, jangan kaget. Kita tuh soft spoken sekarang banget hari ini.
0: Kita ngomongnya lebih pelan.
1: Lebih pelan.
0: Lebih teratur.
1: Iya, lebih kayak seperti pageant gitu. Amazing kata Kak Jun. Iya kan?
0: Mister and Miss Universe kita.
1: Kita Mister and Mrs. Universe ya. Jadi kayak kita happy banget bisa nemenin sahabat pengen FM. Betul. Yang ternyata profesinya luar biasa sekali. Kayak Jun Ajun kan, dia sultan memiliki tanah 500 hektar are kan. Betul. Di Nusa Dua kan. Kita tahu banget.
0: Sampai kita tidak bisa berkata-kata. Ya kan?
1: Amin. Iya itu kan. Se-soft spoken itu loh kita. Karena Mbak Meta pun mengingatkan kembali tidak boleh adanya kerenceng-kerenceng. Itu sudah tidak ada.
0: Permintaan dari sahabat pengen FM nih. Kalau kita harus siaran lebih tertata.
1: Lebih tertata.
0: Lebih rapi. Gitu kan, ya. Soft spoken. Dengan bahasa yang sopan.
1: Gak ada tuh nak nok tuh gak
0: iya,
1: ada.
0: Iya gak ada.
1: Kita ya harus, kan? Oh begitu, ketawa
0: KBBI,
1: tuh.
0: Inget KBBI.
1: Ketawa tuh ketawa karir kayak.
0: Betul.
1: Ya lucu banget. Gila, seneng banget deh ngeliatnya. Kata Putu Oki, durasi ya gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, yang berarti kita soft spoken. Lemah lembut.
1: Lemah lembutnya kayak bacain Romi aja nih.
0: Ya kan.
1: Mbak, aku harus menahan ketawaku ini menjadi ketawa Putri Indonesia ya. Jadi kayak, tolong kayak kata Mbak Romi nih ya. Tadi pagi kejadian kunci dipegang, dicariin setengah mati mau antar Dilan sekolah. Jadi kesiangan, padahal Dilan lihat kunci ada di tangan, tapi dia juga ikut nyari. Namanya gak boleh ketawa ya,
0: ngata. Gak boleh. Cerita Mbak Romi sangat lucu sekali.
1: Iya,
0: kita jadi tertawa.
1: Kita kayak, ya ampun Dilan lucu banget.
0: Dilan begitu lucunya Mbak Romi ya, kami jadi ikut tertawa.
1: Kan? Itu kan susah sekali menahan tawa ini. Cannot. Kata Mbak Endang, kalian jangan soft spoken aku sendiri.
0: Kata Mbak Meta, soalnya disuruh Mbak Meta ya kan. Suara Anda kan itu semacam kayak
1: itu adalah perintah bagi kita.
0: Gitu kan? Mbak Meta suruh soft spoken, kita soft spoken ya kan. Kita
1: kata Mbak Meta habis itu enggak cocok. Kata Ajun, janganlah jadi diri sendiri. Kita. Ya oke, durasi tapi kayak gitu enggak bisa kita ternyata menahan tawa ini. Apa itu ketawa cantik itu, aduh. Kayak tidak
0: bisa. Capek banget. Mending lagu lah daripada kita
1: soft spoken.
0: Apa itu?
1: Bye-bye soft spoken.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Bingung FM, Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact, Share. Satu FM dengan Believe in Love.
1: Mama Halo. Yaya.
0: Mama Yaya.
1: Mau lagunya Meghan Trainor, Better When I'm Dancing, masih bisa gak?
0: Ya udah, lagu terakhir ya.
1: Tuh, disiapin sama Wibi tuh. Alright. Pas banget ya, Mama Yaya, apa kabar? Mm-hmm. Seminggu ini aku sangat amat sibuk nih, mulai dari odalan di rumah, terus lanjut ambil alih tugas Pak Suami beberapa hari. Satu manusia dengan kerjaan dua orang capeknya udah sampai ke sel-sel tuh.
0: Wow.
1: Lagi males banget mikir aku jadi request aja. Gak apa-apa, Better When I'm Dancing. Ntar kita siapin sebagai closing ya. Terus tadi dia ngomong Mama Yaya, Kak Wibi sama Ade gak usah menyiksa diri dengan sop-sopok. Kita gak menyiksa diri.
0: Itu kita banget.
1: Itu kita banget. Kita hanya menyiksa pendengaran Anda aja.
0: Iya. Jadi kalau kita itu ngomongnya sembarangan, mm-hmm. terus koar-koar, ketawanya mm-hmm. tidak manner, itu bukan kita.
1: Itu sebenarnya bukan kita.
0: Iya. Kita acting ya, Dek ya. Iya,
1: sifat asli kita tuh yang begini.
0: Sifat asli
1: yang
0: kita tuh gini-gini.
1: Om Swastiastu, hai. Selamat pagi. Ya ampun, lama banget kita enggak ketemu Wibi ya.
0: Iya loh. Apa kabarmu sih, Mbak Ade?
1: Aku baik sekali. Wah. Kayak, memang hari-hari ini penuh dengan tantangan, tapi kita jalani dengan penuh senyum.
0: Wah, luar biasa okay. sekali. Itu sebuah quote yang luar biasa di pagi hari ini ya.
1: Namanya juga mutiara pagi ya.
0: Mutiara pagi bersama
1: dengan kita.
0: Bukan
1: mutiara kelam ya.
0: Mutiara di malam gelap.
1: Bihep, bihep ketawanya.
0: Sangat lucu sekali kata-kata dari Mbak Ade ini.
1: Iya kan, harus yang seperti itu.
0: Saya jadi sangat-sangat terhibur di pagi hari ini.
1: 3, 2, 1. Tolong. Tidak bisa. Gak kuat.
0: Terima kasih. Kita closing dulu yuk, capek.
1: Yo, capek banget. Yeah. Tapi besok kita ketemu lagi ya. Tadi Jun Ajun juga ngomong nih, apa nih, aku sekarang jadi pelaku loh. Biasanya diselingkuhin, sekarang aku Tidak ada yang namanya ini pelaku dan
0: ini
1: korban.
0: Ini bukan gitu masalah ya. Cinta ya, Sahatun FM bukan. Ya. Bukan, ini tuh masalah tentang dia dengerin radio lain. Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Santai aja.
1: Sambil menunggu kita kembali bersinar ya.
0: Betul sekali.
1: Tungguin sesaat lagi.
0: Alright. Kita closingnya pagi hari ini. Dewi Ragata bakal siaran sampai dengan jam 1 siang nanti.
1: Besok ketemu lagi ya 6-10.

Pingin FM Your Sweet Music Station, small step big impact. Semangat Selasa, sobat Pingin FM, diguyur hujan. Sama saya juga, kita semangatin aja yuk dengerin lagu favorit bersama Dewi Ragata di Office Hour sampai jam 1 siang. Stay tune.

Ini dia dari Public Sampling untuk Anda. Terus kalau sudah menjadi milik, bagaimana? Menjadi milik kita seutuhnya, sepenuhnya. Treatnya beda, jangan-jangan. Penasaran di awal, setelah dimiliki, langsung ya. Segala sesuatunya terbongkar lah sudah. Kalau ternyata ada maunya aja ya. Iya. Memang mempertahankan sesuatu itu lebih susah daripada di awal itu mencari gitu ya sahabat Twin FM, daripada mendapatkannya, mempertahankannya jauh lebih sulit. Makanya pertahankan apapun itu, baik pekerjaan, pasangan, indis ekonomi ya, di mana semuanya melemah. Termasuk keadaan keuangan juga lemah seperti keadaan rupiah. Tapi jangan sampai membuat lemes dan juga jadi males. Ini masih Selasa, masih ada Rabu, Kamis, Jumat ya. Yuk mari kita buat happy aja. Dengerin lagu favorit sahabat Twin FM. Anda boleh langsung request ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Instagram dan Facebook nanti akan saya update di @TwinFMBali. Follow X kita di @Radio Penguin FM, TikToknya di Twin FM Bali E, streaming di live.radiopenguinfm.com. Saya punya informasi di Blast On mengenai diet gula. Seperti apa diet gula ini, karena bisa mencegah penuaan dini dan secara keseluruhan bisa menjauhkan kita dari penyakit kronis. Penting untuk kita simak sama-sama ya. Kemudian di segmen karir ada juga informasi mengenai istilahnya adalah loud quitting di dunia kerja. Seperti apa loud quitting ini, yang namanya dunia kerja kan penuh dengan dinamika, penuh dengan drama bagi yang suka. Yang enggak ya udah mundur aja wir. Dari Vimela.com ya, saya bacakan seperti apa kita mengenal istilah loud quitting ini sahabat Twin FM. Dengarkan juga lagu favorit Anda, Dewi Rakata siap play sampai jam 1 siang. So stay tune.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu Bulu Indah Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk Ketewel, Ubud Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi Sangeh Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Mei 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, Anda bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavidalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendiscrossirbali.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai,
2: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
10: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
9: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
10: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
11: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
12: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Yes, ini dia Kygo dengan Stargazing. Semangat pagi saya yang request lagu ini adalah Abdul. Ya, semangat pagi, jelang siang, lagunya sudah di play. Tetap semangat aja dan bahagia untuk kita semua. Oke, terima kasih Abdul. Ada Mbak Adi Beji Gama juga ya, menyapa saya pagi hari ini. Mau lagunya nanti dipilihkan salah satu ya, Mbak Adi. Yang lain juga, kalau mau di play lagu favoritnya Sahabat Pingin FM, silahkan Mbak Titin. Semangat pagi, aku ada nih Dewi. Iya deh. Terima kasih ya Tin, langsung typing-typing. Yang lain juga saya tunggu. Sekali lagi requestnya, kalau ada salam-salam monggo disilahkan ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, untuk menyemangati selasanya yang pagi-pagi kita diguyur hujan Sahabat Pingin FM ya. Semoga cuaca membaik deh, kembali cerah. Kalau mau menyapa di Instagram dan Facebook juga silahkan, sudah diupdate at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya.
1: Blast on.
0: Pagi-pagi kayaknya kita menyeduh kopi atau teh hangat manis sepertinya membuat badan ini nyaman ya. Nyaman memang kalau misalnya kita makan sesuatu yang manis, minum sesuatu yang manis Sahabat Pingin FM. Tapi jangan sampai kebanyakan ya, jangan sampai over. Apapun yang over nantinya akan berdampak pada kesehatan kita, terutama yang sedang menghindari penuaan dini, mencegah penuaan dini serta penyakit kronis dengan diet gula dari vimela.com. Gula memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pola makan kita. Mulai dari minuman yang manis-manis, camilan kemasannya enak banget kriuk-kriuk, sampai dengan makanan utama kita juga Sahabat Pingin FM ya, sering mengandung gula yang tersembunyi di balik semuanya itu tanpa kita sadari. Nah, kalau dimakan berlebihan, gula tidak hanya berdampak pada apa? Betul banget, berat badan. Tapi juga mempengaruhi proses penuaan serta kesehatan tubuh secara menyeluruh. Maka dari itu tidak sedikit orang yang sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda awal kalau tubuhnya kewalahan menghadapi asupan gula harian. Ada ciri-cirinya yang sebaiknya mulai dari sekarang kita ketahui, supaya apakah kita perlu melakukan diet gula demi menjaga kesehatan dan memperlambat proses penuaan dini. Nah, hati-hati siapa nih yang sering lelah dan juga energinya cepat turun Sahabat Pingin FM. Ini bisa menjadi tanda lonjakan gula darah, di mana kita mengkonsumsi gula berlebih menyebabkan naik turun gula darah secara drastis yang akhirnya membuat tubuh kita cepat kehabisan energi dan terasa lesu. Kalau sering mudah lelah, energi cepat turun, ini patut diwaspadai dan mulai untuk melakukan diet gula ya. Pada kulit juga bisa nampak, kulit tampak kusam dan juga cepat menua. Jadi gula berlebih memicu proses glikasi yang merusak kolagen dan elastin pada kulit kita. Akibatnya kulit kehilangan elastisitas, tampaknya kusam, kemudian kulitnya juga menguning serta garis halus yang lebih cepat muncul. Ini menjadi salah satu tanda paling umum kalau tubuh kita itu perlu mengurangi asupan gula ya. Dan itu tadi, berat badan yang sulit turun walaupun sudah diet. Nah, asupan gula yang tinggi membuat tubuh kita lebih mudah menyimpan lemak dan menghambat metabolisme tubuh. Selain itu, Sahabat Pingin FM, lonjakan insulin akibat gula berlebih juga menyulitkan tubuh untuk membakar lemak secara optimal. Apakah tanda-tandanya ada yang mengalami? Kulit tampak kusam, cepat menua, berat badan sulit turun walaupun sudah diet, serta mudah lelah dan energi. Diet gula yuk, mulai dari sekarang ya.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Pioneer Sweet Music Station Small Step Big Impact, lagu yang sudah di request Judika Eka Gustiwana terlalu dalam di 30 menit lewat dari jam 10 pagi ya. Yang selama ini siapa ngelihat patung GWK dari jauh aja, ayo kapan direalisasikan, mumpung ya kita warga Bali kenapa enggak datang ke GWK, nikmati GWK dari dekat yuk. Kalau Anda belum pernah sekalipun ke GWK atau mungkin sudah terlalu lama sampai lupa rasanya dibuat takjub ya. Saatnya kembali ke GWK Cultural Park karena ada promo ID Bali hanya Rp125.000 untuk berempat. Rp125.000 untuk berempat loh. GWK ini bukan cuma patung yang bisa kita lihat dari luarnya saja. Begitu masuk, dalamnya luas, terbuka, nyaman juga, banyak spot menarik yang gak pernah Anda bayangkan. Tepatnya pas banget untuk quality time bersama keluarga. Anak-anak bebas bermain, orang tuanya bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian ya. Dan sekarang kita bisa naik sampai lantai 9 dan juga lantai 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Ih malu ih, belum pernah ke GWK ya. Kalau mau makan ya tenang aja, gak perlu ribet. Semua ada di satu tempat, sahabat Dingin FM. So tunggu apa lagi, beli tiketnya sekarang. Nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026. Sampai besok aja loh, beli tiketnya langsung ya di tiket booth GWK. Syarat dan ketentuan berlaku, ajak keluarga, teman, habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lengkapnya silakan saja follow Instagram @GWKBali, @GWKBali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

sahabat Pingin FM dari Pasto dengan hanya memuji. Dulu dipopulerkan sama Marcel dan Shanti. Terus dibawa lagi sama Pasto hanya memuji. Kalau nggak salah KD juga sempet deh, Kris Dayanti bawain lagu ini. Ada ya lagunya, ya kak? Seingat saya seperti itu sahabat Pingin FM. Makanya kalau punya lagu yang mungkin dulu kayaknya suka banget, masih ada nggak sih di radio Pingin FM? Coba deh kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram. Seperti Ririn, pagi Ririn, sudah menyapa. Nikki, You Will Be In My Heart, ini juga lagu remake ya, akan di play ya. Semangat aktivitas walaupun lagi cuaca mellow, galau. Tapi jangan sampai ikut terbawa suasana aja ya. Dengerin lagu favorit yang bisa menyemangati kita. Ke WhatsApp atau Telegram untuk request 0811 393 4094. Sudah saya update juga sahabat Pingin FM Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya. Di jam 11 saya bacakan untuk Anda. Dunia kerja begitu dinamis, kitanya juga harus fleksibel sahabat Pingin FM ya. Karena dunia kerja yang begitu dinamis ini, setiap saat selalu ada istilah-istilah baru yang muncul, yang mencerminkan bagaimana hubungan antara kita sebagai karyawan dan perusahaan terus berkembang. Nah dulu mungkin kita sering mendengar istilah quiet quitting, lalu ada juga bare minimum Mondays ya. Dan sekarang ada istilah yang lagi menjadi sorotan. Kalau dulu kan quiet quitting, nah sekarang loud quitting di dunia kerja. Sound familiar, tapi sebenarnya apa sih loud quitting ini sahabat Pingin FM? Dari vimela.com saya baca, istilah ini muncul karena ada ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan. Entah itu cara kerja, pemimpinnya, leadernya, atau hal yang lain ya. Kalau quiet quitting itu lebih ke diam-diam menghanyutkan. Nah kalau loud quitting ini justru sebaliknya. Ini adalah ekspresi ketidakpuasan yang lebih vokal dan juga terbuka. Jadi lebih speak up ya. Secara sederhana, loud quitting bisa diartikan sebagai tindakan karyawan yang secara terbuka dan publik menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap pekerjaan ataupun perusahaan tersebut, seringkali sebelum atau saat mereka mengundurkan diri. Ini bukan berarti sekedar nggak semangat kerja, tapi lebih ke tindakan nyata untuk mengekspresikan ketidakpuasan secara terang-terangan. Karyawan yang melakukan loud quitting itu nggak segan-segan menunjukkan ketidakpuasan mereka. Kita bisa mengenali tanda-tandanya. Oh, lagi-lagi ini ada tanda-tandanya. Ya, tanda yang pertama adalah kritik terbuka. Jadi mereka nggak sungkan mengkritik manajemen atau kebijakan perusahaan, entah itu di rapat tim, di obrolan grup, bahkan di depan klien. Kemudian postingan negatif di media sosial. Seringkali mereka membagikan keluhan atau pengalaman negatif tentang perusahaan di platform media sosial, bahkan bisa menjadi viral. Ya, apakah ada yang seperti itu? Ayo. Dan penolakan tugas. Jadi menolak melakukan tugas yang dianggap nggak perlu deh kayaknya. Ya kalau nggak perlu, kalau nggak job desknya ya mending nggak usah memang ya. Ini kan lebih ke prinsip sahabat Pingin FM. Menolak melakukan tugas yang dianggap memang nggak perlu atau di luar deskripsi pekerjaan mereka. Jadi jangan iya-iya aja, jangan semua kita apa ya selesaikan padahal bukan tugasnya kita juga kok. Dan performa kerja yang menurun, sengaja berkinerja buruk ya, atau mengurangi upaya kerja secara drastis. Wah banyak juga ya ciri-cirinya. Sepertinya satu atau dua ciri-ciri ternyata ada pada saya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Music Station Small Step Big Impact Sahabat Dingin FM Papa Ute. Memang lagunya langsung menyentuh perasaan kita karena banyak banget makna di balik lagu ini Sahabat Dingin FM Papa Ute, ya. Artinya adalah ayah di mana kau. Judulnya sendiri dari permainan frasa bahasa Perancis Papa Utes gitu. Jadi ada beberapa rincian, panggilan emosional, kisah tragis sang pencipta sendiri, kritik sosial juga ada, dimana liriknya juga mempertanyakan siklus menjadi orang tua. Semua orang tahu cara punya anak, tapi bagaimana cara menjadi ayah yang baik gitu. Anda cari aja di ringkasan AI Google ya. Kalau mau tahu lebih detailnya, saya baca yang semana mau saya baca aja. Jadi ada di ringkasan AI di Google Sahabat Dingin FM, ada di situ. Seperti apa sih makna dari lagu Papa Ute? Lagunya saya play untuk My Beautiful Sister, untuk Mbak Desa Putri yang on the way dalam perjalanan pasti dengerin radio Penguin FM. Kalau nggak pagi ya jam-jam segini. Setelah itu bye. Sibuk dengan aktivitasnya juga ya. Gak mungkin bisa dengerin radio setiap saat. Tapi beda-beda sih Sahabat Dingin FM. Ada juga yang gak bisa kalau gak dengerin radio. Pasti harus selalu on. Walaupun sudah jam 12, sudah yang kesemutan semua. Suaranya udah hilang, suara penyiarnya. Yang tersisa hanya masih ada yang nyala. Ada yang gitu gak? Banyak mungkin ya. Dilepas dong colokannya. Kasihan listriknya, in this economy rupiah terus melemah. Jangan sampai boros juga kita ya. Yuk sambil dengerin lagu favorit Sahabat Dingin FM ke WhatsApp atau Telegram di 08 11 3 93 4 94, sampai di Instagram dan Facebook at Penguin FM Bali. Dengarkan kita streaming di live.radiopenguinfm.com. Sekarang saya sapa dulu yang sudah muncul di WhatsApp, Telegram ataupun di Facebook ya. Mbak Adi Bejegama, lagunya terlalu dalam sudah ke play. Semangat siaran Dewi, sama-sama semangat juga karena rajin disapa sama Mbak Adi. Ada Ririn, hai Ririn, lagunya tadi sudah ya, You Will Be In My Heart Nikki. Salam untuk semua yang dengerin aja deh. Semangat aktivitas walaupun cuaca lagi mellow nih. Tapi sepertinya sih sudah membaik ya. Maksudnya matahari, sinar matahari sudah mulai muncul ya kan. Jangan lupa sunblocknya. Mbak Tin, lagi masak juga harus pakai sunblock loh Mbak Tin. Karena panas dari kompor itu bisa masuk ke pori-pori wajah kita. Dan akhirnya hiperpigmentasi muncul. Blang-blang-blang. Flek-flek-flek. Makanya saya gak suka masak loh. Kalau bisa beli jadi, kenapa harus masak? Tapi beda mungkin ya. Mbak Tin ini kan luar biasa nih. Istri yang sangat konsisten dengan masakannya. Walaupun mungkin kadang-kadang bosan gak Mbak Tin masak? Saya aja beli bosan loh. Lagunya adalah Home tadi sudah ya, Charlie Puth. Cus masak nih Dewi, thank you banget sudah dipilih lagunya. Oke Mbak Tin, ada Putus Tung juga menyapa saya. Terima kasih sudah hadir. Fopang juga semangat siang. Lagunya adalah Madonna Frozen, sebentar lagi ya. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romi, Eka, Dewi, all crew aja, terima kasih. Ada Mbak Panca juga, lagunya Dipa Barus dan juga Hindi Yang Nafas juga sudah masuk list. Salamnya buat Dewi dan juga sahabat Pingin FM aja deh. Agus Ade, lagunya Sahabat Jadi Cinta, Mike Mohede. Baik, nanti akan di-play, ditunggu ya. Di Telegram ada Rian Putra, Mausiana Spiral, ya, Material Lover. Ada Abdul juga tadi sudah menyapa saya, lagunya sudah di-play, Kaigo yang Stargazing. Sahabat Pingin FM mau dengerin lagunya siapa? Disegerakan yuk, sambil saya menyapa dulu yang sudah hadir di Facebook, meramaikan Facebook kita. Semangat siangnya di Batu Bulan adalah Wayan Berata, kemudian Pandi, ada Ketot Ari, Sugina Dinastra di Padang Sambian hadir, kemudian ada Mursid Firdaus juga ya, Tumiem Virgo semangat siangnya, Ketot Kalpa, Sadine, ada Anwar Erna juga menyapa saya. Yang utama semangat siang di Mengui, ada Gusti Gede Loka Biantara di Tabanan hadir, Gede Sudana juga menyapa, Oka Mulyarta di Padang Sambian, Ketut Sojiana juga halo, ada Leo Wicaksono, Amir Udin, ada Made Markus juga di Singaraja sudah menyapa di Facebook, meramaikan kolom komentarnya, like-nya juga jangan lupa Sahabat Tungin FM yang mau mendengarkan lagu favorit sambil juga beraktivitas di Selasa 19 Mei 2026. Dewi Ragata masih temani Anda sampai jam 1 siang. Langsung ke WhatsApp atau Telegram 08 11 3 93 4 94 untuk fast responnya ya. Langsung aja lagunya Madonna Frozen.

Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Maze, small steps, big impact.
1: Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

0: Sahabat Bikin FM, ini dia nafas lagunya saya play untuk Mbak Panjaneki yang sibuk dengan aktivitasnya di Selasa ini, tapi menyempatkan untuk request. Semangat siang aja ya. Ada Widi di Tokyo, Jepang. Selamat siang juga, kabar saya sehat, bahagia, kaya raya Widi. Cuaca di Tokyo panas cetar Dewi, bagaimana dengan Denpasar? Tadi pagi diguyur hujan, tapi saya belum lihat siang ini apakah masih hujan atau ternyata sudah cerah. Boleh Sahabat Bikin FM bantu menginformasikan, walaupun saya bisa lihat keluar sih, tapi saya perlu info dari Anda aja sudah ya, sambil dengerin lagu favorit ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994. Boleh menyapa Instagram dan Facebook, ramaikan yuk at Pingin FM Bali, format request nama, spasi usia, lagu, dan salam-salamnya.
1: Home Sweet Home.
0: Enggak masuk ke rumah orang langsung disambut dengan apa? Aroma yang segar dan bikin kita nyaman, rasanya betah, adem, pengen berlama-lama, tapi ini kok rumah orang ya? Apa sih rahasianya? Saya kasih tahu sini-sini. Ternyata rahasia rumah wangi gak cuman soal pengharum ruangan, Sahabat Pingin FM. Banyak cara alami yang bisa membuat rumah kita tetap harum tanpa bahan kimia berlebihan. Selain lebih sehat, hasilnya juga lebih tahan lama dan menyatu dengan udara. Intinya dari idntimes.com saya baca, udara yang terjebak di dalam rumah itu bisa membuat aromanya jadi gak sedap. Maka dari itu bukalah hati, bukan dong? Bukalah jendela di setiap pagi supaya udara segar masuk, menggantikan bau yang gak tertahankan itu. Sirkulasi udara yang baik juga bikin rumah lebih sehat dan nyaman. Selain itu, kita bisa pakai nih kipas angin mungkin, Sahabat Pingin FM, untuk membantu udara bergerak lebih bebas kalau rumah terasa lembab, apalagi di cuaca seperti ini ya. Atau mungkin gunakan dehumidifier. Apa bacanya ini? Dehumidifier. Itu ya. Apa sih? Yang pokoknya bisa membuat bau apek itu berkurang. Susah banget saya menyebut nama ini. Dehumidifier. Ya. Dengan udara yang bersih, aroma ruangan pun terasa lebih segar. Jadi dicari aja ya. Kemudian pewangi ruangan tapi yang alami, yang bisa kita buat sendiri dengan essential oil. Campurkan beberapa tetes minyak esensial ke dalam botol semprot, berisikan air. Udah deh, tinggal disemprotkan ke ruangan. Pilih aroma seperti lavender, aroma lemon, atau peppermint untuk memberikan efek yang menenangkan ya. Kita juga bisa meneteskan essential oil ke kain lap. Loh ngapain? Ya sebelum ngelap meja atau lantai. Selain bikin rumah jadi lebih bersih, aromanya yang tersisa juga bertahan, meninggalkan aroma yang bisa menenangkan. Ruangan jadi lebih harum tanpa bahan kimia yang berlebihan. Jadi selamat mencoba untuk beres-beres rumah ya.

0: terakhir kali yang sudah membuat kita menyanyi bersama? Siapa yang langsung cari liriknya dan sing along? Saya. Ada liriknya, ku menjaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain lah kok, kasihan. Oh, kasihan. Semoga ini hanya lirik lagu, enggak ada yang relate ya. Kalau udah seperti itu, apalagi dengerin lagu seperti ini di cuaca ini juga rasanya pengen rebahan aja sahabat Wingin FM. Pengen bengong aja, pengen melamun sambil rebahan. Di kasur busa yang berkualitas, yang tahan lama dan harganya terjangkau dong. Pilih Royal Foam karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss. Antibakteri, anti jamur, anti mikroba. Ini membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Kasur busa Royal Foam juga memberikan kita garansi sampai dengan seumur hidup. Kece banget gak tuh ya. Jadi gak usah bingung, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Apalagi Royal Foam ini menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding. Ini berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Buktikan sahabat Wingin FM ya, cek promo serunya dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali, @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.
1: Back to the past. Back to the past.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: 60 and small, stop, big impact, stop right now. Ini dia Spice Girls, sahabat Bikin FM. Saya akan memanjakan telinga Anda dengan lagu-lagu yang Anda suka tentunya. Asalkan request, kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram ya, 0811 3934 94. Boleh meramaikan Instagram dan Facebook di @BikinFMBali. Format request, nama, spasi, usia, lagu, dan juga salam-salam ya. Kakak Widi, hai Widi di Tokyo, Jepang. Apakah yang dimaksud adalah lagunya Roni Parulian yang Mengapa? Karena saya tadi cari mengapa ada perpisahan, karena ada pertemuan. Lagunya yang judulnya panjang Mengapa Ada Perpisahan, gak ada. Mungkin ini liriknya kali ya Widi ya. Kalau saya cari yang judulnya Mengapa Ada Roni Parulian. Boleh pencerahannya Widi? Apakah benar itu lagu yang dimaksud? Atau mau diganti aja boleh? Silakan sahabat Pink FM, request masih saya buka sampai di jam 12:30 siang. Disegerakan dari sekarang ya.
1: Penguin News.
0: Nilai tukar rupiah berada di level 17.706 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin pagi. Ya, Selasa pagi, mata uang Indonesia ini ambruk 36 poin atau 0,20% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Mata uang Asia bergerak bervariasi, yuan naik menjadi 0,07%, kemudian peso Filipina menguat 0,04%, pun ringgit Malaysia ya di 0,03%. Sementara itu dolar Singapura turun 0,06%. Yen Jepang terkoreksi di 0,09%. Won Korea Selatan ya di 0,55% dan dolar Hong Kong melemah di 0,03%. Demikian informasi yang dikutip dari cnnindonesia.com. Saya Dewi Ragata untuk Pimin News The Office Hour.

0: Fresh single on Penguin FM.
1: Tak mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita. Pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

musik legendaris asal Yogyakarta, Sea Lounge 7, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Sea Lounge 7 untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

0: bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
1: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
7: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat.
1: Money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget. Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

Big Impact, lagunya emang mood booster banget ya, pilihan yang pas untuk Mbak Romy yang sudah request. Mikasa dari Wisnu Santika dan juga Cinta Laura Kill. Boleh gak saya mie ayam aja? Ya kan? Sahabat Bikin FM juga mungkin lagi cari makan siang. Menunya apa? Mie ayam kah? Atau mie kuah? Enak nih, anget-anget pakai telur. Mie goreng juga aman lah di perut ya. Silakan, silakan. Makan siang dulu. Setelah itu agendakan juga dong untuk di libur minggu depan, kan sudah ditunggu sama libur panjang kita. Akhir bulan pula ya. Selamatkan uangnya dulu. Nanti kita mampir ke Toya Ubud, sahabat Bikin FM, yang punya paket lengkap ya untuk menjelajahi Ubud dengan cara beda. Trekking ke air terjun plus makan siang, cukup bayar Rp150.000 aja. In this economy bisa kok Rp150.000 untuk seru-seruan di Toya Ubud ya. Kalau mau staycation, ada The Keong Unique Lounge yang siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang, sudah termasuk sarapan. Boleh juga pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, sudah termasuk sarapan juga, minimal dua orang. Harga dan detailnya, nah silakan hubungi 0811 38312503, 0811 38312503. Yang mau cari tempat gathering atau outing yang beda, berkesan juga, Toya Ubud jawabannya sahabat Bikin FM, cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk menginap satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, aktivitas trekking ke air terjun. Jadi cocok untuk outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang aja. Silahkan untuk menciptakan momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

Pack, no, no, no, no, no, no, ya. I'm the best. Itu dia judulnya lagu ini. Sombong banget katanya I'm the best. Yang terbaik ya Des, yang paling baik ya. Di 30 menit lewat dari jam 12 siang, Dewi Ragata masih temani untuk Office Hours sampai jam 1. Jadi 30 menit lagi sahabat Pingin FM. Untuk request mohon maaf saya tutup dulu karena ada beberapa lagu antri yang harus di play sahabat Pingin FM. Bicara tentang lagu ya, ini pertama kali dalam sejarah final Piala Dunia 2026 dari Pulau Music, saya baca di Instagram, adalah halftime show. Jadi akan ada halftime show-nya BTS, Shakira dan juga Madonna resmi sebagai headliner-nya. Waduh, bakal keren banget ini sahabat Pingin FM ya. Jadi Madonna, Shakira, BTS resmi diumumkan menjadi co-headliner di final Piala Dunia 2026 19 Juli mendatang ini. Dan ini nanti, oh, show ini akan dikurasi langsung sama Chris Martin dari Coldplay. Pengumumannya udah unik lewat video bareng karakter The Same Street dan juga The Muppets dan BTS muncul lewat FaceTime. Menariknya, dua dari tiga headliner ini bukan pemain baru di panggung terbesar dunia. Madonna pernah jadi headliner Super Bowl, tapi ya di tahun 2012. Shakira juga co-headliner Super Bowl 2020 bersama J.Lo. Sementara BTS sendiri punya sejarah bahwa Jungkook kan pernah jadi opening ceremony Piala Dunia 2022 di Qatar dengan lagunya Dreamer. Nanti kita play lagunya ya. Yang sudah menyapa saya, lagunya Mohon Bersabar akan di play satu persatu Mbak Romi. Tapi ini Mbak Romi tadi sudah saya play lagunya ya. Mikasa kasa. Mie ayam, oh mie ayam, aku pengen memakannya. Sama lo Mbak Rom. Mie ayam jadul yang mie ayam tek-tek itu loh ya. Yang ada bapak-bapak rombong membawanya ya. Itu enak banget loh, dengan tambahan toppingnya sayur hijau lah. Wah, lama ya gak makan mie ayam. Jadi pembahasan mie ayam gara-gara Mikasa nih. Mbak Rom, ces ya. Silahkan dibeli di dagang mie ayam terdekat, oke? Okay? Mbak Titin yang lagi makan siang, selamat makan siang ya. Ada Mbak Tian lagi makan siang kah? Atau masih berada di depan komputer? Dan Louis yang with you, have a nice day Dewi. Sama-sama Mbak Tian. Kalau Putu Oki sekarang lagi ada di Bali Mandara, masih syahdu dengan gerimis yang mengundang Dewi, mengundang kita untuk pulang. Ya. Calum Scott Leonie yang stay sudah disiapkan ya. Cuaca Gatsu 353, mendung sepertinya sahabat Pingin FM karena gelap di atas ini ya. Kan pencahayaan kita selain dari lampu, lampu yang ada adalah dari sinar matahari. Nah ini gelap. Ya, baiklah, semoga sih hari ini ya, tapi gak maksain juga sahabat Pingin FM ya. Untuk melanjutkan aktivitas itu diperlukan semangat juang. Di tengah kondisi rupiah yang melemah, kita jangan sampai ikutan lemah. Betul begitu, betul oke. Iya deh, terima kasih sudah menyapa. Saya coba cek di Facebook dulu ya. Ada Gung Mangku, Bajra Monitor, Mbak Dewi, terima kasih sudah monitor ya. Ada juga Ricky, kemudian Coming Suwerti baru menyapa saya. Gusti Gede Loka Biantara, ini sudah tadi ya, yang belum mana nih. Ada Amin Satirin, hadir Dewi, terima kasih. Kemudian Dede Mahes juga hadir ya. Nyoman Landung di Kelungkung, Made Hendra Saputra di Tabanan. Kemudian ada juga Ketut Sojiana, sudah ini Gusti Ayu Parwati, Tumiyam Virgo sudah menyapa saya di Facebook. Semuanya sudah saya sapa. Semangat melanjutkan aktivitas sahabat Pingin FM. Saya temani dengan lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat Anda. Wah, ini dia ya. Tim songnya dari Viva World Cup di tahun 2022, Jungkook BTS, Dreamer. Setelah ini saya play Shakira yang Die Die, and menuju Piala Dunia kita. So stay tune ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Thoughts Big Impact.
1: Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

back, sahabat Bingin FM, Christopher Cengha. Ini dia When I Get Old. Sudah hampir di jam 1 siang. Udahlah, pertambahan usia gak usah dipikirin ya. Tapi besok teman saya ada yang bertambah usianya. Yang paling penting sih kesehatan selalu ya. Selalu yang utama, rezekinya juga berlimpah, makin berkah untuk semuanya ya. Makan siang dulu sahabat Bingin FM, jangan telat makan siangnya. Atau mungkin wah sudah dari tadi Dewi di jam 12 baru nanyain ya. Karena sekarang saya makan siang dulu, setelah itu mau ngopi terus santai bengong aja. Ngopi dan bengong itu hal yang paling disukai loh. Siapa sih yang gak suka ngopi sama bengong ya. Tapi jangan terlalu lama ya, karena kerjaan tetap harus diselesaikan di Selasa 19 Mei 2026. Dilanjutkan sama Maria Mercedes. Ada siapa sih ya yang siaran, ditunggu aja. Pokoknya stay tune sampai nanti di jam 12 malam. Lagu terakhir saya mau karaokean ah, bareng Backstreet Boys, Shape of My Heart. Dewi udah kata pamit, besok kita ketemu lagi ya. Stay tune terus di Penguin FM. Bye.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

siang yang lagi kerja, dengerin sendiri sambil kerja atau lagi nyetir nih di jalan, hati-hati di jalan. Anyway, ini udah seminggu ya Seli tidak menyapa sahabat Pingin FM, dan finally di hari Selasa ini saya nemenin Anda nih sahabat Pingin FM di office hours dari jam 1 sampai jam 4 nanti. So buat Anda yang pengen request lagu, cus ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook kita di Pingin FM Bali. Dan buat yang main X juga bisa mampir yuk ke @radiopinginfm. Dan buat yang jauh nih di luar Bali sana atau tidak nyampe gitu ya frekuensinya Pingin FM, bisa streaming aja biar lancar jaya tiada kendala gitu ya sahabat Pingin FM. Di mana lagi kalau bukan di live.radiopinginfm.com. Udah deh, buruan aja siapin lagu kesayangan Anda nih sahabat Pingin FM. Tentuin Anda siang ini tuh pengen dengerin lagu apa, pengen dimanja dengan lagu apa gitu ya. Barengan sama Sally di office hour sampai jam 4 nanti. Satu lagu deh dari Mas Justin Bieber featuring Sean Kingston, Ini Mini.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Power Gain Push!
1: Dong, ayo dong, ya! Wifi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
6: Mau.
8: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
9: Sit the mood feels good.
8: Choco Drink,
9: my mood booster.
8: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.

traffic light, traffic light. Sobat Penguin FM, kita pantau dulu ya, kira-kira di jalan mana aja sih yang terpantau merah-merah atau super padat. Yuk kita mulai dulu. Seperti biasa kita mulai dari Jalan Raya Dalung ya. Ini seperti biasa juga, ini kan weekday, jadi it means kalau misalnya di Bangsal itu super duper padat. Sobat Penguin FM, ini panjang banget ya, lumayan panjang. Sampai menuju ke Banjar Untal-Untal itu juga panjang. Tapi kita kemudian terus aja sampai di Sempidi, ini terpantau lancar jaya sih sahabat Penguin FM, no worries ya. Terus kita lanjut ke Jalan Cokroaminoto, sepertinya ini hijau alias ini lancar banget. Sampai kita bertemu di Jalan Cokroaminoto, di pertemuan antara Jalan Cokroaminoto dengan Jalan Gunung Galunggung. Ini lumayan panjang sahabat Penguin FM. Terus kita lanjut lagi, yuk kita lihat dulu ya. Kemudian kita masih di Jalan Cokroaminoto di persimpangan dari arah Gatot Subroto Barat nih, Gatsu Barat ya. Ini panjang sepertinya, ini di lampu merah. Jadi kalau misalnya selebih dari lampu merah, setelah lampu merah itu lancar. Tapi masih merah sih ya di sekitar Jalan Gatot Subroto Timur. Ini menuju Jalan Ahmad Yani Utara, ini juga merah merona. Wow. Aduh, siang-siang bolong ini kena macet. Aduh, pusing gak sih sahabat Penguin FM. Terus kita coba lihat lagi ya di Gatsu menuju dari Jalan Kargo, ini padatnya sih di lampu merah aja. Terus kita geser dulu ya, karena tadi di Kebowo belum nih sahabat Penguin FM, ini juga merah ya, tapi sepertinya sih ini di lampu merah gitu. Jadi kalau misalnya setelah lampu merah, Anda nggak usah khawatir karena di sana agak lumayan lancar jaya sahabat Penguin FM. Kemudian kita geser lagi di arah, sebentar kita ceki dulu ya. Okay, bentar. Di Gatot Subroto Timur ini agak lancar sampai kita bertemu di Jalan Nangka Utara. Jeng, ini merah sahabat Penguin FM. Terus di Jalan Sule juga ini merah, seperti biasa ini lumayan padat. Kemudian di Jalan Kenyeri juga padat sahabat Penguin FM. Dan kita terus di Jalan di Gatot Subroto Timur menuju Jalan Trengguli, ini dikit aja sih ya padatnya, selebihnya sih lancar aja. Kemudian kita menuju Jalan Gatot Subroto Timur menuju Jalan WR Supratman ya. Ini di persimpangannya aja yang padat, setelah itu lancar jaya. Kemudian kita di Jalan Simpang Sanur, Simpang Topati, ini juga merah sahabat Penguin FM. Ya, merahnya panjang lagi. Wow. Sampai di dekatnya Prime Plaza Hotel nih juga merah banget sahabat Penguin FM. Di Jalan Hang Tua juga super padat. Kemudian kita menuju di mana ya, di Jalan Raya Puputan, ini lancar aja sahabat Penguin FM, jadi no worries. Kemudian kita menuju di Jalan Sudirman ya. Di Jalan Sudirman ini merah sahabat Penguin FM. Kemudian di Jalan Imam Bonjol juga super padat. Seperti biasa di Jalan Tengkumar juga ini padat banget. Wow, oh my god. Ini padat banget, padat merayap. Sampai di dekatnya Jalan Pulau Galang, ini sudah mulai lengang sahabat Penguin FM. Kita lanjut terus di Jalan Sunset Road, ini juga padat ya, padat sahabat Penguin FM. Wow, okay. Mari kita cek dulu di sebelah mana ya yang belum ya. Kayaknya sudah sih ya di Jalan Simpang. Oh, Pesanggaran belum. Di Pesanggaran Simpang Sanur ini juga padatnya sedikit aja sahabat Penguin FM. Tapi mari kita lihat ya. Wow. Selebihnya di Jalan Raya Pelabuhan Benoa ini, dari Simpang Pesanggaran ini padat. Kemudian di Jalan di Ponegoro juga ini padatnya panjang banget sahabat Penguin FM. Wow. Kemudian di Jalan Raya Sesetan seperti biasa ini padat merayap. Wow. Kemudian lalu setelah tembusan dari mana tadi? Dari Jalan di Ponegoro,
di Jalan Raya Sasetan. Setelah itu agak lancar Sobat Pingin FM sampai kita bertemu di Jalan Sidakarya. Ini mulai ya menguras emosi, menguras kesabaran gitu Sobat Pingin FM ya. Tapi gak apa-apa, hati-hati aja di jalan ya, karena kalau misalnya kita safety driving dan sabar itu bisa lancar-lancar aja kalau misalnya kita ada di jalan, oke? Okay? Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Penguin FM.

Rizwan Fadilah, R&B Boys dan juga Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lagu Seketika ternyata lahir dari momen sederhana ketika Rizwan Fadilah dan juga R&B Boys sering berkumpul bersama. Dari sesi bermain dan membuat lagu secara spontan, terciptalah karya yang akhirnya berkembang menjadi single resmi.

Sobat Pingin FM, pasti kita gak asing ya kalau dengar namanya Baby Monster. Ini kumpulan cuwi-cuwi cantik yang ternyata di bulan Mei ini ada kabar gembira dari mereka yang super membanggakan, karena mereka baru aja memecahkan rekor K-pop 2026. Wow, ini keren banget loh Sobat Pingin FM. Dan rekor ini tuh berhasil diraih oleh Ahyeon CS, lagu terbaru mereka nih yang Cium. Nah, Senin kemarin itu MV Cium itu resmi menjejak ke angka 100 juta views di YouTube. Tapi ini tuh nggak instan ya Sobat Pingin FM, karena mereka itu butuh waktu 14 hari buat mencapai rekor ini sejak perilisan di tanggal 4 Mei kemarin nih. Kayak keren banget nggak sih kumpulan-kumpulan para cewek cantik ini? Tapi nggak cuma itu aja ya. Cium ini itu emang paling cepat yang mencapai 100 juta views pada tahun 2026 ini. Tapi padahal ya, ada banyak loh artis besar yang comeback sejak awal tahun, tapi Baby Monster sukses jadi yang terdepan gitu Sobat Pingin FM. Jadi emang kayaknya makin cemerlang ya tahun ini, mungkin tahun yang membanggakan buat Baby Monster. Semoga Baby Monster ini semakin bersinar terang dan pastinya makin dikenal banyak orang. Whatever.

Maze Small Steps Big Impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

Sobat Pingin FM, kalau misalnya Anda tuh lagi pusing banget ya, kenapa sih internet di rumah itu suka banget ngadat atau lemot banget? Ih, udah deh, upgrade aja ya sama yang koneksinya itu cepat, udah gitu stabil dan syarat pemasangannya mudah. Plus gratis instalasi pastinya dengan cara langganan Vigonet aja Sobat Pingin FM. Soalnya Vigonet ini ya melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Udah gitu nih ya, cakupannya super luas banget. Bisa di Denpasar, Tabanan juga bisa banget ya, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan pastinya masih banyak lagi dong ya. Terus untuk biaya berlangganan berapa sih? Buat Anda yang nanyain, affordable banget Sobat Pingin FM. Only 277 ribuan aja. Nah, buat Anda yang penasaran di mana sih atau gimana sih caranya daftar gitu ya, bisa hubungi WhatsApp di 0811 3941 6306. Sekali lagi di 0811 3941 6306. Atau bisa ceki-ceki ya di Instagram di @vigonetofficial. Dan juga bisa klik di website di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi.

Ingin FM, your sweet music station, Small Steps, Big Impact. Satu lagu dari Shakira ya, yang Zoo. Ini requestan dari Mbok Romi di Jimbaran. Gimana Mbok, udah di play ini sama Sally ya? Semoga Mbok Romi happy dengerin lagu barusan dan semakin semangat pastinya. Dan buat sahabat Pingin FM yang mau request lagu kayak Mbok Romi juga bisa banget ya, lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, atau bisa DM Instagram dan juga fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Anyway, Sally di sini lagi live nih di TikTok. Jadi buat Anda yang lagi main TikTok atau stay tune di TikTok, bisa sambil ngelihat Sally ya. Request di sana juga bisa di Pingin FM Bali. Oke, ini sudah ada request yang masuk. Tadi ada Mbok Romi katanya request lagunya Shakira, Zoo, udah diputerin. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM aja. Sally, semangat siarannya ya, sehat, bahagia selalu. Terima kasih juga Mbok Romi, semoga sehat selalu ya. Terus juga ada Kak, siapa ini? Ada Kak, mari kita lihat namanya. Ada Kak Trisna, halo Kak Trisna, selamat siang Kak. Aku Trisna, mau request lagunya We Can Be Friends by Ariana Grande ya. Salamnya buat Kakak, semangat menjalankan aktivitas hari ini. Thank you banget buat Kak Trisna. Dan semoga hari ini Kak Trisna juga bisa menjalankan aktivitas dengan lancar, dengan happy, dengan mood yang pastinya full ya. Terus juga ini ada Kak Ade Agus Adi di Tabanan, request lagunya Barsena Bestandi, Ruang Baru. Kalau gak ada lagunya Dewik, Lebih Darimu. Salam buat sahabat Pingin FM semua, buat Sally Maria. Makasih, makasih juga Kak Ade. Terus juga ada di Telegram ya, Kak Rian Putra. Rian Putra di Uluwatu, mau request lagunya Raye yang Click Clack Symphony. Ini tadi sih sudah keputar ya buat Kak Rian. Semoga tadi sempat dengerin untuk Kak Rian. Dan buat sahabat Pingin FM nih yang mau request lagu, masih bisa banget. Nih waktunya lama banget kok sahabat Pingin FM. Sally bakal tungguin sampai jam 4 nanti ya di office hours. Di mana lagi kalau bukan di WhatsApp, kalau misalnya mau request 0811 393 494, bisa lewat Instagram atau fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Bisa juga nih stay tune aja ya di live-nya Sally di Pingin FM Bali. Nanti bakal Sally puterin lewat sini ya. Oke?

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo?
3: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
2: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak nggak suka belanja keluar rumah ya?
3: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
2: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
3: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
2: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
4: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sekawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

The Bat House. Bat House. The Bat House. The Bat House. Sobat Wikin FM, baru-baru ini kan kita lagi dihebohin sama Bapak Jokowi gitu ya. Karena beliau ini itu juga sangat memperhatikan kesehatan ternyata Sobat Wikin FM. Karena ini diketahui ya lewat sosial medianya, beliau ini ikut serta dalam sesi yoga bersama warga di depan kediaman pribadinya, bareng sama warga-warga lokal ya. Ini karena ternyata yoga itu dinilai menjadi salah satu cara menjaga kebugaran sang mantan kepala negara ini. Jadi gak cuman soal negara, rakyat dan pemerintahan aja yang dipedulihin, tapi juga diri sendiri, kesehatan Bapak Jokowi ini juga sangat aware loh. Apalagi kan sudah menginjak usia senja ya. Enggak senja banget sih, mungkin kayaknya 50-an menuju 60 ya Bapak Jokowi ini. Dan ini juga disebutkan ya di penelitian dari Brigham and Women's Hospital yang berafiliasi dengan Harvard University, di mana yoga itu emang terbukti secara klinis mampu mencegah kerapuhan tubuh atau frailty dan memperpanjang usia. Tapi gak cuma itu aja loh Sobat Pingin FM, ini yoga buat usia-usia muda juga bisa ya, karena itu bisa bikin kita semakin sehat, semakin fit. Dan kalau misalnya kita udah sehat, fit gitu ya, mood juga pastinya naik. Tapi untuk para lansia, yoga ini juga bisa menjadi indikator kematian dan umur panjang loh, karena ini bisa meningkatkan kecepatan berjalan dan kekuatan otot kaki. Dan di mana ini tuh penting banget ya buat ibu-ibu bapak kita yang sudah menginjak usia renta nih Sobat Wingin FM, untuk diarahin. Mending bapak ibu nih misalnya ya, mending mama papa di rumah itu latihan yoga aja deh, biar semakin sehat dan semakin apa ya, semakin bisa, masih tetap bisa untuk berjalan-jalan di mall, jadi gak gampang capek gitu ya Sobat Pingin FM. Tapi selain itu juga yoga itu merupakan praktik integratif, di mana ini tuh gabungin postur fisik, terus juga pengaturan napas, ada juga meditasinya ya kan. Olahraga ini juga bisa banget mengintervensi berbagai penyebab kerapuhan sekaligus. Jadi yoga itu kan sekarang lagi happening banget ya, lagi viral banget Sobat Wingin FM. Jadi gak cuman lansia aja sih yang bisa melakukan yoga, tapi kita yang muda-muda ini juga bisa kok yoga ya. Karena biar kita tuh semakin apa ya, postur tubuhnya semakin bagus dan semakin sehat pastinya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Power Gain Push!
0: Jo, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya.
0: Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
4: Wow!
6: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sit the mood feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

SMBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak. Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
8: Fresh single on Penguin FM.

Nabil telah merilis karya terbarunya berjudul Hachi pada 8 Mei 2026. Melalui lagu ini, Salma menunjukkan sisi musikalitas yang lebih matang dan juga berani bereksperimen. Jika sebelumnya identik dengan nuansa pop emosional, kali ini dia hadir dengan warna baru lewat perpaduan pop ballad modern, groove, hingga sentuhan R&B ringan yang terdengar lebih fresh dan juga dinamis. Menariknya, Salma Salsabil terlibat langsung dalam penulisan lagu ini bersama Rahman Sadli Waraya. Keduanya merangkai cerita mengenai tekanan hidup, harapan, hingga perjuangan menjalani rutinitas sehari-hari yang sering melelahkan.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

All Steps Big Impact, satu lagu Fabio Usher, Aku Berjanji, ini requestan dari Kak Ari ya di TikTok tadi. Dan buat sahabat Pingin FM yang baru pengen untuk bergabung di live TikToknya Sally gitu ya, udah berakhir. Tapi enggak apa-apa, masih bisa ikutan request lewat WhatsApp dan juga Telegram. Di mana lagi kalau bukan di 0811 393 494, bisa juga lewat DM atau DM Instagram atau fanpage Facebook di Pingwin FM Bali. Dan buat yang mau streaming juga bisa banget ya di live.radiopingwinfm.com. Ini Sally mau bacain yang request. Ada Mbak Desma, Desa Mariani, mau request lagunya Shape of My Heart, Backstreet Boys. Sally semangat siaran, terima kasih juga buat Mbak Desma. Dan juga ini ada Kak Adi Hendrawan, request lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Seperti biasa ya, dari It Kitab, Sally bakal siapin spesial buat Kak Adi Hendrawan abis ini. Ditunggu. Terus tadi lewat TikTok ada Kak Cahaya, request lagunya Hachu Salma, tadi udah diputerin barusan aja. Ada Kak Ari yang request lagunya Fabio Usher, Aku Berjanji, barusan banget sudah terputar. Spesial untuk Kak Ari ya. Terima kasih juga buat yang udah bergabung di live TikToknya Sally. Terus juga ada Kak Feby Renata, tadi request lagunya BTS, Yet To Come. Dan juga Nini Zeren, My Facebook Gigi. Abis ini sih ya Nini, Sally bakal puterin untuk spesial untuk Nini Gigi My Facebook. Ditunggu. Terus juga ada Kak Gustu. Halo Kak Gustu, selamat siang menjelang sore nih. Request lagu andalan Mengejar Matahari, Andi Rianto dan Keisha. Oke, ditunggu ya. Ini udah di-prepare kok. Abis Gigi bakal terplay juga Keisha Lefronka and Andi Rianto yang Mengejar Matahari, spesial buat Kak Gustu. Terus buat Anda juga nih sahabat Pingin FM yang pengen request lagu, masih bisa banget ya. Selima sadi waktu, masih ada waktu sampai jam 4 nanti. Ya, satu jaman lah ya. Cus aja WhatsApp Telegram 0811 393 494, bisa juga lewat DM Instagram dan juga fanpage Facebook di Pingwin FM Bali. Satu lagu spesial buat Nini Zeren ya, Gigi My Facebook.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya tea jus, bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Family time. Family time.
1: Sobat Penguin FM, kalau misalnya Anda nih seorang ibu yang juga career woman gitu ya, ini pasti sempat kan ngerasain bingung gimana sih caranya bagi waktu antara ngurus anak atau ngurus pekerjaan, terlebih kalau Anda kerjanya dari rumah gitu ya. Beriwah banget, apalagi kalau misalnya lagi riwah kerjaan, anak rewel gitu ya. Tapi ini Sally punya tips buat Anda yang kesusahan untuk mengatur kapan harus mengerjakan pekerjaan, kapan harus bermain dengan atau meladeni anak Anda nih sahabat Pingin FM ya. Karena kalau misalnya kita seorang pekerja tapi kita juga seorang ibu, itu sering banget yang namanya kewalahan dan juga akhirnya stres sendiri gitu ya, kerjaan belum selesai anak rewel. Tapi yang pertama sahabat Pingin FM, Anda bisa dicoba dulu bikin jadwal yang teratur dan pastinya realistis ya, kira-kira mana sih yang mendesak, yang tidak terlalu mendesak dan harus dikerjakan awal gitu. Terus yang kedua, Anda juga bisa menentukan jadwal harian gitu. Misalnya, jam 2 sampai jam 5 nanti waktunya buat bermain dengan anak. Nah, sebelum di jam 2 itu waktunya buat fokus bekerja. Bisa seperti itu sahabat Pingin FM. Jadi main sama anak bisa dan kerjaan juga bisa kelar on time pastinya. Anda juga bisa manfaatin ketika anak Anda itu lagi tidur siang ya, bisa tuh. Walaupun anak Anda itu tidur siangnya cuma 30 menit atau 1 jam, bisa buru-buru aja kerjain sesuatu yang membutuhkan fokus yang tinggi. Karena ini golden hour kita, sahabat Pingin FM ya, biar kita fokus, terlebih buat yang WFH. Terus juga Anda bisa melibatkan pasangan dalam pembagian tugas, misalnya yang ngurusin mandi anak itu Anda, tapi yang pakein baju dan juga ngasih maem gitu itu ayahnya, itu juga bisa sahabat Pingin FM. Jadi Anda tidak terlalu yang pusing-pusing banget gitu lah ya, ngurusin anak sendirian, belum lagi kerjaan belum kelar gitu. Bisa dibayangkan itu pusing banget. Pokoknya all we want, all I want, itu everything is done gitu ya sahabat Pingin FM. Sama nih kayak lagu dari Olivia Rodrigo, All I Want.

resmi merilis single terbaru berjudul Jatuh Pelan pada 6 Mei 2026 di berbagai platform musik digital. Lagu hasil kolaborasi dengan Agus Kristianto ini menjadi rilisan terakhir sebelum album terbaru Andin Sehidup Semusik dijadwalkan rilis pada Juni mendatang. Jatuh Pelan menghadirkan nuansa intimate soul dan juga bedroom soul dengan cerita tentang proses jatuh cinta yang berlangsung perlahan. Lewat lagu ini, Andin menyuguhkan sisi emosional dan personal mengenai keberanian membuka hati tanpa terburu-buru.

Maze, small steps, big impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

inspiring words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Penguin FM, your sweet music station, small steps, big impact. Hai sahabat Penguin FM, ini sudah mendekati jam 4 ya, 2 menit lagi menuju jam 4. Itu waktunya Sally harus digeser dulu nih sama Dinsam Dinda Suma ya, di intermezzo dari jam 4 sampai jam 8 malam nanti. Thank you banget yang udah bergabung di live TikTok tadi, terus juga udah kirim salam dan juga request lagu tadi ya, makasih banget. Dan juga buat sahabat Penguin FM yang sekarang lagi nyetir menuju pulang gitu ya, hati-hati di jalan sahabat Penguin FM. Tapi sebelum Sally pamit, Sally mau menyapa dulu yang sudah nyapa Sally di Facebook. Ada Kak Kinanti Yuni, ada Kak Iketut Ari Sugina Dinastra di Padang Sambian, halo. Terus ada Kak Mursid, ada Kak Ian Sutama, ada Kak Ida Bagus Widiantara, ada Kak Igede Sudana, ada Kak Adek De Mahes, Kak Made Hendra, Kak Dewa Woncu, Kak Gusti Ayu Parwati, Kak Wayan Brate, dan Kak Ola Mulyarte. Terus juga ada Abah Waisel, ada Kak Tumiar Idawati, ada Kak Ketut Sojiana, dan juga Kak Tumiem Virgo plus Kak Amiruddin. Makasih banget ya sudah say hi sama Sally lewat Facebook. Ya udah, Sally pamit aja ya. Makasih banget. Selamat sore, Sally pamit.

0: Penguin. Penguin FM, your sweet music station.
1: Small steps, big impact.
0: Yeay, ketemu lagi bareng kita setelah libur panjang ya. Ada yang baru balik dari kampung nih guys.
1: Siapa tuh?
0: Kamu deh. Ya, kita bakal menemani Anda sampai nanti di jam 8. Betul? Bareng Suma dan juga Dinda.
1: Ya, di Intermezzo, jadi stay tune.
0: Yuhuu.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Living on FM, your sweet music station.
1: Small steps, big impact.
0: Gimana kabarnya hari ini, Dinda?
1: Baik dong, agak bad mood sih hari ini ya.
0: Kenapa bad mood?
1: Nanti deh cerita-cerita deh.
0: Bad mood ya guys, hari ini cerita apa? Kayaknya banyak cerita yang baru dibawa setelah pulang kampung.
1: Enggak sih, ini baru sih kejadiannya.
0: Oh gitu.
1: Banget ya. Dia sempat Living on FM, teman kita di intermezzo sampai jam 8 malam ya, Kak.
0: Iya, benar banget.
1: Bersama si duo Gen Z.
0: Iya, boleh-boleh. Duo Gen Z gitu ya.
1: Duo Gen Z, benar kan? Coba kelahiran berapa?
0: Kelahiran berapa? Yuk tebak-tebak kita ya kelahiran berapa. Enggak gengsi kan ya?
1: Enggak gengsi dong.
0: Gen Z dong. Oh iya. Oke, sebenarnya bareng kita lagi. Ada Suma juga Dinda. Hari ini bakal cerita-cerita ya. Ada topik apa nih, Din? Apa yang buat kamu kesal hari ini?
1: Kesel banget hari ini, sumpah. Kak, tadi itu pulang dari kampus. Di kos mati lampu benar-benar padam.
0: Yes.
1: Dan itu benar-benar bikin bad mood karena jadinya nggak bisa ngecas nih HP tuh lobet, terus nggak bisa connect wifi, terus panas banget. Maunya tadi gede banget buat tidur siang nggak bisa, saking panasnya, saking nggak ada kipas, nggak ada AC.
0: Oh gitu.
1: Itu banget yang bikin bad mood hari ini.
0: Iya.
1: Nah, Sobat Pingin FM juga bisa cerita kalau misalnya lagi mati lampu atau mati listrik gitu ya. Apa ketakutan terbesar Anda? Apakah gak bisa ngecas HP kayak Dinda tadi gak bisa ngecas HP akhirnya HP-nya lobet?
0: Nah, pantesan gak kirim pesan. Biasanya siang-siang itu ada pesan. Tapi sekarang tumen kok gak ada pesan. Dia sibuk atau gimana? Ternyata mati listrik ya.
1: Gak kekirim kan ya?
0: Iya.
1: Karena gak bisa lobet.
0: Gitu.
1: Terus mungkin gelap-gelapan kan bisa ada
0: orang tetap. Gelapan, serem.
1: Takut gelap maksudnya gitu loh kak. Hey, coba lebih sadar.
0: Iya kan, gak gelapan sebenarnya kan pikiran saya traveling ya. Ya gelapan takut.
1: Bener.
0: Terus
1: atau mungkin takut kepanasan ya kan. Apalagi
0: AC mati.
1: Iya bener,
0: kipas gak ada.
1: Nggak diginin pakai buku. Capek dong tangannya.
0: Nggak, hati aja yang panas ya, badan juga panas.
1: Bener-bener, atau dan lainnya boleh aja kan.
0: Gitu.
1: Kalau misalnya gak bisa ngecas HP jadi gak bisa nonton drakor.
0: Ih bener.
1: Iya kan.
0: Siapa cerita drakor?
1: Aku.
0: Iya kan, Dracin.
1: Sedikit.
0: Oh gitu, sedikit. Oke deh, ceritanya kemarin kita sama FM. Apa sih ketakutan Anda ketika terjadi listrik padam? Apa aja pilihannya, Din?
1: Bisa, mungkin gak bisa ngecas HP, atau takut gelap, atau takut kepanasan, atau yang lainnya boleh cerita aja langsung ke kita. Kirim ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Instagram, Facebook juga boleh ya, Sobat Pingin FM di @PinginFMBali. Twitter, X juga bisa di @RadioPinginFM. Dengan format nama, spasi umur, spasi request lagu apa, salam-salamin juga, dan ikutan mini vote kita.
0: Langsung aja diramaikan.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Extreme News.
1: 89.9 FM, Presiden Irlandia Catherine Connolly mengaku sangat bangga saat adiknya Margaret Connolly ditangkap pasukan Israel saat bergabung dalam misi kemanusiaan untuk jalur Gaza Global Summit Flotilla Senin 18 Mei. Margaret Connolly merupakan satu dari 6 warga negara Irlandia yang ditahan Israel saat ikut konvoi kapal Global Summit Flotilla, kapal-kapal mereka dicegat di laut internasional.
2: Sementara itu, 7FM Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan hujan dengan intensitas tinggi selama 24 jam terakhir telah memicu bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di 3 provinsi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Banjir juga merendam pemukiman warga dan fasilitas lainnya. Tercatat 66 unit rumah, 1 fasilitas kesehatan, 1 fasilitas ibadah, dan 1 fasilitas umum terdampak banjir tersebut.
1: Dikutip dari CNN Indonesia, saya Dina Amela dan Suma Wijaya untuk Pingin News di Intermezzo.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink.
1: Real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
3: my mood booster.
1: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Claudine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?
10: Iyalah.

0: Ingat gak sih?
1: Siapa tuh? Tadi sih ada yang Nvidia di depan gitu. Saya ini. Sempurna banget.
0: Jangan dilaporin dong. Ya Tuhan, bocor banget sih.
1: Ya dong, biar semua tahu kalau Kak Suma NPD.
0: Iya. Saya pastinya pecinta NPD, Sound FM. Bukan NPD yang itu ya.
1: Oh, maksudnya?
0: Lagunya bagus. Iya.
1: Jangan percaya.
0: Ya kan, sempurna banget.
1: Iya, bener.
0: Kayak yang baru dari kampung halaman ya, Din. Di mana kampung halamanmu, Din?
1: Enak dong.
0: Gimana? Segar.
1: Suasananya baru. Kan udah lama gak pulang ya, jadi suasana. Ini rumah saya beneran.
0: Oh gitu, sampai mati lampu langsung ya, sampai di rumah Dian Pasar.
1: Maaf. Iya, iya. Bener-bener bikin bad mood sih.
0: Oh gitu.
1: Iya loh.
0: Tapi kalau dilihat dari kaca ini agak remang-remang nih,
1: Din. Bener.
0: Apa mati lampu di luar? Enggak, atau mungkin cuacanya agak mendung nih?
1: Apa karena ini ya makanya lampunya mati ya
0: oh
1: di kos
0: gitu.
1: Ya? Karena cuacanya lagi tidak
0: cuacanya
1: mendukung ya, makanya lampunya mati di kos.
0: Oh gitu.
1: Mungkin ya, itu hanya asumsi belaka.
0: Tapi kalau yang kamu lihat di depan ini gimana, aman?
1: Agak mendung
0: agak
1: sih.
0: Agak mendung ya.
1: Bener-bener.
0: Oke, berarti tadi juga pas aku lewat di jalan ini juga agak redup-redup sih. Tapi
1: agak redup ya?
0: Seperti di rumahmu. Tapi itu karena listriknya padam kan?
1: Iya bener, karena listrik padam. Tapi kalau ini karena cuacanya memang sedang tidak baik-baik aja sih
0: gitu.
1: Belakangan ini ya.
0: Tapi gimana sih hasilnya, kita tanya Wun-Wun kali.
1: Coba
0: ya.
1: Coba kita tanya Wun-Wun.
0: Apakah dia sempurna hari ini?
1: Gak ada yang sempurna loh.
0: Gitu.
2: Weather forecast. Weather forecast.
1: Yuk, kita tanya Wun-Wun. Kalau kata Wun-Wun sih hari ini sebenarnya cerah ya. Di wonderground.com itu cerah. Suhunya itu 24 derajat sampai 29 derajat Celcius. Tapi terasa di 34 derajat Celcius. Namun kemungkinan hujannya hari ini tuh 80%.
0: Ini tinggi banget.
1: Tinggi banget.
0: Hampir hujan gitu ya, hampir
1: pasti
0: dipastikan hujan.
1: Hujan
0: kan.
1: Iya benar. Jadi kalau keluar sekarang harus bawa mantel sih.
0: Oh gitu,
1: ya.
0: Harus diamankan dulu ya.
1: Betul, sedia hujan.
0: Sedia hujan ya.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Oh enggak gitu.
1: Dong. Sedia mantel sebelum hujan.
0: Benar.
1: Kalau misalnya mau keluar nih sekarang, mau jalan-jalan harus bawa mantel.
0: Oh gitu.
1: Terus kecepatan anginnya 10-15 km per jam. Untuk UV indeksnya nih tinggi juga sih, 10 saat ini. Jadi tetap keluar pakai sunscreen, bawa mantel, itu udah aman banget ya. Jadi sahabat Pinavem, jangan lupa buat sedia mantel sebelum hujan.

SMBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Small steps, big impact.
0: Iya, tolong dong, tolong. Lampu saya mati nih, guys.
1: Tolong dong, tolong. Lagunya kok galau semua.
0: Oh gitu. Oke, galau ya?
1: Iya kan, lagunya dari tadi galau.
0: Jangan menggalau.
1: Jangan menggalau. Tapi yeah, mungkin sesuai dengan, gini gak sih, Kak, cuaca apa hari ini?
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah. Atau mungkin terpengaruh karena lampu di rumah.
0: Gitu. Tapi kamu teriak-teriak gak sih, tolong, tolong gitu kan?
1: Enggak ya. Dalam hati kayak cepet dong, oh, hidup cepet. Gitu.
0: Oh gitu. Kenapa gak call saya gitu? Oh iya,
1: wifi, wifi mati ya. Wifi mati, HP lobet, coba.
0: Coba ya, coba. Kan.
1: Gimana caranya?
0: Tapi kalau disuruh nyoba, pasti semuanya udah pernah mengalami kan
1: pasti
0: hal
1: dong
0: ini.
1: Ini adalah hal yang wajar terjadi sih. Pasti kan semua juga mengalami dong.
0: Iya, pernah. Ya,
1: kan?
0: Pernah.
1: Coba, kalau kakak apa yang paling ditakutin kalau misalnya lagi lampunya padam atau listrik padam?
0: Oh, pastinya gelap. Takutnya gelap.
1: Takut
0: karena,
1: gelap?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Karena
1: masuk cowok takut gelap. Enggak ya, enggak ada stigma kayak gitu ya. Siapapun boleh takut ya.
0: Iya, iya. Gelap itu takutnya kenapa? Takutnya kesandung gitu kan. Cukup cinta saja yang disandung.
1: Ibi. Cinta siapa?
0: Cinta ya si itu ya. Yeah, takut kesandung gitu kan. Karena kan gelap.
1: Bener, bener,
0: takut
1: bener,
0: kehilangan arah. Butuh yang menunjukkan arah gitu loh.
1: Yeah. Butuh penunjuk arah.
0: Iya gitu.
1: Yeah. Ini bukan tentang gelap ya.
0: Iya kan. Butuh
1: tapi
0: penerang.
1: Takut gelap.
0: Takut. Iya,
1: oh,
0: iya, iya. Saya tuh tidur terang. Jadi
1: oh,
0: lampu
1: iya?
0: Hidup. Iya, benar, benar, Din. Aku tuh kalau tidur tuh lampu tuh harus hidup. Karena pagi-pagi itu harus bisa lihat jam, kayak gitu. Dina tipe lampu mati ya?
1: Bertolak belakang banget sih kita. Kalau Dina tuh harus benar-benar gelap. Kalau bisa segelap-gelapnya.
0: Oh, gitu. Waduh, ini ujian untuk saya sebenarnya. Kalau jadi ini kita harus

0: segini tau.
1: Udah beda berarti gak bisa ya. Udah ya. Waduh, syaratnya sudah hilang.
0: Oh itu bisa diusahakan kok Din, bisa.
1: Kriterianya sudah tidak masuk ya. Udah gak bisa di checklist lagi. Karena kalau Dinda tuh benar-benar harus gelap segelap-gelapnya. Kalau bisa gelap banget.
0: Kamu butuh penerang gak?
1: Enggak. Oh, enggak. Saya bisa menerangi diri saya sendiri, Kak.
0: Oh iya, iya. Oke deh. Sebenarnya Bem, yuk ikutan bareng kita. Udah ada mini vote kita. Betul. Di sore hari ini cerita yuk. Kalau Anda nih misalkan gitu ya, Din ya. Bener. Kayak Dinda nih di sore hari tadi gitu kan. Pantesan dia gak ngechat-ngechat. Wifi-nya mati. Karena listriknya padam. Tapi itu listriknya padamnya di area Dinda aja. Atau mungkin di semua kompleks sana?
1: Di kompleks itu sih.
0: Rata karena, ya?
1: Bener, rata. Tadi sambil beli nasi tuh kan. Habis itu dagang nasinya kayak bilang gini, aduh panas banget. Terus saya tanya kan, kenapa panas bu? Lampunya mati. Oh berarti gak di kos saya aja nih lampunya mati. Jadi adik-adik ajak ya.
0: Iya. Berarti token listrik aman berarti ya. Aman bukan banget. Itu masalahnya ya.
1: Itu masalahnya. Memang mati aja semuanya. Dan jadinya gak bisa. Gak bisa ngecas, gak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada wifi, kepanasan itu sih yang sangat-sangat mengganggu ya.
0: Oh gitu. Nah kalau Anda apa nih Sona FM, hal yang Anda takutkan ketika listrik padam? Nah ceritanya bareng kita, nanti ceritanya bisa di mana Din?
1: Langsung aja ke WhatsApp Telegram ya di 0811 393 494, mau lewat Instagram Facebook boleh di Sahabat Pina FM di @PinaFMBali atau Twitter X juga bisa di @RadioPinaFM dengan formatnya nama spasi umur spasi request lagu apa spasi salam salamnya dan juga mini vote apa nih?
0: Yes, yuk ramaikan. Yang tadi bilang ada sedikit kerasak ya, papang kan antenanya kena angin. Yuk streaming aja yuk.
1: Streaming aja bisa yuk langsung yuk via streaming.
0: Yes, di live.radiopinguinfm.com ya papang ya. Karena tadi berangin banget ya, kalau kata Wunca juga berangin ya hari ini ya.
1: Benar, benar. Cuacanya juga nggak stabil hari ini, ada kemungkinan hujan juga 80%. Jadi langsung streaming aja.
0: Iya, semoga nggak padam aja ya listriknya ya. Langsung menipu kita relate banget gitu ya sore hari ini.
1: Iya kan.
0: Oke, langsung aja kita bacain yang udah ikutin Din. Ada boleh, siapa boleh, aja boleh. Yang
1: ada
0: udah
1: Mbak
0: ikutan.
1: Desmar.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Halo, kalau Tabanan katanya hujan deras loh.
0: Oh, hujan ya. Udah deras bahkan ya.
1: Udah deras Tabanan.
0: Wow,
1: jadi kalau keluar harus hati-hati ya. Mbak Desmar kalau bisa di rumah aja sih sekarang Mbak Desmar. Kalau hujan, kalau ada kepentingan yang benar-benar mendesak baru keluar.
0: Oh gitu.
1: Kalau lagunya Ordinary Alex Warren. Udah diputerin?
0: Udah bernyanyi tadi Mbak Desmar. Oke, tadi udah ada Mbak Desmar, terus ada Bligus Bawe. Ini lagunya galau iya. Banget ya, Mangu. Tapi biarkan lagunya aja galau, menyesuaikan suasana gitu ya, mendung-mendung menggalau.
1: Kayaknya cuaca itu sangat berpengaruh ya terhadap suasana hati. Gitu gak? Gitu atau enggak?
0: Enggak sih.
1: Enggak ya. Salah ya, berarti asumsi salah ya.
0: Iya. Karena kadang-kadang kan kalau hati senang tapi hujan ya
1: senang jadinya
0: gitu. Tapi ada pas momennya itu lebih terhanyut lagi Din. Bayangin kalau kamu lagi galau terus pas hujan kayak makin teriris, terisak.
1: Bener lagi, setuju. Ya kan? Jadi kayak aduh suasana mendukung nih, makin nangis, makin galau gitu gak sih?
0: Iya kan, apalagi dikasih lagu Mangu. Ini Bligus Bawe yang udah request. Terus sore keren dulu anak Gen Z ya, smart and creative.
1: Ini dia anak Gen Z.
0: Smart and creative banget gak tuh ya?
1: Iya.
0: Semua featuring Dinda, Bligus Bawe, Renon, dan Pasar Hadid. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, luar biasa.
1: Aku enggak.
0: Oh enggak, karena mati lampu dia. Ya kan udah hidup sekarang. Ya,
1: belum.
0: Oh belum?
1: Emang iya udah hidup? Dari mana tahu? Belum kayak deh kayak.
0: Harusnya kamu ajak aku ngecek ke sana.
1: Enggak mau.
0: Oh gitu.
1: Enggak boleh.
0: Ya. Belum dibolehin ya guys ya, sabar. Oke. Okay?
1: Boleh.
0: Request lagunya Four 20. Mangu, ketakutan saya pas listrik padam adalah enggak bisa ngecas HP. Sayang banget, thank you. Oh, sayang banget, thank you.
1: Sayang banget maksudnya gak bisa ngecas HP gitu loh.
0: Oh kirain sayang.
1: Memang lah ini. Coba lebih sadar. Tenang.
0: Iya. Kirain gak bisa ngabarin. Kan HPnya gak bisa ngecas. Gitu gak sih Bligus?
1: Enggak, sayang HPnya bisa dicas gitu loh.
0: HP yang disayang ya.
1: HPnya disayang karena gak bisa ngecas.
0: Iya deh Bligus, makasih ya Bligus ya, ditunggu lagunya. Masih typing
1: ya. Bener-bener katanya sesuai cuaca. Kalau mendung lagunya galau deh dong.
0: Oh gitu.
1: Satu geng nih kita. Satu geng, Bagus Bawe, jangan diajak ke Suma.
0: Oh gitu.
1: Iya gak setuju sama statementku.
0: Oh Suma ngikut deh kalau gitu, aku mau ikut aja.
1: Gak mau.
0: Ngambek deh guys. Oke deh lanjut.
1: Kalau HP mati gak bisa telepon dan chat katanya.
0: Oh Bagus gitu.
1: Bawe.
0: Oh iya, benar.
1: Makanya kan aku gak bisa ngechat kakak tuh.
0: Oh gitu, iya. Nanti aku kasih powerbank.
1: Beh.
0: Iya.
1: Terus ada siapa lagi nih?
0: Ada Pak Panca, halo Pak Panca. Ini request lagunya, Wanitaku Noah. Mm. Yang takut kan kalau listrik padam diantaranya takut gak bisa ngecas HP. Sama kayak Bagus Bawa tadi ya. Mm-mm. Gak ada powerbank, takut makanan di kulkas rusak. Terutama stok ayam dan ati ayam, makanan Bastian dan juga Jason. Oh iya.
1: Oh benar
0: buat,
1: sih.
0: Buat gini ya, Bastian juga Jess ya. Yeah. Kalau daging kan cepat rusak, bener sih.
1: Jadi itu jadi ketakutan, apalagi kalau nyimpan banyak makanan di kulkas ya, takut basi langsung.
0: Iya kan, apalagi daging kata Mbak Panca tadi. Terus bener, ada juga, bener. Aku keinget nih, kalau pas listrik madam tuh kan, itu di sosial media aku lihat itu ada berapa pecinta koi. Dia tuh sampai, yang airnya tuh dikobok-kobok gitu kan. Biar ada sirkulasi udara gitu kan.
1: Sumpah?
0: Di air. Iya benar-benar. Karena kan kadang-kadang takutkan itu adalah peternak pertama yang ikan koi gitu kan yang butuh biasanya ada air mancurnya. Sekarang kan mati karena listriknya mati. Terus ada mungkin yang peternak ayam dulu sempat heboh juga kan yang mungkin perlu pencahayaan untuk ayam-ayamnya. Itu sih kalau Anda apa sebenarnya boleh dong cerita bareng kita. Itu tadi Mbak Panca udah cerita juga ya Din ya. Ada siapa lagi Din?
1: Ada Mbak Rom.
0: Halo Mbak Rom.
1: Halo Mbak Rom. Kalau Mbak Rom sini, selamat sore Jegek Bagus Penguin Eben. Ini dia Jegek Bagus Penguin Eben.
0: Nomor urut berapa kita Din?
1: 1 dan 2 ya.
0: Oh iya 1 dan 2. Satu dong pasangan. Satu ya? Ya kan harus pasangan.
1: Enggak.
0: Oke. Langsung di enggak.
1: Request kita buat menyenangkan ya. Salamnya buat semua sahabat Penguin Eben saja. Dina semua semangat siaran. Terima kasih. Sehat selalu Mbak Rom. Terus kalau mati lampu Mbak Rom gak takut apa-apa selain makhluk halus.
0: Wow.
1: Makhluk halus itu maksudnya makhluk yang kulitnya halus.
0: Enggak.
1: Dinda makhluk halus.
0: Sering-sering gini ya, sering perawatan. Sering luluran gitu ya kayak dihalus.
1: Itu makhluk halus ya.
0: Iya. Enggak. Itu enggak sih Maro?
1: Enggak gitu maksudnya. Mungkin ada ketakutan-ketakutan sendiri kalau misalnya.
0: Iya.
1: Tahu enggak sih yang teori kalau teori
0: apa
1: lagi.
0: Itu apa tuh?
1: Kalau misalnya gelap, mata kita tuh kan enggak bisa melihat secara baik ya.
0: Iya.
1: Jadi apapun yang ada di depan kita tuh kita berasumsi
0: imajinasi gitu ya.
1: Adalah misalnya manusia atau apa gitu. Jadi kita ketakutan.
0: Iya, bener banget sih.
1: Iya kan? Bisa
0: setuju.
1: Aja kayak gitu.
0: Nah itu yang aku takutin Din. Makanya gak suka gelap. Yes. Takut kesandung. Terus imajinasiku kan main banget gitu kan.
1: Kreatif banget ya.
0: Kreatif. Kalau nanti membayangkan Dinda kan gimana
1: gak
0: gitu.
1: Gak usah dibayangin. Jangan dibayangin.
0: Iya. Gak boleh katanya.
1: Gak boleh.
0: Oke. Terus ada siapa lagi?
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Papang. Papang juga sama nih. Dia lebih baik. Merem aja gitu kan. Kalau listriknya mati gitu kan. Tiduran aja deh. Kebiasaan aku sih soalnya kalau melek suka mikir aneh-aneh. Nah ini
1: sama ya. Satu geng ya.
0: Ya kan. Dan suka ada kilat. Wah ada secercah cahaya gitu ya. Kilatan apa
1: gitu.
0: Kira-kira kelap kerlip
1: petir kah?
0: Jangan ya. Ini mendung jangan. Sebut-sebut dia ya.
1: Jangan datang ya.
0: Iya. Istirahat saja sana
1: istirahat
0: ya.
1: Ya.
0: Requestnya dari Baby Boy dari Beyonce. Thank you juga thank buat Papa. Ada Tutu, hai Tutu.
1: Oh, siapa tuh?
0: Tutu Gustu.
1: Oh, Tutu. Yuk pantun dulu.
0: Iya, pantun.
1: Burung gelatik di pohon waru.
0: Cakep.
1: Duduk santai sambil makan kuaci.
0: Cakep.
1: Dinda cantik jangan cemberut melulu.
0: Cakep.
1: Nanti cantiknya hilang lagi. Gimana enggak cemberut? Di depan ada Kak Suma. Terus tadi di rumah ada
0: harusnya kamu tuh sembringah loh Din.
1: Ada.
0: Ya Tuhan. Apalagi udah dikasih pantun burung-burung lagi, burung gelatik. harus banget ya burung gitu
1: harus
0: ya.
1: Harus banget ya burung.
0: Oke, nanti burung yang lainnya Gustu ya. Tolong pantunnya buat saya, itu kan buat Dinda.
1: Iya, buatin katanya tuh, iri dia.
0: Iya. Hati-hati di jalan kalau selesai kerja. Ih, perhatian banget, makasih loh ya.
1: Makasih loh.
0: Mana nih mini foodnya Gustu?
1: Itu loh, di atas.
0: Oh, di mana?
1: Oh, enggak ada.
0: Belum.
1: Belum, pasti
0: belum.
1: Nanti.
0: Ya, itu sejujurnya tuh belum muncul. Nanti kalau boleh jujur gitu kalau Gustu itu pengantar.
1: Oh.
0: Iya, jadi belum muncul. Ditunggu Gustu ya.
1: Oh gitu.
0: Ada Ubay. Hai Ubay. Kalau Ubay requestnya Hindia yang Everything You Are dong. Oke. Hal yang ditakutkan pas mati listrik yaitu makanan yang ada di lemari es padam mencana. Sama.
1: Bener.
0: Sama kayak Mbak Panca tadi ya.
1: Bener ya. Jadi emang riskan banget sih kalau misalnya listrik padam tuh pasti akan ngaruh ke semua-semuanya.
0: Makanan.
1: Terus ada, bener.
0: Terus makanan. Ada siapa lagi?
1: Ada Kak Amin Mimbar.
0: Hai Amin.
1: Selamat sore duo Sunda. Oh
0: Sunda. Pulau ini... kali kita ah.
1: Pulau sih?
0: Ya kan Pulau Sunda. Pulau Sunda gak sih?
1: Bukan.
0: Suku Sunda apa ya?
1: Daerah Sunda.
0: Oh daerah Sunda.
1: Mini footnya listrik padam. Oh no, kepanasan, no fan, bener-bener dilema. Ya kan nih, aku banget tadi rasain. Bener-bener panas, gak bisa ngapa-ngapain. Rasanya kayak gerah dan gak nyaman ngapa-ngapain.
0: Oh gitu. Berarti benar-benar mengganggu aktivitas.
1: Betul,
0: banget ya.
1: Mengurangi produktivitas gak sih kalau Dinda ya? Kalau yang lainnya gak tahu.
0: Tergantung. Ya, pasti sih, pasti ya sih kalau kan? Iya.
1: Jadi gak bisa misalnya butuh laptop untuk kerja. Tapi kalau misalnya lowbat dan gak ada wifi susah juga.
0: Susah
1: kan?
0: Juga.
1: Lagunya dari Kelly Rowland katanya.
0: Apa tuh lagunya?
1: Apa tuh? Gak ada.
0: Oh gak ada. Berarti yang dari Kelly Rowland aja ya.
1: Iya, maksudnya.
0: Oke, makasih loh Amin Mimbar. Tapi cuaca gimana nih?
1: Oh, cuaca di Singaraja gimana tuh?
0: Iya kan. Oke deh, ini udah semuanya dibacain
1: udah
0: ya Dini ya?
1: Udah. Jadi, yuk yang mau cerita-cerita lagi.
0: Boleh banget.
1: Langsung aja kasih tahu ke kita.
0: Betul.
1: Apa nih yang ketakutan Anda sahabat Pina FM. Kalau misalnya lampunya mati atau listrik lagi padam. Kalau misalnya ada cerita unik langsung aja cerita ke kami di WhatsApp Telegram yes. Di 0811-393-494. Instagram Facebook boleh di @Pina FM Bali. Twitter X juga boleh di @RadioPinaFM. Dengan formatnya nama spasi umum spasi request lagu apa spasi salam dan juga mini vote-nya.
0: Yes boleh banget cerita bareng kita ya. Ada Mak Desma juga yang baru cerita. Nanti deh kita bacain ya. Yang lain ikutan yuk, jangan mau kalah ya Din ya. Dan ada Rian Putra juga nanti kita bakal bacain juga. Sekalian dong Rian buat ikutan mini vote cerita bareng kita sore hari ini biar makin asik gitu kan.
1: Betul.
0: Sama kita bakal puterin lagu-lagu spesial untuk Anda ya. Jadi langsung aja yang belum request langsung cus biar lebih semangat di sore hari ini request lagu Anda. Betul sekali.

0: Yuk cerita yuk sore hari ini bareng sebenarnya Dinda.
1: Cerita yuk, di mana nih kira-kira lagi pada di mana, terus gimana cuacanya lagi di luar, keadaannya juga kemacetannya mungkin ceritain
0: iya.
1: Di titik mana ada macet gitu ya.
0: Iya, apakah di titik di ujung doa?
1: Ada titik.
0: Oh, langsung nyanyi, kena dia guys,
1: ya.
0: Langsung nyanyi.
1: Tahu lah suara masku itu ya, Kak.
0: Tahu dong, siapa sih yang lebih tahu dari aku?
1: Gak ada, tahu sendiri aja.
0: Iya. Oh gitu, iya. Oke deh.
1: Yuk lihat jalan-jalan yuk, Kak Suma, yuk.
0: Kemana jalan-jalannya?
1: Jalan-jalannya daring aja, kangguin.
0: Ayo, mau jalan-jalan nih?
1: Gak mau. Oh, daring aja please.
0: So, ini kira-kirain kode gitu. Dia tuh suka malu-malu kucing. Saya bilang say cat gitu loh.
1: Gak ada ya.
0: Mulutnya bilang tidak. Mm-mm. Tapi hatinya kata iya. Saya tahu.
1: Tahu banget deh. Maksudnya ini jalan-jalan daring.
0: Oh gitu. Kirain keceplosan tadi mau jalan-jalan kan.
1: Gak ada.
0: Aduh, calon-calon mertua online ku. dia keceplosan tadi loh.
1: Gak ada.
0: Iya. Ya deh, turutin aja mau jalan-jalan gitu kan, ya kan.
1: Jadilah baik saat
0: oh,
1: ini
0: gitu.
1: Ya.
0: Hari
1: ini aja
0: gitu.
1: Jalan-jalan.
0: Iya.
1: Walaupun
0: okay
1: dari
0: deh.
1: Kangguin.
0: Iya, dari mana?
1: Dari dalam jaringan.
0: Oke deh, langsung aja yuk kita mau jalan-jalan dulu. Buat yang sudah ada di jalan, boleh dong cerita sama kita apakah ada kepadatan di daerah Anda. Langsung yuk, biar kita juga sama-sama tahu.
2: Traffic light.
0: Oke, kita akan mulai sekarang jalan-jalannya. Sekarang saya mau ngajak Anda ya dan juga Dinda. Jadi semuanya kita ajak jalan-jalan sore ya.
1: Sore dong.
0: Sore hari,
1: coba
0: betul.
1: Lebih sadar, lebih sadar.
0: Iya. Yeah.
1: Lebih sadar kalau ini udah sore, ini udah gelap.
0: Iya loh, udah gelap loh guys.
1: Yo, dari mana nih?
0: Saya mulai dari Dalong ya, kita jalan-jalan dari Dalong. Karena disini sudah macet parah sebenarnya. Wow, ini sudah memerah sampai di pertigaan, persimpangan di Tiara Gatot Sumatera Barat. Terus kita mulai dari Gatot Sumatera Barat ke timur. Kita akan menemukan persimpangan ya. Ini yang macet adalah di jalan Kebo Iwa Utara sebenarnya, Fem. Terus itu sampai di persimpangan jalan Gatot Subroto dan menuju ke jalan Kebo Iwa Selatan. Nah, kalau ke timur dari persimpangan itu, dari jalan Gatot Subroto Barat gitu ya, ke timur ini sudah aman, tapi setiap persimpangan kembali lagi akan menemukan kemacetan di jalan Kargo Permai. Bahkan ini sampai di sekitar jalan ke utara ya dari Kargo Permai ini di warung Klumpu Bali ya, ini dekat sekolah tinggi gitu ya di mana nih ya?
1: Mana tuh?
0: Oh ya, sekolah tinggi agama Islam dan Pasar ya di sana. Terus kalau ke selatan ke jalan Mahendra Data sebenarnya itu masih aman saja gitu kan. Tapi emang di jalan Kargo Permai ini berapa titik kepadatan? Terus kita ke Jalan Bulu Indah. Ini kan persimpangannya ya di depan Pinguna FM Bali, Kargo Permai, terus Gatot Subroto Barat. Itu memang sudah padat sekali di sore hari ini. Terus ada sedikit lega ke timur, tapi kembali lagi dari Hotel Aston Denpasar ya. Ini sudah sangat padat sekali ke timur, bahkan dari utara dari Cokro Aminoto Utara gitu kan. Dan ke selatan juga itu juga sudah macet sekali, bahkan ke timur juga itu sudah cukup padat ya di jalan Gatot Subroto. Ke timur lagi di jalan Ahmad Yani ya utara dengan persimpangan Gatot Subroto ini juga padat sudah FM. Terus kita lanjut lagi ke timur dari Gatot Subroto Barat ya. Kita ke Gatot Subroto Tengah. Ini tepatnya di lapangan umum Lumintang, ini aman, cukup aman. Tapi yang tidak aman itu setelah Anda memasuki area persimpangan dengan jalan Nangka Utara. Itu juga cukup padat ke timur sampai di depan Living World Denpasar sebenarnya. Ke timur aman, tapi di jalan Trengguli ya, persimpangan dengan jalan Gatot Subroto itu juga sudah cukup padat. Terus ke timur lagi lurus cukup aman, tapi di persimpangan kembali lagi Anda akan menemukan kepadatan di persimpangan jalan Gatot Subroto Timur dengan jalan WR Supratman. Ke utara sampai dengan jalan Batu Bulan sebenarnya, itu lurus ya, itu juga padat sekali. Terus lanjut Dinda ke...
1: Boleh, Dinda dulu ke barat ya. Ke tadi barat. Kan ke timur-timur tuh. Sekarang betul. Kita ke barat-baratan dulu ya.
0: Ke barat-baratan.
1: Tadi mulainya dari Jalan Kebo-Iwo Selatan ya. Boleh ya. Karena di Jalan Kebo-Iwo itu dia cukup padat. Apalagi yang ke arah Jalan Gunung Agung. Ini Gunung Agung sepanjang jalannya padat sekali sahabat Pina FM ya. Terutama sampai di perempatan Jalan Bulu Indah. Terus Jalan Gunung Agung itu sepanjangnya masih juga padat. Mm-hmm. Sampai ke Jalan Mertayasa itu masih padat sahabat Pina FM. Lalu sampai ke Jalan Gajah Mada juga masih padat. Jalan Gunung Kawi juga padat sampai Pina FM. Mm-hmm. Jalan Gajah Mada itu padat di bagian perempatan ke Jalan Arjuna. Sepanjangnya aman aja. Terus ke Jalan Udayana itu cukup padat sampai Pina FM. Jalan Hasanuddin ini juga padat terutama di daerah dari jalan mana nih, dari Jalan Udayana itu.
0: Udayana, ya, okay.
1: Dari Jalan Udayana itu padat sampai Pina FM.
0: Oh, iya.
1: Langsung ke arah Jalan Imam Bonjol ini juga padat sampai Pina FM. Apalagi dari arah Wahidin ya sampai Pina FM, itu dari Wahidin ke Imam Bonjol itu padat sekali. Terus ke mana lagi nih? Terus sepanjang Jalan Gunung Batu Karu ini aman aja, tapi yang agak padat tuh di Jalan Batu Karu ke daerah Jalan Gunung Batur 2 itu padat sampai Pina FM. Lalu kita ke Tiara Monang Maning ini di Gunung Batu Karu sampai ke Jalan Gunung Rinjani itu padat sampai Pina FM ya. Ini padat sekali, mungkin karena masih sore ya, atau
0: iya, pulang pas kerja jalan gitu padat ya. Karena aktivitasnya juga kan habis
1: bener-bener. Terus ke Jalan Subur juga cukup padat sampai Pina FM. Lalu ke Jalan Pulau Biak, Gunung Karang itu juga padat. Terus jalan mana lagi nih yang padat?
0: Iya, selanjut aja kali
1: boleh,
0: ya
1: boleh.
0: Dari Gatas Batu Timur kita melaju ke Simpang Sadur, Simpang Topati, Sauna FM. Itu macet ya di sore hari ini, kemacetan itu sampai di pelabuhan seperti biasa. Terus ada juga akan sedikit lega setelah memasuki Demeru Sanur gitu ya, di persimpangan ke Demeru Sanur ke selatan itu sudah sedikit lega, sudah aman. Tapi kembali lagi di Jalan Bypass Ngurah Rai sampai Simpang Pesanggaran itu akan menemukan titik kemacetan. Sampai di Jalan Diponegoro Sauna FM itu juga macet banget ya. Terus di persimpangan dengan Jalan Raya Sesetan juga macet, tapi kalau Sesetan ke timur itu aman dari Jalan Diponegoro. Terus lanjut lagi dari Bypass Ngurah Rai ke barat. Nah ini menuju ke Jalan Ngurah Rai terus ke barat ya, menuju ke Jalan Pemogan itu di persimpangan. Ini juga cukup padat, tapi tidak sepadat di Simpang Pesanggaran ya. Terus lanjut lagi, ini sudah hijau lagi dari Simpang Pemogan gitu ya. Dari Bypass Ngurah Rai ke barat itu masih aman. Tapi di Jalan Imam Bonjol yang cukup padat. Terus Jalan Raya Kuta juga padat, Tasya Terus juga padat. Dari Nakula juga padat Sunewem. Terus lanjut ke Utara Imam Bonjol. Nah ini di Imam Bonjol di persimpangan dengan Toko Umar nih Din.
1: Oh,
0: di Simpang 6 ya. Ini pusat-pusatnya.
1: Benar-benar.
0: Jadi
1: wow, merah segali.
0: Jalan Pulau KW ini juga cukup padat. Terus ke timur lagi di Sudirman juga lumayan padat. Terus yang padat lagi ini di Jalan Gunung Agung juga padat. Jadi lumayan nih ya,
1: betul,
0: mulai padat. Jadi hati-hati Sauna FM ya. Kita jalan-jalannya boleh kemana aja, tapi tetap ya. Tetap gimana Din?
1: Tetap jagalah keselamatan juga tentunya. Terus jadilah pelopor keselamatan berlintas, dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Iya, satu lagu dari Nona Work ya, bekerja, bekerja gitu kan. Tapi setelah bekerja biar kita lebih refresh. Betul. Untuk melihat yang mungkin hal yang selama ini cuma kita lihat dari jauh, Dinda, jalan-jalan gitu kan. Benar. Tapi sebenarnya kalau kita ingat-ingat gitu kan, kapan sih terakhir kali Anda beneran masuk dan nikmatin GWK dari dekat? Kamu kapan, Din?
1: Nggak tahu, nggak pernah ke GWK.
0: Oh gitu, sibuk sih.
1: Sibuk sih, kerja mulu sih, work mulu sih.
0: Iya. Tapi kalau Anda belum pernah kekalpun ke GWK Sound FM atau mungkin sudah terlalu lama sampai lupa rasanya dibuat takjub, ini nih saatnya kembali ke GWK Culture Park karena ada promo ID Bali itu di Rp125.000 untuk berempat, Dinda.
1: Yes, benar banget. GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar, karena begitu masuk, dalamnya itu luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang gak pernah dibayangkan. Tempat yang pas banget ya buat quality time bersama keluarga, karena anak-anak bebas bermain, orang tua bersantai sambil nikmatin view Bali dari ketinggian.
0: Ya, yeah, dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan, nggak perlu ribet. Semua ada di satu tempat.
1: Setuju. Dan tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Wow, besok banget ya. Jadi yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali. Sekali lagi di Instagram @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kamohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman. Yang penting...

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
5: Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar, tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda gak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Tih?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Fingun FM, your sweet music station.
1: Small steps, big impact.
0: Yeah, yeah, yeah. Udah muncul lagi nih, ada Din Sum. Kembali lagi menyapa.
1: Tapi Din sini ya.
0: Betul. Nah, sekarang kita mau ngobrol lagi sama Nevem. Kalau tadi kita ngobrol tentang mati lampu ya, seperti mati lampu.
1: Lampu,
0: yes. Kok jadi kesana okay, sih? Ya, ya, ya. Tapi sekarang kalau mungkin kita pas mati lampu ketemu sama orang, jangan dong.
1: Kok maksudnya?
0: Kalau ketemu sama orang kan takut kan, terus mati lampu.
1: Oh iya benar ya, jadi kayak ngiranya aneh-aneh ya. Padahal kan? Tuh orang loh di depan.
0: Iya benar-benar.
1: Kayak siapa tadi, Mborom kalau nggak salah.
0: Mborom ya.
1: Iya. Kak Suma juga.
0: Iya kan. Tapi kalau ketemu sama orang nih Din, topik apa sih sebenarnya Vem yang paling sering Anda pakai buat membuka obrolan sama orang pas mati lampu? Ya. Agak takut
1: tadi
0: ya.
1: Tadi mati lampu di rumahku gitu.
0: Iya kan.
1: Enggak sih kalau baru ketemu sama orang, kayaknya kalau aku ya, kalau misalnya pernah ketemu sama orang tapi yang udah pernah ketemu tapi kayak udah lama ketemu, kayak topik obrolan yang akan dipakai itu adalah kesibukannya apa sekarang.
0: Gitu.
1: Ya nggak sih, lebih netral aja pertanyaan itu.
0: Ya yang simpel-simpel tapi memancing gitu.
1: Memancing,
0: kan
1: biar cerita.
0: Oke.
1: Okay. Kalau langsung gimana?
0: Nanti deh ya.
1: Nanti ya cerita ya.
0: Ya, tapi yang ini ada yang viral nih, ada yang viral. Apakah mati lampu juga?
1: Mati lampu juga.
0: Jelo sebenarnya Vem, tapi entah dia mati lampu atau yang lain kita enggak tahu nih viralnya kenapa.
1: Mari
0: makanya.
1: Yuk
0: kita cek ada apa dengan Jennifer Lopez. Rumors. Iya, kita lagi ngomongin tentang J-Lo. Siapa sih yang gak tahu Jennifer Lopez sebenarnya?
1: Betul, tapi sekarang nih dia dituai kritikan loh.
0: Oh gitu.
1: Ya. Karena setelah gayanya saat berpose di depan paparazzi itu jadi viral. Jadi ada video yang beredar gitu ya. Penyanyi sekaligus aktris ini, J-Lo ini tampak ingin memberikan foto terbaik selagi memamerkan outfitnya gitu ya.
0: Pamer ya.
1: Pamer, karena itu ia tidak mau keluar sampai areanya benar-benar kosong tanpa gangguan. Hal itu membuatnya disebut back diva. Katanya.
0: Oh gitu.
1: Terus J-Lo juga jadi sorotan karena dianggap bertingkah seperti diva di New York City beberapa waktu lalu. Jadi sebuah video itu menampilkan proses di balik jepretan foto-foto menawan dari aktris Hustrals. Dalam postingan, wanita 56 tahun itu terekam berdiri di lobi hotel Four Seasons ya, menunggu para tamu hotel untuk lewat dan memberinya jalan untuk berpose.
0: Tapi baik gak sih dia? Kan paparazzi tuh dia sembunyi-sembunyi foto, tapi dia nih kayak udah ngediva gitu. Kayak sini-sini foto saya gitu kan.
1: Gitu ya.
0: Baik
1: ya,
0: gak
1: bener-bener
0: sih?
1: Iya bener-bener baik sih.
0: Iya kan?
1: Bisa sih. Iya ya, bener-bener.
0: Nah, kita butuh waktu lama sama bagi desain untuk berbagi pendapat mereka tentang penampilan J-Lo yang menunjukkan status selebritinya. Tidak sedikit yang mengukuhkan sebagai diva. Banyak yang mengkritik, tapi tak sedikit nih yang mujinya karena menghargai pekerjaan paparazzi. Nah kan.
1: Iya setuju
0: ya
1: sih.
0: Kan? Ingat menjadi paparazzi adalah pekerjaan nyata. Aku tahu mereka menghargai kenyataan bahwa J-Lo meluangkan waktu menjadi model untuk mereka. Orang-orang benar-benar harus berhenti menjadi hater. Seorang diva selalu menunggu runway dikosongkan sebelum dia masuk. J-Lo terbaik, tulis yang lain.
1: Oh,
0: iya deh, memang itu J-Lo terbaik.
1: Terbaik
0: ya.
1: Deh, diva beneran deh.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Sahabat Menabang, pengen sukses dalam karir? Pilih kampus yang tepat buat kamu. Makanya sebelum menentukan, dengerin dulu yuk obrolan kita bersama siapa, Dinda?
1: Wede Adiputra, seorang marketing ITB Stikom Bali. Dan Puja Hardiansyah, seorang mahasiswa ITB Stikom Bali dengan tema Meraih Sukses Bersama ITB.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Shopping Guide.
1: Pimpin FM, your sweet music station. Dewi Ragata kembali menyapa di Shopping Guide. Smart Shopper, saya mau tanya nih, setelaten apa sih Anda merawat kulit tubuh? Tanpa kita sadari, kulit tubuh sering menjadi bagian yang paling terabaikan dalam rutinitas perawatan. Padahal, setiap hari harus menghadapi berbagai paparan terik matahari yang bisa mencapai lebih dari 30 derajat. Kemudian udara dingin dari AC hingga polusi dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Kondisi inilah yang membuat kulit kita kehilangan kelembapan alaminya dan gampang teriritasi. Nah, menjawab kebutuhan tersebut, seperti Dewi Ragata kutip dari Vimela.com, brand lokal Magic of Nature diluncurkan pada 8 Mei 2026 dengan membawa konsep organic luxury melalui pendekatan farm to skin. Brand ini menghadirkan rangkaian body care berbahan dasar bunga matahari organik yang ditanam langsung di kebun sendiri di Jawa Tengah, sehingga memastikan kualitasnya tetap terjaga dari awal hingga sampai ke kulit kita. Menariknya, sahabat Pingin FM, peluncuran ini juga menandai kolaborasi dengan Bunga Citra Lestari sebagai brand ambassador. BCL sendiri dikenal selektif dalam memilih produk ini untuk merepresentasikan nilai yang diusung brand, yaitu perawatan yang lebih mindful, personal, dan berfokus pada kebutuhan kulit, bukan sekedar mengikuti tren. Sebagai langkah awal, Magic of Nature, sahabat Pingin FM, menghadirkan 3 produk yang dirancang untuk bekerja secara sinergis dalam rutinitas harian pemakainya. Di antaranya, Sunflower Shower Oil, Sunflower Body Oil, dan Sunflower Body Cream.
2: Fresh single on Penguin FM.
3: Tak mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita, pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan, dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

musik legendaris asal Yogyakarta, Silaun Seven, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silaun Seven untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas! Daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas. Kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap, follow Instagram @uc_jakarta. Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.

0: Satu.
1: Makasih loh.
0: Nice try Kak Suma, tidak. Saya ini berhasil guys. Dia malu-malu kucing aja. Lihat dari baju kita. Baju kita yang live di TikTok nih yang nonton. Bisa saksikan.
1: Ini namanya jaket. Baju itu warna putih.
0: Tapi kan hitam di luarnya. Kalau Mak Desmar biasanya benci jadi cinta. Nah benar kan Mak Desmar? Jangan terlalu benci seperti itu ya. Ya kan? Yuk yang penasaran sama baju kita langsung aja join di live.radiopinguinfm.com. Lihat kesamaan kita yang begitu sama ini, cocok banget kan?
1: Kesamaan kita yang sangat beda ini ya.
0: Baju kita sama. Enggak. Ya kan?
1: Ini baju loh. Ini namanya jaket kan? Coba lebih sadar.
0: Iya.
1: Ini baru baju, warnanya putih.
0: Itu yang luar hitam kan? Hitam apa putih? Yang penasaran sama obrolan kita langsung aja join. Ya dia pada penasaran di sana kan. Apa yang diomongin kayak langsung ke live, Penguin FM Bali. Kalian mau streaming baru ke live.radiopinguinfm.com. Oke, sekalian kita mau ngobrol hari ini Dinda.
1: Betul, kita mau ngobrolin tentang topik apa yang paling sering Anda pakai buat membuka obrolan sama orang lain. Kalau aku tadi udah bilang tuh biasanya kalau misalnya udah pernah ketemu tapi udah lama gak ketemu terus ketemu lagi, topik obrolan itu pasti kayak
0: lupa kadar.
1: Ya. Bentar, mikir dulu, coba lebih sadar.
0: Lebih sadar. Lupa. Terus, dia salting guys, Dinda udah mulai salting.
1: Ada. Terus mungkin nanya kesibukannya sekarang apa gitu.
0: Iya. Oke deh, kita lagi ngobrol berarti topik yang kita mulai gitu ya ketika ingin ngobrol sama orang baru atau mungkin orang lama yang baru kita ketemu gitu kan. Jadi apa sih sebenarnya WM topik-topik yang biasanya Anda berikan? Misalkan nanya nih, jam kamu bagus banget nih. Wah kok mukanya cerahan.
1: Bener-bener. Pakai skincare apa?
0: Bener-bener. Kadang-kadang hal-hal kecil yang kita bisa lihat, misalkan nih kita lihat nih pakai jam olahraga. Kita bisa tanya nih, memulai untuk obrolan itu kan, jamnya bagus. Kamu suka lari ya?
1: Iya.
0: Dia suka lari.
1: Dikit.
0: Lari bareng yuk.
1: Gak mau. Gak jadi suka lari.
0: Oke deh. Anda gimana sebenarnya boleh dong ngobrol bareng kita, bareng Sumaran Dinda. Gimana Din?
1: Langsung aja ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, lewat Instagram Facebook juga boleh di @pinguinfmbali, Twitter X juga boleh di @radiopinguinfm, dan kebetulan karena kita lagi live di TikTok langsung aja ke @pinguinfmbali.
0: Iya, langsung aja ngobrol. Obrolan sore. Iya, kita lagi ngobrol. Ya walaupun kita banyak perbedaan, tapi ingat berbeda-beda tapi tetap apa?
1: Tetap satu juga.
0: Iya.
1: Benar sih.
0: Dijawab dong.
1: Tapi enggak untuk kita ya, Kak ya. Enggak make sense di kita.
0: Sekeras apapun Anda membantah. Tapi baju kita udah sama guys.
1: Ini namanya jaket. Baju itu ini warnanya putih. Udah beda. Dari baju aja udah beda. Makanan babi kan gak suka, aku suka tuh udah beda. Terus lampu tidur udah beda. Coba. Udah banyak perbedaan. Terlalu beda gak bisa.
0: Oh gitu. Iya. Tapi
1: Sumpah kegeeran ya Dinda ya kan. Sumpah kegeeran Mbak Dian. Memang lah dia itu.
0: Iya. Tapi baju kita sudah membuktikan ya. Tapi itu obrolan kita ya untuk membuka topik adalah mulai berdebat. Jadi baju kita yang sama ini dan berbagai hal. Jadi kalau Anda gimana saudara? Topik-topik apa sih yang Anda berikan kepada orang baru atau teman untuk membuka obrolan?
1: Betul, mungkin sama kalau baju kayak, bajunya bagus tuh gitu.
0: Iya.
1: Langsung deh membuka obrolan baru atau kayak, bajunya sama atau apa gitu.
0: Iya.
1: Bisa jadi.
0: Bisa ya, seperti baju kita. Baju aja dari tadi ya. Nanti kita cek-cek lagi ya. Tapi kalau dicek sekarang ini ada Mak Desmar. Mak Desmar, dari kita ngobrol kalau ketemu orang baru biasanya nanya soal dari mana, kesibukannya apa. Aduh. Dinda, kamu dari mana sih, Din?
1: Kok agak geli ya?
0: Itu udah dengan nada-nada soft spoken, dengan nada-nada yang tampan gitu kan.
1: Gak masuk, gak ngena soft spokennya itu. Maaf banget nih ya.
0: Oh gitu, gak kena katanya. Iya, kita kenakan lagi.
1: Merinding negara tuh. Kakak pupungin here.
0: Merinding. Dikira apa saya ya? Ya Tuhan.
1: Semerinding itu
0: pupung,
1: loh.
0: Pupung, nakal.
1: Ini udah merinding banget itu. Tuh kan?
0: Kalau Pupung gimana? Apa? Nah, apa topiknya yang mau dilakukan untuk membuka obrolan?
1: Benar. Terus juga ada Mbak Dian Kusuma.
0: Halo Mbak Dian.
1: Mbak Dian Kusuma ya. Kalau aku nanyain kabar dulu, baru nanyain kesibukannya apa.
0: Gitu.
1: Anaknya ada berapa? Karena kita ada pada umur ya. Oh iya benar sih juga ya. Kalau lihat mama-mama tanya-tanya tuh, kalau Ibu Edinda tuh suka kayak gitu.
0: Gitu.
1: Kesibukannya sekarang apa Bu? Punya anak berapa gitu?
0: Anaknya sekolah di mana? Kerja di mana?
1: Kerja di mana?
0: Langsung membanding-bandingkan.
1: Oh, tidak. Enggak sih. Biasanya kalau mama saya sih sombong.
0: Oh gitu. Langsung gimana kalau tuh sombongnya?
1: Sombong lah dia pokoknya. Dia
0: anak saya itu loh. Ya, udah cantik, bodinya bagus. Tahu enggak itu?
1: Tahu.
0: Langsung keinget ya. Bukan. Jangan dibahas.
1: Ya.
0: Tapi bagus loh. Kita artinya itu pede. Pede kan. Kadang ada kebalikan yang minder. Aduh, anak saya mah.
1: Gini, ya malah kan? Gitu. Kalau Mama Dina enggak, dia sangat sombong. Dia kayak, anak saya tuh sekolah di sini. Anak saya tuh lagi gini.
0: Iya.
1: Tapi makasih ya, Mams.
0: Oh gitu. Mams, kamu emang baik, Mams. Jadi mertua yang terbaik nanti ya.
1: Enggak. Kayaknya aku juga gak terima deh.
0: Mam.
1: Enggak. Udah.
0: Iya. Tapi kalau beli Gus Bawa sebagai beli terbaik ya, brother, gimana nih mendukung adiknya? Apakah semua bakal berhasil? Tolong dukungannya.
1: Kayaknya Gus Bawa dia mendukung aku untuk tidak. Aku setuju banget.
0: Enggak. Orang Ligus Bawa berpihaknya sama Suma.
1: Enggak, sama Dinda. Coba Ligus Bawa kasih tahu sekarang.
0: Iya. Tapi kalau ngobrol sorenya, Ligus Bawa udah kasih tahu nih Din. Bagaimana pekerjaan hari ini lancar? Ini perhatian banget ya.
1: Perhatian banget. Nah kayak gitu. Enggak merinding.
0: Oh gitu.
1: Kayak tadi merinding.
0: Oh gitu. Itu loh udah ala-ala soft spoken. Enggak. Dinda.
1: Itu beda ya, soft spoken ya itu ada ya soft spoken kayak bisa diterima. Kalau ini kayak agak merinding gitu loh.
0: Iya, ulang ya. Bagaimana pekerjaan ya, hari ini lancar?
1: Gak bisa denger, gak mau deh.
0: Lalu tutup kuping gitu. Gak bisa, earphone kenceng nih. Masuk.
1: Terus bawa gimana tuh lanjutannya?
0: Kalau lanjutannya dan ramalan hari ini. Apa ramalan hari ini?
1: Ini loh topiknya. Apa yang paling nih? Katanya tentang karir, pekerjaan.
0: Oh di atas sih. Ya.
1: Coba dong lebih sadar.
0: Iya. Kamu sadar, sih.
1: Sadar.
0: Iya. Iya kita sadar yuk. Dari tadi udah sadar
1: ya.
0: Coba dibacain ulang.
1: Katanya kalau biasanya topik obrolan itu tentang karir, pekerjaan, dan traveling. Biasanya kalau suka ngobrol traveling sama Dinda sih, karena Dinda suka traveling.
0: Gitu.
1: Suka mengelilingi alam, menelusuri alam maksudnya.
0: Sama banget, semua juga suka traveling.
1: Ya. Pasti dibuat-buat.
0: Mana ada, gak suka. Bener. Ini obrolan sama Meta juga nih tentang traveling. Halo Mbak Ari, yuk ngobrol sore yuk. Halo, kalau Mbak Ari gimana? Yang lain juga yang baru muncul yuk, baru gabungan sama FM. Langsung ngobrol bareng kita di Nadun Suma. Topik apa sih yang Anda biasa berikan ketika bertemu sama orang untuk ngobrol gitu ya?
1: Langsung yuk kirim ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494, lewat Instagram, Facebook juga boleh di @pinfm Bali, Twitter @bisa di @radiopinfm. Karena kita juga lagi live kebetulan di sini, lihat kita ya, ke perbedaan kita ini langsung aja ke live.radiopinfm.
0: Iya,
1: itu kalau misalnya via streaming ya.
0: Iya, via streaming.
1: Kalau ke TikTok,
0: ke
1: @pinfm Bali.
0: Benar. Semua kok beda suaranya lagi bilang yang enggak kok. Emang lagi berusaha soft spoken Mbak Ari. Semuanya lagi jaga image, tau gak? Lagi jaga image semua hari ini. Jadi biar menyamakan semuanya. Kak Satu bohong kata.
1: Tuhan, memang lah makasih loh Kak Satu. Jadi udah terverifikasi ya kalau dia bohong ya.
0: Jangan.
1: Udah terverifikasi itu mah bohong.
0: Iya.
1: Mah sok-sokan ngikut-ngikutin aja.
0: Agus Adi gimana tadi? Langsung kita Kak Agus Adi dulu yuk.
1: Iya boleh. Kak Agus Ade sih lagunya yang mana katanya diputar?
0: Nanti kita cek dulu ya. Lala Huta kayaknya ada deh. Nanti Lala Huta deh coba semua siapin ya buat Agus Ade. Tadi ikutnya menipuat juga. Kalau aku merasa takut ketika listrik padam, merasa aku langsung ambil satu batang lilin, request
1: Gitu, ambil langsung, langsung satu batang
0: lilin. Lilin terus request.
1: Langsung request. Itu ada komanya loh maksudnya. Coba dibaca dalam hati.
0: Hati saya udah ada yang megang. Gak soalnya ada. Dia gak bisa baca dalam hati ya. Udah ada yang ngisi soalnya ya.
1: Siapa tuh?
0: Kamu deh.
1: Gak dong.
0: Mbak Dian.
1: Gak mau.
0: Mbak Dian udah ya. Siapa lagi ya? Udah semuanya. Oke. Yang lain yuk yang mau ngobrol bareng kita langsung ngobrol. Oh tadi iya ada Rian Putra. Set My Love udah ya udah diputarkan. Makasih ya di luar tuh Rian udah bergabung bareng kita. Terus kalau mau ikutan ngobrol juga boleh yuk sama FM ikutan ngobrol bareng kita di sore hari ini.
1: Kaget lo di belakang. Dadah.
0: Dadah kakak. Nah ngobrolnya apa Din?
1: Ngobrolnya tentang topik apa yang paling sering Anda pakai untuk membuka obrolan sama orang. Kalau tadi Dinda itu pakainya kesibukan. Terus juga tadi Mbak, siapa? Mbak Dian. Mbak Dian juga pakai kesibukan. Terus kabar, nanya kabar. Kalau beli gus bawo itu tentang karir, pekerjaan. Nah kalau Anda sempat punya FM, kalau ada cerita menarik langsung aja kirim ya.
0: Langsung yuk. Tapi kita dengerin dulu lagu spesial buat Gio ya.
1: Oh.
0: Ya karena tadi saya udah di... bilang bohong ya. Mana nih pendukung saya, tolong
1: gak
0: dong.
1: Gak ada, semua dukung Dinda.
0: Resah hati saya.
1: Tahu banget nih.

0: bisa.
1: Maaf banget ya, bisa.
0: Bisa.
1: Udah ditutup.
0: Oh
1: udah
0: gitu.
1: Gak ada kriteria, udah semuanya disilang.
0: Tapi yang masih buka ada loh, Din.
1: Oh ada.
0: Iya ada.
1: Bener, apa tuh?
0: Apalagi kita mau lihat gitu kan, yang selama ini kita cuma lihat dari jauh. Tapi kalau diinget-inget kapan sih Dinda dan Sabun FM terakhir Anda beneran masuk dan nikmatin GWK dari dekat? Kapan? Ayo, coba diinget-inget dulu.
1: Ayo, ayo kapan? Kalau Dinda sih gak pernah ya, kebetulan.
0: Oh gitu.
1: Pengen dia kesana.
0: Oh gitu kayak, gas lah ya.
1: Gak mau.
0: Tapi kalau Anda Sabun FM yang belum pernah sekalipun ke GWK atau mungkin sudah terlalu lama sampai lupa rasanya dibuat takjub. Nah, nah ini saatnya
1: apa
0: untuk
1: tuh?
0: Kembali ke GWK Culture Park karena ada promo ID Bali di Rp125.000 untuk berempat.
1: Yes, ya GWK kan? Itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar aja seperti Pinabam, karena begitu masuk dalamnya itu luas, terbuka, nyaman dan banyak spot menarik yang gak pernah dibayangkan. Tempat yang pas banget buat quality time bersama keluarga karena anak-anak bebas bermain, orang tua bersantai sambil nikmatin view Bali dari ketinggian.
0: Ih, asik banget ya.
1: Asik banget.
0: Dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan, nggak perlu ribet lagi. Semua ada di satu tempat.
1: Tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang. Nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026, which is besok ya. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Jadi yuk-yuk ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi yuk Instagram di @gwkbali. Sekali lagi, bisa dihubungi ya di Instagram di @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Kemana tadi?
1: Keliling dunia.
0: Ah iya iya iya.
1: Bisa
0: iya.
1: Gak?
0: Bisa kok. Ya kan, kita berkeliling kemana emang ya Din? Kemana?
1: Kemana-mana.
0: Kemana-mana, tapi siap gak nanti kalau ngobrol sama orang baru?
1: Oh itu dia ya.
0: Siap.
1: Topik apa ya yang akan digunakan kalau misalnya ketemu sama orang baru?
0: Iya kan, kalau keliling dunia kan pasti ketemu sama bule. Ketemu orang dengan beda culture.
1: Iya, coba gimana bahasa Inggris lu?
0: Hello. Tapi kalau ngomongin bahasa Inggris ya kan, apa sih kepanjang dari ALW?
1: ALW?
0: Ah, ada gak sih? ILW.
1: ILW?
0: Apa-apa?
1: Apa tuh? Coba kasih tahu sekarang. Kepo
0: aduh.
1: Deh. Cepet.
0: Apa sih? Apa sih? Tolong kasih tahu.
1: Kasih tahu dong.
0: ILY. Nah, itu sanesianya.
1: Oh, ILY.
0: Apa sih?
1: ILY katanya.
0: Apa-apa? Ada yang tahu gak apa kepanjangannya?
1: I hate you?
0: Ah, no, gak berhasil.
1: I hate you aja deh ya.
0: Gak berhasil. Ya Tuhan ya, pokoknya deh. Tapi yuk kita ngobrol sama Neven. Aduh, gak berhasil guys. Mm-mm. Tapi yang ngobrolnya harus berhasil dong. Biasanya topik-topik apa sih? Kalau topik saya udah gak berhasil tadi. Kalau topik Anda apa sih Neven kalau ketemu sama orang baru?
1: Benar.
0: Hai, kamu tumben ngena. Iya.
1: Masa baru kayak gitu langsung kayak gitu Mbak Dian?
0: Iya.
1: Baru ketemu banget langsung kayak gitu. Hai, kamu tumben kena gitu.
0: Ini sadis banget ya.
1: Sadis banget.
0: Yuk langsung ngobrol bareng kita sama FM. Topik apa sih yang Anda biasanya berikan? Nah kan dia mulai ngamuk sendiri.
1: Kan?
0: Tapi jangan ngamuk ya pas baru pertama ketemu.
1: Iya bener.
0: Ajak ngobrol aja.
1: Soft spoken. Iya bener.
0: Cari topik-topik yang sekiranya bisa membangun obrolan. Seperti Sumana Dina yang sangat chemistry sangat bagus sekali ini.
1: Dia
0: sangat serasi ini.
1: Gak ada.
0: Langsung kita ngobrol yuk.
2: Obre. Obrolan sore.
1: Nah, bukan apa kabar ini kalimat yang diucapkan orang sukses untuk basa-basi menurut peneliti Harvard ya.
0: Iya. Tapi ini sebelum kesana, kita bacain dulu yuk.
1: Boleh.
0: Biar gak penasaran nih masih ada berapa.
1: Iya loh.
0: Tadi ada Gustu. Hai Gustu, enak kenapa?
1: Jadi lapar deh.
0: Jadi lapar.
1: Belum makan, abis ini makan dulu.
0: Boleh deh.
1: Ini kalau Kak Gustu pertama kengken kabare. Terus dua jam tanganmu bagus beli di mana? Ketiga, langsung tuh pamer. Gak suka deh NPD gini. Terus yang ketiga pilihan kopinya enak, kamu sering kesini.
0: Oh gitu.
1: Terus yang keempat lagi cari film atau buku bagus nih, ada rekomendasi gak? Asik.
0: Tuhan.
1: Ini kayaknya menyesuaikan dengan siapa yang diajak berbicara ya.
0: Iya.
1: Terus yang kelima nih banyak nih, kenapa ya kalau orang lagi buru-buru semua lampu merah berasa lebih lama? Oh gitu.
0: Ya Tuhan.
1: Mengkritik itu
0: ngerayu
1: topiknya. Kalau pertengah malam tapi cuma ada Indomie sama nasi dingin, kamu pilih yang mana? Oh.
0: Ya Tuhan, diajak mini food dong orang. Gustu, Tutu, baru pernah ketemu diajak mini food.
1: Dasar Kak Gustu nih Pak.
0: Iya, Gustu emang unik sekali ya, baru ketemu langsung mini food. Kalau kamu?
1: Kalau kamu tim ubur diaduk atau enggak?
0: Iya.
1: Terus ada lagi nih, main game zaman SD versus sekarang lebih seru yang mana?
0: Oh, iya.
1: Nah gimana kalau misalnya gak main game?
0: Iya. Ini Gustu emang seru ya, karena emang obrolannya tuh kemana-mana. Jadi ini menyesuaikan ada berapa pilihan. Ya, jadi detail nih Gustu ya, keren-keren ya.
1: Setuju.
0: Oke, makasih Gustu.
1: Makasih Kak Gustu, terus ada Mbak Rai.
0: Halo Mbak Rai.
1: Kalau aku paling mulai dari nanya kabar, kalau kenal tambahin kok kamu makin cantik aja. Tapi kalau gak kenal aku agak malas berinteraksi, makanya sering dibilang sombong. Tapi kalau udah kenal bisa gila-gilaan bercanda ngobrol dan lain-lain. Kayaknya Mbak Rai ini sekelas deh sama Dinda.
0: Oh gitu.
1: Karena kalau misalnya Dinda suka banget untuk berbaur sama siapapun, tapi kalau misalnya nggak akrab banget ya udah sekadar aja gitu. Tapi kalau misalnya udah pernah ketemu, udah akrab tuh kayak gitu.
0: Heboh ya, rame ya, pecah.
1: Betul.
0: Tapi setuju sama Mak Rai ya, karena kadang-kadang kita pujian kecil gitu ya Dinda, kalau ketemu sama orang tuh bisa membuka obrolan loh.
1: Betul.
0: Misalkan, kamu kok cantik ya? Kok kamu bersihan sekarang ya? Kok kamu makin glowing ya?
1: Itu
0: kadang kayak kita tertarik untuk ngomong, iya loh aku lagi pakai ini nih.
1: Setuju.
0: Oh iya lagi, aku lagi jatuh cinta nih. Gitu kan.
1: Benci deh. Males deh kalau itu.
0: Kan?
1: Nah mungkin kayak, kak skincare-nya apa di kakak? Gitu. Spill dong kakak.
0: Iya.
1: Ayo tau gak sih?
0: kok udah jadi spill skincare ya?
1: Kakak kok spill skincare-nya dong kakak gitu.
0: Iya tapi setuju banget sih sama Mbak Rai ya. Kadang-kadang kita bilang, kok kamu lebih cantik ya sekarang? Kamu lebih ganteng
1: bilang
0: ya?
1: Bilang aku ya maksudnya cantik.
0: Iya pastinya.
1: Makasih loh. Kalau ini makasih loh ya.
0: Iya. Terima lo diterima.
1: Itu aja cukup sampai situ ya.
0: Udah masuk guys.
1: Sampai situ aja.
0: Tapi kalau kita ngobrolin topik gitu sebenarnya ada sih beberapa gitu kan. Emang topik-topik yang kita sering gunakan gitu ya Dini ya.
1: Betul.
0: Untuk ngobrol sama orang. Iya bener basa-basi. Tapi ini bisa mengantarkan kita ke obrolan selanjutnya. Betul. Misalkan nih ketemu sama orang yang sefrekuensi, yang suka lari. Kita mulai nanya dari jamnya deh. Jamnya jam pakai jam olahraga
1: sih,
0: gitu kan.
1: Langsung ke jam gitu.
0: Iya kan.
1: Kakak suka lari ya? Baru lihat jamnya. Ah enggak sih kak. Tapi kok itu jamnya kayak jam lari? Enggak sih karena saya suka aja gitu gimana? Coba.
0: Ya kan dari mana jamnya? Beli di mana? Bisa dong bisa. Kan.
1: Iya boleh. So-so lah.
0: Iya kan bisa dialihkan kemana dibelok-belokin dikit lah.
1: Bener. Kak jago banget ya. Ini Kak Suma memang jago sih dia dalam itu ya. Dan basa-basi ini kerap sih dilontarkan ya kayak saat kita bertemu dengan orang. Itu baik yang baru dikenal maupun teman lama. Karena ini salah satu tujuannya adalah untuk mencairkan suasana dan membangun komunikasi sebelum beranjak ke topik utamanya.
0: Ya.
1: Tapi terus? Ada yang berbeda sih dari cara orang sukses berbahasa-basi ya. Mungkin cara aku berbahasa-basi dengan Kak Suma mungkin beda ya.
0: Oh, beda.
1: Mereka tidak akan mengajukan pertanyaan klasik kayak apa kabar gitu. Kalau orang gitu sukses ya kepada lawan bicara saat bahasa-basi. Menurut mereka orang yang bertanya apa kabar sebenarnya tidak terlalu ingin tahu jawabannya. Dan orang yang menjawabnya pun tidak akan mengatakan kondisi yang sebenarnya. Jadi kayak misalnya sebenarnya aku lagi gak baik-baik aja tapi karena orang nanya itu kayak yaudah baik gitu. Baik sih saya gitu. Akibatnya basa-basi itu kayak kerasa kosong dan gak menciptakan koneksi sama sekali.
0: Oh gitu.
1: Terus
0: gimana?
1: Menurut peneliti di Harvard juga basa-basi ini bisa menjadi lebih berisi dengan mengajukan pertanyaan lanjutan kepada orang lain.
0: Misalnya
1: dalam serangkaian eksperimen para peneliti ini menganalisis gitu ya lebih dari 300 percakapan daring dan menemukan bahwa mereka yang ditanyain lebih banyak pertanyaan lanjutan yang bermakna bukan pertanyaan kayak apa kabar atau apa pekerjaanmu. Merasa orang tersebut jauh lebih disukai.
0: Oh gitu. Nah percakapan bisa menjadi bermakna jika terjadi secara dua arah. Kayak kita nih kayak semua dan juga Dinda kan. Bermakna banget nih percakapan kita.
1: Apa maknanya coba? Coba rentetin maknanya sekarang juga.
0: Iya hanya kita yang tahu ya.
1: Oh iya TTA ya.
0: Tidak terus bertanya. Anda juga bisa membagikan kisah

0: Dengan bisa membuat suasana menjadi lebih cair setelah Anda juga bisa meminta launcher untuk menciptakan satu hal menarik yang baru saja terjadi dalam kehidupan mereka.
1: Benar. Kayak contohnya kayak tadi jam itu bisa sih.
0: Bisa menarik
1: ya.
0: Kan.
1: Kayak orang mana sih kepikiran lihat jam langsung kayak, eh kamu pelari ya gitu kan. Gak ada kepikiran. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kakak nanya gitu kayak, eh kok tahu ya dia aku pelari ya gitu.
0: Iya kan. Kayak tadi nanyain aku, mana nih kacamata CEO-nya? Eh dia CEO gak?
1: Oh, iya. Berarti dia nganggap aku CEO.
0: Iya kan. Gitu. Jadi langsung kayak, iya nih. Langsung kayak kerah baju naik.
1: Iya, benar sih.
0: Iya kan. Terus-terus, cara ini memungkinkan sendabam setiap orang untuk merasa lebih terhubung secara pribadi dan tulus satu sama lain.
1: Benar, karena artinya kita aware gitu ya, dengan apa yang dia gunakan, dengan apa yang dia sukai. Gitu. Yes. Jadi kita berusaha untuk nyari tahu gitu.
0: Iya, jadi banyak topik-topik yang ternyata bisa kita gunakan untuk bertemu dengan membuka obrolan, biar obrolannya nyambung terus
1: terus jadi akrab, jadi bestie forever.
0: Siapa tahu kan. Terus bisa buat bisnis bareng, kaya bareng, terus jadi CEO bareng deh.
1: Iya, CEO Myanmar.

0: Buat Papang, ini dia lagunya Baby Boy.
1: Baby Boy.
0: Ih, bagus ya lagunya ternyata dari Beyonce. Keren-keren. Makasih ya Papang udah
1: makasih
0: request
1: loh
0: lagu ini.
1: Kita jadi enak nih dengerin.
0: Oh iya kan, tahu kan. Nah, apa? Kan udah

0: kita udah mulai ada kesamaan gak kan?
1: Ada.
0: Ya kan?
1: Kebetulan aja sih itu ya.
0: Iya. Emangnya kalau perempuan itu ya sebenarnya BEM, boleh dong cerita sama kita gimana sih dulu kalau Mak Dian flashback gitu ya.
1: Gimana?
0: Kasih tip dulu dong, ramein TikTok kita di live. Ya apa ya?
1: Di at Pinguin Bali.
0: Kalau di streamer di live.radiopinguinfm.com gitu ya. Kita lagi live TikTok Sunda FM di Pinguin FM Bali. Ya, yang penasaran sama Suma sama Dinda, langsung lihat chemistry kita yang sangat cocok ini.
1: Betul.
0: Dari live kita. Betul kan?
1: Enggak, maksudnya betul. Tonton di Pinguin Bali.
0: Ini nah, 500 ya. Orang menjadi saksi, Dinda bilang betul loh. Ish, ya kan?
1: Enggak ada yang bilang gitu kan Dinda.
0: Tadi ada bilang betul enggak?
1: Enggak ada, maksudnya beda loh.
0: Iya kan? Tapi beda, kalau mau request betul. Masih bisa ya Din ya?
1: Masih bisa, yuk langsung aja ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Kalau lewat Instagram, Facebook juga boleh di @pinginfmbelly. Di X Twitter juga boleh, di Radio Pingin FM. Atau kalau misalnya mau lewat live kita juga boleh di @pinginfmbelly.
0: Yes, betul ya. Yeah.
1: Betul kan?
0: Kita dikirim Hurt Me dong sama Mbak Ari. Makasih loh. Halo Suma Dinda, aku kangen deh. Sama, balik.
1: Kangen juga, kangen kasih.
0: Iya, kadang-kadang kalau mau mulai topik obrolan gitu ya, aku kangen loh.
1: Kangen banget gitu
0: iya
1: ya.
0: Kan?
1: Bener-bener.
0: Mari gitu juga gak sih? Kalau Moromi belum ikutan nih. Siapa yang belum ikutan, kita absen dulu.
1: Iya, Moromi.
0: Iya, mau ikutan ngobrol juga bisa ya. Mau ngobrol bisa. Topik apa yang Anda biasanya lakukan gitu kan? Atau obrolkan ketika memulai obrolan baru dengan orang yang Anda ketemui.
1: Betul.
0: Jadi mungkin teman lama atau mungkin orang baru yang Anda ketemui di sekitar gitu ya.
1: Benar. Terus juga mini vote kita jangan lupa. Ini kalau misalnya lagi mati lampu, apa yang paling Anda takutkan?
0: Iya.
1: Apakah enggak karena enggak bisa ngecas, takut enggak bisa ngecas, tapi lobet, enggak bisa nonton drakor, dracin ya.
0: Iya.
1: Atau mungkin takut gelap nih kayak Kak Suma kayak di depan saya ini.
0: Iya.
1: Mungkin takut kepanasan.
0: Apa?
1: Atau yang lainnya boleh.
0: Benar.
1: Cerita-cerita yuk.
0: Cerita. Tadi udah ada yang request juga, ada satu. Tadi requestannya adalah Ed Sheeran yang fotograf.
1: Mm-hmm.
0: Udah diputarkan. Terus ada Giyu Satria juga.
1: Mm-hmm.
0: Tadi requestnya adalah Risal Hati ya.
1: Mm-hmm, Risal Hati.
0: Udah di play juga. Yang lainnya, Bligos Bawa ditunggu ya. Lagunya Mangu masih kita siapkan.
1: Ditunggu ya.
0: Ya, dua lagu sehabis ini ya.
1: Takut sakit bas. Apa ya?
0: Jangan dong, jaga kesehatan makanya.
1: Kesehatan.
0: Jangan banyak-banyak makan gini ya.
1: Apa?
0: Makan apa tadi?
1: Apa? Lawar plek.
0: Enggak, boleh kok.
1: Boleh kok,
0: tapi
1: sewajarnya.
0: Sewajarnya, disesuaikan aja sama kondisi tubuh. Karena kan enggak semua orang tubuhnya kuat gitu kan, Din. Maksudnya, kadang-kadang ada perutnya yang memang sedikit
1: sensitif,
0: rentan,
1: gitu ya.
0: Sensitif.
1: Betul.
0: Kayak Suma juga sensitif.
1: Apa sensitif apa?
0: Iya, perutnya. Makanya sekarang udah mulai mencoba untuk mengganti
1: pilih-pilih
0: pola makan ya, pilih-pilih.
1: Bener-bener.
0: Itu sih. Makanya, kalau dulu kan semua makan yang sembarangan gitu kan, apapun dimakan.
1: Apapun dimakan?
0: Iya. Gimana kok heran gitu sih?
1: Enggak sih.
0: kayak dia mulai merasakan deh, mulai menerka-nerka. Oh, ketika kita sama ya.
1: Enggak
0: udah
1: ada.
0: mulai banyak kesamaan
1: ada,
0: yang ditemui.
1: Enggak ada. Enggak akan ada ya.
0: Iya. Ada enggak tahulah lagi semua sensitif perasaannya. Benar. Iya kan, sensitif perasaannya. Jadi kalau udah gini tuh langsung cepet gitu.
1: Cepet nyusuk.
0: Iya. Itu kayak tusuk sate kali ya. Jadi lapar deh. Tapi yang mau ngobrol bareng kita boleh. Tadi yang belum kita bacain kayaknya
1: nih,
0: ada deh.
1: Gustu
0: apa tuh?
1: Kegerahan dan gak bisa ngapa-ngapain kayak AC atau kipas mati, HP lobet dan kuota habis. Rasanya kayak dunia di pause tapi kamu tetap
0: seram.
1: Sadar yang tadinya produktif tiba-tiba cuma bisa bengong dan langsung telepon pihak PLN. Kan bener kan? Jadi gak produktif kalau misalnya listrik padam itu karena kita gak bisa ngecas. Jadi kerjaan-kerjaan tertunda.
0: Lampu mati.
1: Mau nyuci baju gak bisa. Gitu. Tadi
0: iya.
1: Dina juga ngerasa banget gak produktif. Kayak akhirnya tidur.
0: Itu kayak udah ngantuk aja gak sih?
1: Udah ngantuk sih memang sih. Tapi panas jadinya tidurnya.
0: Iya. Tapi untung lah ya. Artinya udah kesini jadi bisa ngadem ya. Apalagi melihat saya adem kan jadinya.
1: Wow, ini NPD lagi. Wow.
0: Tapi biar lebih adem. Karena mendengarkan lagu favorit itu
1: betul,
0: kan Din. Bisa mengademkan.
1: ya benar perasaan, bisa mencairkan suasana hati.
0: Ah, betul.
1: Lebih happy.
0: Iya kan.
1: Yang happy lebih happy, yang sedih bisa tuh request lagu galau boleh.
0: Iya. Langsung deh yuk, yang mau request langsung kasih tahu kita yuk.
1: Betul, langsung aja ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494, mau lewat Instagram, Facebook boleh di Penguin FM Bali tuh mulai.
0: Kan.
1: Atau ke Twitter boleh di @radiopinavm, dan karena kebetulan kita lagi live di TikTok, langsung aja ke
0: TikTok kita
1: Penguin FM Bali.
0: Betul,
1: ya. Dengan format nama, spasi umur, spasi request lagu apa, dan salam-salamnya untuk siapa?
0: Yes, langsung yuk diramaikan di sore hari ini. Udah malam ya.
1: Udah malam. Coba sadar.
0: Cepet banget ya waktu gitu ya.
1: Iya, memang lah.
0: Bener, aduh, waktu tak terasa gitu. Asik. Ya. Memang ya. 3 yuk. Jam bagikan 10 menit kalau sama Dinda dan juga sama sahabat Mina FM tentunya. Jadi langsung ramaikan requestan lagu-lagu pertama, kasih tahu saya dong. Mm-mm.

May Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Iya, yeah, berat ya dari Anne-Mary. Tapi nggak berat kok kalau mulai topik pembicaraan dengan orang.
1: Tergantung nggak sih?
0: Oh gitu. Mimi kadang... apa?
1: Minggir.
0: Minggir. Me and you.
1: Me and you.
0: Ya, nah.
1: You ya bukan kakak ya maksudnya.
0: Ya, ya. Minggir atau me and you ya kalau kata pung-pung tadi.
1: Minggir aja deh.
0: Emang ya. Ya minggir, karena kita minggir. Ada gini, ada menemukan uang. Jadi kalau menemukan uang yang jumlahnya besar, kita harus minggir dulu, Din.
1: Kita minggirnya kaget. Ke negara lain dulu, Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya, kita minggirnya ke Kolombia.
0: Oh jauh banget ya.
1: Jauh banget, ada apa di Kolombia? Mari kita lihat.
0: Iya langsung aja deh.
1: Cus.
0: Kenapa sih harus minggir ke sana?
1: Iya, kenapa harus minggir?
0: Cus aja yuk.
1: Wow.
0: Wow.
1: Wow. Wow. Wow. Wow, aja dulu dong aku ke Kolombia baru.
0: Ih, sekarang yuk kita ke Kolombia dulu
1: langsung
0: yuk.
1: Ya.
0: Langsung buat apa? Buat ini apa sih yang enggak?
1: Mulai deh.
0: Ya kan? Ke Kolombia langsung diajak sekarang juga. Yuk. Kita ngobrolin Kolombia Sunda FM. Jadi, di tahun 2015, sebuah kisah menjadi viral tentang seorang petani Kolombia yang sederhana yang melaporkan menemukan sebuah kontainer terkubur berisi uang tunai senilai 600 juta dolar.
1: Wow, wow.
0: Kayak mendadak ya kan. Kalau kita resepsi dengan uang sebanyak itu kayaknya kita bisa berapa hari, berapa malam ya Din ya.
1: Apa mulai, gak ada.
0: Ya kan?
1: Aja keliling dunia dulu.
0: Oh gitu bisa, 600 juta dolar Din, dolar.
1: Gak cukup deh buat aku ya.
0: Dolar lagi naik sekarang kan.
1: Ups. Yuk.
0: Yang diduga merupakan bagian dari kekayaan Pablo Escobar yang telah lama hilang.
1: Yep, dan alih-alih menyimpannya, petani tersebut dikatakan telah menyerahkan seluruh jumlah tersebut kepada pihak berwenang, memilih integritas daripada kekayaan yang tak terbayangkan. Baik loh ini loh. Kisah ini kembali memicu ketertarikan global terhadap jutaan dolar tersembunyi milik Escobar yang konon tersebar di pedesaan Kolombia. Namun terlepas dari kehebohan tersebut, tidak pernah ada bukti kuat bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Oh, sehingga orang-orang bertanya-tanya bukan hanya apakah itu benar, tetapi juga apa yang akan mereka lakukan jika berada di posisinya. Coba kalau Kak Suma gimana kalau misalnya ketemu uang?
0: Ya kaget lah pasti ya kan.
1: Ketemu uang kaget.
0: Langsung belanja gitu ya. Berapa menit? Ya kan ada
1: bener,
0: waktunya.
1: Bener.
0: Hey, tapi kayak rezeki nomplok aja gak sih? Kayak ketemu ya. Uang sebanyak itu.
1: Iya. Terus, langsung kepikiran nih mau dipakai apa.
0: Iya kan.
1: Gak boleh ya. Mending langsung dibawa ke pihak yang berwajib nih. Kayak yang dilakukan oleh petani Kolombia ini.
0: Ih, pas banget baik hati sekali
1: baik
0: ya.
1: Baik hati kayak Dinda Amela Putri.
0: Ya Tuhan. Ya setuju sih.
1: Setuju kan?
0: Setuju. Baik kan Dinda?
1: Baik dong.
0: ya kalau kayak gitu mending nanti buat kisah romantis aja gak sih? Kalau udah dapat uang
1: kalo
0: sebanyak itu.
1: Kalau ini gak setuju deh.
0: Ya kisah romantis deh dulu buat yang udah request. Tadi ada Agus Adi langsung.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: I'm the one, yeah. I'm the one. Yeah. Eh, pas banget dong lagunya.
1: Apanya yang pas?
0: Lagunya, kamu tahu kan lagu ini?
1: Tahu.
0: Judulnya apa, Ayo?
1: I'm the one.
0: Iya kan, kamu lah satu-satunya ya.
1: Enggak ya, bukan untuk kakak ya.
0: Oh gitu.
1: Satu-satunya bukan untuk kakak
0: gitu, ya.
1: Mohon maaf banget.
0: Masih aja mengelak, gimana?
1: Memang
0: udah
1: enggak akan.
0: Udah mau di penghujung nih lo guys, sebenarnya. Masih aja Dinda mengelak ya, biarin saja ya. Ah, baru saja kita tadi
1: apa tuh?
0: Apa tadi?
1: Baru saja tadi apa berbicara tentang
0: berbicara,
1: aku mati.
0: Oh gitu, benar.

0: hari iya, Kamis ya.
1: Kapan hari benar-benar. Nanti kita ngobrol lagi, cerita lagi
0: bersama duo Gen Z bener. Di Zoom ini ya.
1: Nanti para pendukung saya tolong ya, lebih kencangkan lagi.
0: Gak
1: karena
0: ada, kayak semua dukung Dinda, maaf banget ya Kak Suma.
1: Terakhir apa? Tadi lihat hashtagnya itu udah nyata banget.
0: Nah itu mereka terpaksa ya kan? Karena kakak yang maksa.
1: Tidak ya, dengan senang hati.
0: Gak ada.
1: Ya kan? Ya kayaknya kita gak akan selesai untuk berdebat.
0: Oh iya
1: bener, ya.
0: bener banget.
1: Kasian Koko Surya.
0: Betul, Koko Surya sudah ada ya, sudah siap untuk menemani sahabat Pengen FM.
1: Bener.
0: Kita akan pamit undur diri. Terima kasih buat semua sahabat Pengen FM yang sudah menemani Dinsum ya. Di TikTok, di WhatsApp, di Facebook, di mana-mana ya.
1: Betul.
0: Di hati.
1: Oh, di hati ya. Bener dong, harus.
0: Iya kan, di intermezzo sampai sekarang nih. Udah hampir di jam 8 malam.
1: Bener-bener.
0: Ya. Sekarang kita pamit undur diri.
1: Betul.
0: Goodbye semuanya. Sampai

0: Green FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Yeah, gimana kabar sahabat Green FM? Surya Winata udah balik lagi. Saya temani Anda lagi dengan lagu-lagu kerennya Pink Green FM Bali. Anda juga pasti harus nemanin saya juga malam ini, ya kan? Gak harus juga sih. Tapi kalau memang Anda lagi pengen dengerin lagu-lagu lama, pengen bernostalgia dengan lagu-lagu di tahun 1998 atau punya lagu yang relate juga, lagu-lagu baru misalnya, yang kayaknya kok pas banget ya liriknya itu seperti ini, lagu yang baru kita dengerin dari miliknya Par Williams. Ini dia Airplane Planet, saya pilihkan buat Anda ya sahabat Pina FM. Dan juga buat yang lain yang masih mau request, sekali lagi boleh WhatsApp saya, boleh Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram at Pina FM Bali, Twitter X-nya at Radio Penguin FM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Gampang banget kan? Ya, gampang sekali. Sambil Anda mungkin juga cerita juga kalau malam ini lagi pada ngapain sih sebenarnya. Ya, hari Selasa itu harinya kayaknya agak-agak ini ya, agak nanggung ya. Ya, baru mulai kerja, baru habis libur juga. Kemarin juga kayaknya kerjaan juga banyak banget yang harus diselesaikan. Terus sekarang ya udah mulai aktivitas lagi, baru bisa pulang mungkin malam ini. Oke, sekali lagi buat Anda yang mau request, boleh banget di 0811 393 494, Facebook, Instagram at Pinguin FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pinguin FM. Ini dia dari miliknya Stephen Sanchez, belikan untuk di awal sahabat Pinguin FM, Home to Mother.
1: Single on Pinguin FM.

Setelah merilis Sweet Love pada bulan Januari lalu, Stevenson Chess kembali mengejutkan para penggemarnya dengan membagikan karya baru berjudul Home to Mother. Dalam lagu ini, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika ini menggandeng Stephen Day untuk berkolaborasi. Sebelum dirilis resmi, Home to Mother rupanya pernah dibawakan Stevenson Chess dalam acara penggalangan dana For Los Angeles pada 28 Januari 2025 lalu. Lagu ini kabarnya juga akan masuk ke dalam album studio keduanya yang akan dirilis tahun ini di bawah Mercury Records dan juga Republic Records.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ya, yeah, Ivan Seventeen, ini dia. Jangan paksa rindu beda. Oke, okay, sahabat Pingin FM, satu lagu pilihkan untuk Anda ya. Ini saya kasih spesial buat anaknya Mbak Fancy. Dia lagi di jalan, lagi muter-muterin kute. Ya, bingung cari makan pasti kayaknya. Oke, okay, muter-muter random mau cari makan, tapi ujung-ujungnya mau kemana gak tahu juga. Itu kayak pengalaman pribadi saya juga sih. Kalau pas lagi gak siaran malam, jadi kalau mau keluar cari makan tuh, cari makan apa ya? Akhirnya plan yang tidak direncanakan yang dibeli itu. Tiba-tiba main belok aja langsung coba, ah coba ini aja sudah. Ah pengen coba itu jadinya, nah kan? Oke, terima kasih Mbak Fancy. Hati-hati di jalan ya buat anaknya juga yang lagi, karena lagi nyetirin anaknya tuh. Terima kasih banget. Kemudian apa kabar juga buat Harti. Harti ada di Jalan Gunung Batur Singaraja juga, tadi udah request juga di awal. Thank you banget Madonna dengan I Feel So Free. Yes, tar saya play. Terima kasih banget ya buat Harti. Juga ada Bu Nana. Selamat malam Bu Nana, The Scientist dari miliknya Coldplay sudah nyanyi tadi. Terima kasih banget. Salam-salamnya nanti ya, saya bacakan di jam 9 untuk Bu Nana di Patinambi. Juga ada Dian Kusuma. Mbak Dian apa kabar? Selamat Seven dengan Sederhana. Saya kok bawa-bawanya ini bisa jadi juara ya. Tapi jujur saya belum ada lihat ini sih, belum ada lihat contekan. Karena emang belum ada voice-nya juga tuh. Terima kasih ya buat Mbak Dian Kusuma. Kemudian apa kabar juga buat Rian Putra. Halo. Dia pengen dengerin Charlie Puth bersama Hikaru Utada dengan Home. Kemudian terima kasih juga untuk, oh ada yang baru masuk. Bujuro Anom, apa kabar Bujuro? Bujuro Anom pengen dengerin Budi Doremi dengan Mesin Waktunya. Baik, ditunggu lagunya. Terima kasih banget ya. Yang lain sahabat Pingin FM yang masih mau request lagu lagi, itu masih boleh banget buruan. Saya di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinginFM Bali. Twitter, X-nya, @RadioPinginFM. Jangan lupa format, yaitu nama, spasi usia, request lagu, dan salam-salam. Anda boleh request lagu-lagu Indonesia mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru.
1: Penguin News.
0: Saat usia yang masih belasan tahun, Muhammad Al-Faruq Adawami kini menapaki perjalanan religi yang bahkan belum tentu bisa dijalani banyak orang dewasa di Indonesia saat ini. Remaja atau anak baru gede asal Kabupaten Bener Maria ini menjadi jemaah haji termuda asal Aceh tahun ini. Al-Faruq tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 14 calon jemaah haji dari Aceh yang berangkat ke Tanah Suci di Arab Saudi tahun ini. Dia bisa turut terbang ke Baitullah di kota Mekah bukan karena sudah mendaftar lebih dulu, melainkan sebagai pengganti ayahnya yang wafat pada tahun 2021 yang lalu. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

Make small steps, big impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.

0: Pinggan FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pinggan FM, pengen sukses dalam karir? Pengen kampus yang tepat buat Anda? Ya, pilih dong makanya kampus yang tepat buat Anda. Kenapa? Makanya sebelum menentukan, dengerin dulu obrolan kita bersama Weda Adiputra, Marketing IDB Stikom Bali, dan juga Puja Hardiansyah, mahasiswa ITB Stikom Bali dengan tema Meraih Sukses Bersama ITB Stikom Bali. Ini hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 16.00 di Intermezzo ya. Jadi besok sahabat Pinggan FM dengerin itu di jam 4 sore. Kalau ada pertanyaan silahkan chat di 0811 393 494. Selamat talk show ITB Stikom Bali, always the first.
1: Now I know.
0: Kalau yang ini juga sahabat Pinggan FM, ternyata nih, saya kutip dari IDN Times, Indonesia masuk daftar grade 5 ya dalam hal pendakian, di mana gunung di Indonesia yang paling sulit didaki. Di mana kalau kita cari tahu dulu grade 5 itu apa sih? Grade 5 itu adalah level pendakian paling sulit. Medan ekstrim, cuaca tak menentu, waktu tempuh berhari-hari, bahkan butuh teknik panjat tebing yang khusus. Salah satunya adalah Gunung Trikora di Papua dengan 4.730 mdpl. Dari hutan tropis lebat langsung berubah menjadi bebatuan tajam yang licin. Cuaca bisa berubah drastis dalam hitungan menit bahkan. Kemudian yang kedua, Gunung Karsten, Piramid. Ini ketinggiannya yaitu 4.884 mdpl. Tertinggi di Indonesia dan masuk Seven Summit dunia, dan jalurnya pun ekstrim, wajib perlengkapan panjat tebing profesional dan izin khusus. Yang terakhir sahabat Pinggan FM, Leuser dengan 3.404 mdpl ya, padahal cuma 4.304 mdpl di Aceh. Dibandingkan dua gunung tadi, ini boleh dibilang lebih rendah, tetapi pendakian bisa memakan waktu 2 minggu. Melewati hutan lebat, sungai deras, dan juga habitat harimau serta orang hutan, ujian fisik sekaligus mental itu sangat diperlukan.

Grup musik legendaris asal Yogyakarta, Silaun 7, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silaun 7 untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

Pingin FM, your sweet music station, small steps, big impact. Ini dia, Charlie Puth bersama Hikaru Utada dengan Home. Dia jadi juara sudah 6 minggu nih. Gak tahu Sabtu ini apakah dia masih bisa bertahan kah? Atau sudah ada kuda hitam yang siap untuk menggantikannya? Nah, simak nanti hari Sabtu ya. Sabtu itu dari jam 4 sampai dengan jam 6 sore, itu ada Wibi Nugraha dan juga ada Adi Yulia.

sekarang yang akan menemani. Jadi Anda bisa simak di situ, ada 40 buah lagu yang akan memperebutkan posisi puncaknya, siapakah yang pantas dan layak untuk menjadi jawara, dan itu biasanya pastinya juga by requestan Anda. Jadi semakin banyak Anda request lagu di WhatsApp dan di Telegramnya Pinggon FM Bali atau juga di sosial media, nah itulah menjadi acuannya buat siapa sih yang jadi juara. Kan penasaran, pengen tahu, jangan lupa simak nanti. Ada saya juga di situ, cuman saya adanya di belakang layar. Oke, jadi buat Anda sahabat Pinggon FM, sekali lagi mau request buruan di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggonFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggonFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Ntar sahabat Pinggon FM, saya mesti deketin mic dulu nih. Ya, udah siap karena saya mau baca cerpen Anda semua. Oke, terima kasih banget. Malam ini udah rame sekali WhatsApp dan Telegramnya Pinggon FM Bali ya, untuk di nuansa malam, oke? Masih bareng Surya Winata. Nah, ini udah kebuka dia. Ada Bu Nana, apa kabar di Patinambi? Terima kasih Bu Nana. Lagunya Coldplay dengan The Scientist sudah nyanyi. Sapa-sapa bestiku, Gustu, Dayukanya, Dayu Asriani, Juni Nati, Iga Pancaneki, juga buat Bu Jero Anom. Nah, Bu Jero Anom lagi stay tune tuh. Mbak Iga Panca juga lagi stay tune dia tuh sekarang. Juni Nati belum muncul. Budayu Asriani gak tahu. Stay tune gak sih Budayu? Oke, ditunggu ya lagunya. Udah saya play. Terima kasih Bu Nana. Ada Mbak Fancy, gak tahu dia masih on ya sih? Masih stay tune gak sih? Karena tadi lagunya udah ke play ya. Jadi dia request itu lagu dari miliknya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Yang request nih sebenarnya sih anaknya. Makanya emaknya gak tahu judulnya apa. Salah judul dia dong. Oke, karena lagu favoritnya anakku. Keliling dulu nih di seputaran Kuta. Mau cari makan pasti kan. Ya udah, hati-hati ya di jalan buat Mbak Fancy dan juga anaknya. Ada Mbak Dian Kusuma, apa kabar? Dia request Jalan Seven dengan Sederhana. Salamnya buat Mbak Romi, juga buat Mbak Desmar, oke. Juga buat semua sahabat Pinggon FM. Buat Koko, semangat siarannya. Terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian Kusuma. Mbak Romi juga apa kabar? Selamat malam. Judika dengan Terlalu Dalam, udah saya siapin. Ditunggu ya Mbak Romi ya. Karena requestan lagu baru dan requestan lagu lama untuk malam ini lumayan rame. Oke, salamnya buat Pak Suami. Juga buat Dilan Bagus, buat Mbak Dian Kusuma. Dan semua sahabat Pinggon FM, mat istirahat. Ko Surya, semangat siaran, sehat dan bahagia. Baik, terima kasih Mbak Romi. Ada Bu Juru Anom, selamat malam Bu Juru. Terima kasih udah sempat bergabung. Budi Doraemi dengan Mesin Waktu. Udah ya Budi Doraeminya, udah saya play. Salamnya buat Iga Pancaneki, buat Bu Nana, Nyoman Rusmini, Gustur Aditya, Saujan. Dan buat Surya, semangat tugas. Semoga lancar, sehat selalu. Sukses memuali Bu Juru. Terima kasih juga buat Mbak Endang Pajarwati. Salam kenal ya buat Mbak Endang. Terima kasih udah sempat bergabung ya. Dari Singaraja, dia streaming dengerin Pinggon FM Bali. Katanya lagi lembur, beresin laundryan. Wih, semangat buat Mbak Endang. Salam kenal ya buat Mbak Endang Pajarwati. Lagunya udah dari Rida Sita Dewi dengan Kepadamu. Thank you banget udah streaming loh dengerin Pinggon FM Bali dari Singaraja tuh. Ya kan, enak-enak kan bisa dengerin Pinggon FM Bali tuh dari mana aja ya. Bisa langsung stay tune di live.radiopinggonfm.com. Contohnya salah satu tadi ada Mbak Endang Pajarwati. Juga ada tadi ada Harti juga yang dari Jalan Gunung Batur Singaraja. Nah, terima kasih buat Harti. Lagunya dari Madonna dengan I Feel So Free udah saya play. Thank you banget buat Harti. Selalu stay tune, selalu setia di Nuansa Malam ya. Oke, asal jangan ketiduran aja ya Harti ya sekarang ya. Kayaknya sih masih stay tune sih. Karena last scene ini masih baru nih. Terima kasih banget buat Harti. Kemudian, di Singaraja lagi nih ada Amin Mimbar. Halo Min, apa kabar Min? Oke, selamat malam Koko Surwin di NM. Di Nuansa Malam maksudnya. Niji dengan Rahasia Hati. Coba saya contek dulu ya Min ya. Udah belum sih? Kayaknya sih sudah. Soalnya tadi saya tinggal. Oke, dia minta lagunya Niji Rahasia Hati. Lagunya buat Crew Boys yang disukai sama siapa tuh? Yang disukai sama Akbar Firmansyah. Lagunya tuh buat Crew Boys.
Ya itu Akbar Firmansyah. Sekarang semoga langgeng selalu sama girlfriendnya Rara. Oh, aku agak bingung bacanya ya. Mudah-mudahan nggak salah sih. Thank you Koko Surwin, thank you balik juga. Sama-sama Ko, satu lagi nih buat Rido dan juga Nabila yang lagi CLBK. Moga awet kalian berdua. Thanks Koko, thank you balik. Mudah-mudahan Akbar Firmansyahnya udah seneng tuh. Didoain sama Amin Mimbar, semoga langgeng katanya sama girlfriendnya Rara. Oke, okay? Juga buat temannya tuh Rido dan Nabila yang lagi CLBK. Wih, terus Amin Mimbarnya gimana cerita Min? Agus Ade apa kabar? Ih masih banyak yang belum. Oke, ada Agus Ade apa kabar Agus Ade? Terima kasih Agus Ade udah sempat bergabung ya dari seputaran Tabanan. Lagunya Seri Senavia itu saya gak punya, sorry banget. Jadi diganti aja sama lagu dari miliknya Rif yang Bunga. Udah saya siapin ya. Terima kasih buat Agus Ade. Kemudian apa kabar buat Putus Stone juga, thank you banget udah sempat bergabung. Dari seputaran yang Batu itu dia stay tune, thank you banget ya. Ya Batu tuh kayak di Ledama di Putra ya kalau saya gak salah tuh ya. Oke, okay, ada Mbak Iga Panca Neki. Oke, okay, Mbak Iga Panca. Imagination Sound Mendes. Habis ini Mbak, habis yang ngomong saya play langsung. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM aja. Terima kasih Uya. Terima kasih buat Mbak Iga Panca Neki. Kemudian ada Agus Oki. Halo Ki. Oke, okay, Agus Oki itu dia request lagunya Kalum Scott bersama Leoni dengan Steve. Gimana kabar Koko? Kabar saya baik banget. Dan yang pasti Ki, seminggu ini saya belum ke Pak Hasan ya. Sebelum kamu bertanya, aku jawab dulu Ki. Bolehlah pinjam apel mecegutnya. Aduh, udah bilang itu aman. Manyilih maksudnya Ki. Aduh, postingan saya di Instagram lagi ini banget orang-orang. Macem-macem ya perkiraannya, ada yang bilang CEO Danantara, ada bilang saya itu anggota DPR, wah banyak yang nyasar. Bahkan tadi ada yang bilang itu ketua KOPDES, saya sendiri bingung, KMPD, saya nggak paham Pak ini kepanjangannya. Oke, terima kasih ya buat semuanya. Ada Ayesha Gita, apa kabar Ayesha? Thank you banget tumen muncul nih. Pengen dengerin Paul Collins yang mana nih? Kalau nggak ada boleh dari The Weeknd lagu yang apa aja. Paul Collins ada ya. Oke, thank you banget. Salamnya buat semua sahabat Pingguna FM. Matur suksa semua beli surya. Terima kasih buat Ayesha Gita. Ada Kadek Giri Mahendra juga. Selamat malam. Pengen dengerin Malon 5 bersama Wiz Khalifa dengan Payphone. Ditunggu ya buat Kadek Giri Mahendra yang ada di seputaran Sanur Kaje. Nah, oh masih stay tune katanya Harti, masih stay tune dong Surya. Yes, thank you banget buat Harti. Yang lain yang masih mau request lagu, ayo buruan. Saya sudah kehabisan durasi sebenarnya. Jadi Anda langsung aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PingunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPingunFM. Jangan lupa format ya, nama spasi usia, request lagu, dan salam-salam.

0: pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: V that how. V then how. V then how.
1: Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, buang air kecil itu memang penting untuk dilakukan. Tetapi ketika intensitas yang tinggi, itu bahkan akan mengganggu aktivitas harian, ya kan? Nah, kenapa sih sebagian dari kita itu sering sekali buang air kecil? Saya kutip dari CNN Indonesia, sahabat Pingin FM. Sering buang air kecil, ya bisa dialami oleh siapapun. Kondisi ini terkadang memang membuat kita merasa gak nyaman, terutama jika harus bolak-balik ke toilet, ya kan? Apalagi pada lagi sedang bekerja, lagi sedang berpergian, tiba-tiba berhenti sebentar di minimarket untuk pinjam toilet. Syukurnya sekarang ada banyak minimarket ya. Atau misal pas lagi tidur, lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba kok rasanya gak nyaman ya, rasanya pengen buang air kecil. Nah, ketika mengalami hal ini, sahabat Pina FM, terkadang di antara kita akan berprasangka buruk dan merasa ada yang salah nih dengan tubuh. Padahal, gak semua kasus sering buang air kecil itu menandakan juga penyakit yang serius. Bisa jadi Anda terlalu banyak minum. Semakin banyak cairan yang masuk ke tubuh, semakin sering tubuh membuangnya lewat urin. Banyak orang sengaja minum air dalam jumlah besar karena ingin hidup lebih sehat. Padahal kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, yang kedua, konsumsi kopi dan alkohol itu juga menyebabkannya, sahabat Pingin FM. Konsumsi seperti kopi, teh, minuman bersoda, alkohol akan membuat kandung kemih lebih aktif. Salah satunya disebabkan oleh kandungan kafein dan alkohol yang juga bersifat diuretik, yaitu meningkatkan produksi air seni atau produksi urin Anda. Nah, yang ketiga, stres dan cemas. Ketika Anda stres dan cemas, tubuh itu bisa memberikan reaksi tertentu, termasuk membuat kandung kemih terasa lebih sensitif. Akibatnya, keinginan buang air kecil itu menjadi lebih sering muncul, sahabat Pingin FM. Meski sering buang air kecil karena dianggap sepele, perubahan kebiasaan buang air kecil yang tiba-tiba tetap perlu diperhatikan, sahabat Pingin FM. Jika kondisi mulai mengganggu aktivitas seperti keluhan lain, segera deh konsultasi ke tenaga medis terdekat, ya.

Maze Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Tahukah Anda, kebijakan gerbong atau kereta khusus perempuan di KRL itu memiliki alasan kuat. Transportasi umum pada penumpang ini meningkatkan untuk meningkatkan risiko kriminalitas, ya. Ya, biasanya kalau di transportasi umum yang padat penumpang, risiko kriminalitas itu akan meningkat. Termasuk juga salah satunya adalah pelecehan seksual pada wanita. Dan ini mendorong PT KAI Persero itu membuat kereta khusus wanita pada komuter lain di Jabodetabek. Nah, sahabat Pina FM, bahkan dari situs resmi KAI Komuter ini mencatat kereta khusus wanita ini perdana ada di Indonesia pada 19 Agustus 2010.

Maze Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu. Nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok. Radio Penguin.

0: thing sucks.
1: Just kidding. Radio Penguin.
2: BNNP Bali, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
4: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
3: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di

0: ditanggung oleh negara.
1: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ini dia Mike Mohede dengan Sahabat Jadi Cinta. Apa kabar buat yang tadi request lagu ini? Ada Agus Ade. Halo Agus Ade, selamat malam. Terima kasih udah menyapa saya. Lagu requestannya udah ya? Terima kasih. Agus Ade gak sih tadi request nih? Oke. Oh bukan. Yang request ini tadi sebentar. Siapa sih? Ini deh, penyiarnya udah mulai ini ya.

sudah mulai memorinya mulai terbatas. Wow, kan bahasanya lebih sopan. Ya udah, saya daripada saya bingung nyari yang mana, karena tadi juga banyak ya udah. Pokoknya ngerasa yang request lagunya udah saya play ya. Terima kasih banget. Karena saya ingat Sahabat Jadi Cinta itu lagu requestan sebenarnya. Terima kasih dulu di sosial media. Ini ada siapa sih? Ada banyak soalnya juga. Thank you banget. Saya mulai sapa dari Komang Aryani. Imagine Dragon dengan Bad Liar. Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih Igede Sudana juga, apa kabar? Kemudian ada Kade Giri, apa kabar? Once dengan Kucinta Kau apa adanya. Terima kasih buat Kade Giri yang ada di seputaran Sanur. Nova juga selamat malam, Sang Tuketut juga apa kabar. Yan Sutama, terima kasih sudah menyapa dari Banjar Sang yang kekeran mengui. Ada Tumia Virgo juga apa kabar, Roy Scan juga thank you banget, Kade Hendra juga gimana kabarnya, Dewa Boncu di Ubud. Selamat malam juga buat Juro Gede, ya. Terima kasih sudah menyapa saya dari seputaran Kebo Iwo Utara. Dede Mahes, selamat malam. Selamat malam juga buat Pak Nyoma Landung di Panasan Klungkung. Thank you banget juga buat Made Hendra Saputra yang ada di Desa Tua Marga Tabanan. Kada ikut Ari Sugina di Nastre, selamat malam. Igusti Ayu Parwati juga, terima kasih. Aba Waisel, kemudian ada Beri Tiga Kembaran. Malam juga buat Amiruddin ya. Thank you banget udah menyapa semua yang ada di sosial media. Tepatnya di Facebooknya Penguin FM Bali. Saya mau coba pindah dulu ke WhatsApp lagi nih. Di WhatsApp ada yang belum saya baca gak sih? Oke. Terima kasih ya buat... Ada Juni Nati, halo Juni, yang katanya ibunya lagi berulang tahun. Selamat ulang tahun ya buat ibunya Juni Nati. Thank you banget buat Juni udah sempat bergabung. Salam buat Bitu Nati. Salam juga buat Ode, juga buat Tude Dangin. Beyonce dengan If I Were Boy. Baik, ntar ya. Terima kasih juga buat siapa lagi nih? Ayesha Gita, thank you banget udah streaming dia, ternyata dengerin juga dari Jawa katanya. Terima kasih ya, dia lagi kangen sama Bali kayaknya, maka dia melo katanya. Udah lagi pulang di Jawa kok, lagi melo aja, pengen diputerin lagunya dari Phil Collins. Tadi udah ya, You Will Be In My Heart, The Same Play, terima kasih buat Ayesha Gita. Kemudian Mbak Endang juga, terima kasih banget ya, lagu tadi sudah dari Rida Sita Dewi, Kepadamu, The Same Play. Agus Oki, Oki Ki. Kadangnya pengen tahu rasanya MBG itu seperti apa. Jadi hari ini dia dapat MBG katanya. Makan bergizi gratis. Nah kan. Ya tau deh, saya ya murid vintage ini kalau Oki nih. Ada Mbak Iga Pancaneki. Terima kasih Mbak Iga Panca. Sound Mendes dengan Imagination-nya juga sudah saya play. Kemudian sambil saya coba cek. Ada gak sih utang-utang lagu yang belum saya play? Kayak udah semua deh ini. Oke, saya coba lanjut lagi dulu deh ya. Saya sapa-sapa aja yang tadi sudah menyapa saya juga. Terima kasih banget. Payfon dari miliknya Maroon 5 bersama Wiz Khalifa. Ini requestannya Kade Giri Mahendra. Ya, thank you banget. Kemudian ada Harti juga, terima kasih. Dia masih stay tune, oke. Yang lain sahabat Pina FM yang masih mau nemenin saya masih punya waktu 2 jam lagi. Jadi Anda bisa langsung WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram @ Penguin FM Bali, Twitter X-nya @ Radio Penguin FM. Tapi jangan lupa ya untuk formatnya, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya. Ini siapa ini? Oh, Juni. Kenapa Juni? Oke, karena salam balik dari kita ya. Baik, terima kasih ya Juni. Suruh ke si Bang Agus Oki Uya, tak kasih MBG saya. Oh, Bu Guru kita kebagian MBG ya. Wah, pantes sih. Lumayan ya, dapat MBG kan. Jadi nggak usah mikir mau makan siang apa, udah ada yang mikirin, udah ada yang beliin, udah ada yang bawain. Oh kan? Oke, Amin Mimbar, baik. Terima kasih Amin. Dia juga masih stay tune katanya. Oke.
katanya mau ada salam yang tertinggal ya Min ya. Katanya lagi rindu buat Mas Agung, katanya rindu sama siapa tuh? Rindu sama istri dan anaknya di Banyuwangi. Min, kamu tipunya bikin aku bingung, Min. Mas Agungnya lagi rindu sama istri dan anaknya di Banyuwangi. Oke, salam ya buat Mas Agung. Mudah-mudahan aja rindunya terobatin. Dikasih salam sebuat dari Amin Mimbar ya, dari Mimbar Sel. Yaudah, pokoknya sahabat Mina FM, saya kasih lagu lagi yang baru buat Anda. Dari miliknya Salma Salsabil, ini dia, Hachu. Press single on Penguin FM.

Sabil telah merilis karya terbarunya berjudul Hachi pada 8 Mei 2026. Melalui lagu ini, Salma menunjukkan sisi musikalitas yang lebih matang dan juga berani bereksperimen. Jika sebelumnya identik dengan masa pop emosional, kali ini dia hadir dengan warna baru lewat perpaduan pop ballad modern, groove, hingga sentuhan R&B ringan yang terdengar lebih fresh dan juga dinamis. Menariknya, Salma Salsabil terlibat langsung dalam penulisan lagu ini bersama Rahman Sadli Waraya. Keduanya merangkai cerita mengenai tekanan hidup, harapan, hingga perjuangan menjalani rutinitas sehari-hari yang sering melelahkan.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Irfan Fadilah, R&B Boys dan juga Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lagu Seketika ternyata lahir dari momen sederhana ketika Rizwan, Fadilah dan juga R&B Boys sering berkumpul bersama. Dari sesi bermain dan membuat lagu secara spontan, terciptalah karya yang akhirnya berkembang menjadi single resmi.

Krisdayanti kembali dengan sebuah album mini berjudul Love Krisdayanti, di mana salah satu dari 5 single yang ada di dalamnya adalah Merasa Cinta. Lagu dan EP ini dirilis resmi pada 9 Mei 2026. Lewat single ini dan juga mini album terbarunya, Krisdayanti menghadirkan perasaan jujur dan kerentanan. Perubahan sudut pandang soal cinta juga jadi benang merah di album ini, di mana Krisdayanti menyanyikan perjalanan emosional soal cinta dengan lebih dewasa.

Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Kalau tadi sudah ada lagu dari Blinky Krisdayanti dengan Merasa Cinta. Tapi kok yang ini sahabat Pingin FM, untuk kalian lagi juga merasa cinta juga. Ya, sensasi mendebarkan. Di saat mengejar seseorang yang disukai, itu seringkali terasa begitu kuat, ya kan? Namun ada fenomena menarik yang membingungkan. Banyak di antara kita itu begitu perasaan itu terbalas, gairah dan ketertarikan justru menguap. Kenapa ya? Ternyata ini memang ada sebuah efek psikologisnya, sahabat Pingin FM. Saya kutip dari femila.com, di mana fenomena hilangnya minat ini bukanlah hal yang baru. Banyak dari kita yang mengalami pasang surut emosi ketika target pengejaran itu tiba-tiba menjadi tercapai. Bahkan para ahli mencoba mengurai benang khusus di balik rasa bosan yang muncul. Salah satunya, sahabat Pingin FM, bagi sebagian orang, daya tarik utama dalam hubungan terletak pada proses pengejaran itu sendiri. Ada kegembiraan tersendiri dalam misteri, tantangan, dan juga proses mengenal seseorang yang baru. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung dapat aja, ya kan? Kemudian yang kedua, jebakan pola pikir atau malahan cinta instan. Salah satu cara atau masalah yang terjadi adalah pola pikir tetap atau fixed mindset mengenai gairah dan juga cinta. Jadi beberapa ya di antara kita cenderung percaya bahwa cinta itu adalah sesuatu yang ditemukan secara ajaib, bukan sesuatu yang dibangun melalui kerja keras dan usaha. Atau ketika insecurity itu menghalangi kebahagiaan, rasa gak aman atau insecurity itu memainkan peran besar dalam mengapa seseorang tidak merasa bahagia ketika akhirnya ia mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hubungan. Agak aneh sih sebenarnya, tapi memang itu realita yang ada, ya. Dan yang terakhir, sahabat Pingin FM, siklus sabotase hubungan yang gak disadari. Terkadang hilangnya minat ini adalah bentuk sabotase hubungan yang tidak disadari. Seseorang mungkin secara tidak sadar mencari alasan untuk mengakhiri hubungan, bahkan ketika pasangannya adalah orang yang baik.

Made small steps, big impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan, nanti bisa jadi kebiasaan.

Kesa membuka era musik barunya melalui single Energetic Origami yang merayakan kebebasan berekspresi dan cinta pada diri sendiri. Lagu ini ditulis dan diproduseri langsung oleh Kesa bersama Pinkslip untuk menampilkan arah musikal yang lebih lepas. Perilisan lagu ini juga menjadi amunisi utama sebelum Kesa memulai rangkaian Freedom Tour bersama duo Chromeo pada akhir Mei mendatang. Lagu ini dirilis tanggal 8 Mei 2026.

she said Green FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ya, yeah, Green Green Grass dari miliknya George Ezra saya pilihkan untuk Anda, sahabat Pingin FM. Dan kita masih di Nuansa Malam. Udah jam 11 lebih dikit sih ini. Jadi untuk Anda yang masih stay tune, terima kasih sekali. Yang belum bisa tidur, ya lagi streaming juga dengerin, mungkin lagi galau malam ini. Ya, streaming di live.radiopinginfm.com. Tapi kalau mau request lagunya, boleh di 0811-393-494 dan semua sosial media Pinguin FM Bali. Saya kasih lagu lagi buat Anda, sahabat Pinguin FM. Noah Kahan, ini dia The Great Divide.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Gara-gara sepenggal lirik, lagu ini jatuh ke tangan Beyonce. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Pada waktu Neo menciptakan lagu Irreplaceable, dia sebetulnya berniat untuk menyanyikannya sendiri. Namun ketika dia membaca liriknya lagi, terutama di bagian I Could Have Another You by a Minute, dia ngerasa lagu ini lebih pantas dinyanyikan oleh penyanyi wanita. Neo membayangkan jika lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi pria, akan terdengar kejam. Jadi ya, akhirnya lagu ini dia lepas ke penyanyi wanita yang ternyata adalah Beyonce. I'm Wibi Nugraha, your music director.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

merilis album pertama Access All Areas pada tahun 2024, girl group asal Inggris, Flow, resmi mengumumkan album kedua mereka berjudul Therapy at the Club, sekaligus merilis lagu utama dengan judul yang sama. Walaupun judulnya terdengar emosional dan melankolis, single ini justru mengusung beat yang penuh percaya diri dan juga menyenangkan. Lagu ini bergenre retro soul khas dari Inggris, yang belakangan kembali populer berkat Ray.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Jangan FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Andin, ini dia dengan Detik Tak Bertepi. Tapi ini udah di tepi perjumpaan, sahabat Pingin FM. Saya mesti pamit dulu. Besok saya masih balik satu kali lagi di Nuansa Malam ya. Jadi untuk Anda jangan lupa untuk stay tune di jam 8 sampai dengan jam 12 ya. Ya udah, selamat beristirahat sahabat Pingin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye bye.

FM, apa kabar Anda pagi hari ini? Hari ini tidak hujan seperti beberapa hari yang lalu. Jadi ayo kita bangun pagi barengan sama Wibi Nugraha dan juga teman saya yang belum datang nih. Atau dengan siapa nih ya? Kita tunggu aja. Sampai dengan jam 10 pagi nanti kita bangun, kita ngobrol. Anda juga boleh request lagu kesayangan. Yuk, ditunggu.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: Sobat Pingin FM.
1: Luar biasa sekali yang ke 16.
0: Iya, 17.
1: Tentu
0: kan?
1: Saja 17.
0: 17 kok dia 17 baru legal
1: banget
0: dia.
1: Ya kan pagi-pagi udah dapat hadiah dari komputer yang rusak ya.
0: Karena satu hentakan tiba-tiba dia metong iya, guys.
1: Satu dua hentakan iya, cukup jari. Membuat dia langsung
0: shock dia.
1: Shock terapi.
0: Jantungan deh kayak dia. Ke komputernya jantungan reset.
1: Bajakan kolesterol kayaknya ini komputernya ya. Sampai lama ya Satuna FM udah dari tadi sudah banyak yang menyapa kita dari pagi. Terus tiba-tiba kenapa hilang? Kenapa?
0: Iya,
1: komputernya.
0: Lagi ngasih surprise ke Wibi.
1: Iya bener ya pagi-pagi harus kasih aku kerjaan kayaknya ya. Ada Mbak Romi yang sudah dikasih akunya Hindia. Terima kasih ucapannya Mbak Rom.
0: Wibi panjang umur, sehat, bahagia, rezeki mengalir dari segala arah.
1: Yeh, terima kasih.
0: Astung karamin ya.
1: Ada Titanium, halo Tin.
0: Ya,
1: terima
0: pagi
1: kasih.
0: Bi, happy birthday juga katanya doa terbaik.
1: Terima Yeh. Kasih. Streamingnya hilang enggak? Komputernya mati, ya kan?
0: Mbak Panca.
1: Halo.
0: Ada suara mendesis katanya. Apa tuh yang mendesis?
1: Enggak cuma mendesis, mendesus juga Mbak.
0: Mendesis dan menghilang lebih tepatnya ya, Mbak ya. Mbak Panca, terima kasih sudah
1: terima
0: update
1: kasih.
0: Ya.
1: Terima kasih. Ada Cynthia juga.
0: Katanya dia. Buat adikku Ina dan Wibi.
1: Yay.
0: Kesayangan kita semua.
1: Harus ngucapin Ina juga loh.
0: Iya dia berdekatnya.
1: Subuh-subuh dia udah bangun loh.
0: Oh, iya.
1: Iya tadi dia ngucapin aku. Aku belum ngumpul nyawaku.
0: Mantap.
1: Kita barengan memang.
0: Happy

0: Rezeki melimpah ruah katanya, bahagia selalu. Makasih sama-sama.
1: Luar biasa ya.
0: Happy birthday Katy Perry, ntar disiapin ya. Ntar Wibi nyanyi live dia kok. Happy birthday to me.
1: Tapi kita harus kasih tahu ke mereka loh, kalau kita udah hidup, takutnya mereka langsung tidak menjadi jadi mendengarkan kita.
0: Iya, kita udah hidup, hei.
1: Eh, udah hidup, woi, woi.
0: Woi, pegi dong,
1: pe, apa? Ada juga Oki, selamat pagi Oki. Katanya akhirnya muncul kembali suaranya.
0: Iya loh, terima kasih sudah setia mendengarkan ya.
1: Terima kasih loh, kita sudah hidup lagi. Sambil kita ngobrol lah pagi hari ini, satu FM. Karena kan memang ini pagi-pagi, tidak hujan kayak kemarin-kemarin. Anda sudah siap untuk melakukan aktivitas apa pagi hari ini?
0: Dulu jangan lupa kalau beraktivitas pakai deodorannya ya.
1: Atau pewangi-pewangi. Kalau Anda itu kalau keluar sahabat Bunda FM, apakah memang tipikal yang harus wangi?
0: Ade banget.
1: Iya, ataukah deodoran udah cukup? Atau polosan aja nggak pakai apa-apa?
0: Body doang.
1: Maksudnya nggak pakai apa-apa, nggak pakai.
0: Nggak pakai pengharum yang
1: iya.
0: Body lotion aja.
1: Betul, skincare ya kan, udah biasa aja nggak perlu pakai apa-apa.
0: Karena sekarang tuh body lotion tuh wangi-wangi loh.
1: Iya.
0: Iya, ada body lotion yang wangi, ya? Kayak Nature E. Terus apa tuh?
1: Aku pakai Nature E.
0: Itu kan Nature enak baunya kan. Citra juga enak.
1: Oh, balus lembut. Citra.
0: Iya kan? Atau enggak pakai yang semprot-semprot buat baju sebelum disetrika tuh juga tahan lama.
1: Oh, Rapika.
0: Iya.
1: Iya,
0: kita melekat ya sama kita ya.
1: Iya benar.
0: Kalau ada key spray juga.
1: Benar. Kenapa ada beberapa brand itu yang sebetulnya ya, itu ada merek yang lain tapi kita melekat dengan satu brand.
0: Naiknya ya, Yamaha kan? Bilangnya Honda.
1: Iya benar.
0: Ne Honda.
1: Padahal yang lain ya kan. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana satu FM? Apakah Anda tipikal orang yang kalau ketika keluar dari rumah itu Anda sudah harus on point. Itu dimana pakai parfum, skincare lengkap ya kan. Terus sama deodoran. Tapi kalau Anda, apakah Anda yang deodoran itu cukup lah?
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Wangian yang pas menurut Anda tuh apa? Apakah cuma cukup dengan deodoran saja?
1: Betul.
0: Cukup dengan body lotion aja? Atau harus pakai parfum?
1: Nah itu dia. Apakah Anda itu harus parfum gitu loh?
0: Harus wangi semerbak. Pokoknya di sepanjang jalan tuh biar orang tahu Anda yang lewat.
1: Atau body mist. Apa sih namanya? Body mist ya. Yang wangi tapi tidak seawet parfum ya kan? Seperti itu. Atau yang mana satu FM ya kan? Kita ngobrol ya pagi hari ini ya.
0: Yuk kita joinan ya di sini 08113934. Ntar kita sapa-sapa lagi yang udah muncul. Yang mau request lagu sekalian boleh banget 08113934.
2: Single on Penguin FM.

0: Setelah merilis Sweet Love pada bulan Januari lalu, Stephen Sanchez kembali mengejutkan para penggemarnya dengan membagikan karya baru berjudul Home to Mother. Dalam lagu ini, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika ini menggandeng Stephen Day untuk berkolaborasi. Sebelum dirilis resmi, Home to Mother rupanya pernah dibawakan Stephen Sanchez dalam acara penggalangan dana For Los Angeles pada 28 Januari 2025 lalu. Lagu ini kabarnya juga akan masuk ke dalam album studio keduanya yang akan dirilis tahun ini di bawah Mercury Records dan juga Republic Records. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Hai. Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau tijus!
11: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
13: Aku mau tijus lemon.
14: Kalau aku mau tijus madu.
15: Aku gula batu.
14: Mau melati.
15: Apel apel.
11: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
16: Asik. Wah.
11: Nah gimana, enak es tehnya?
14: Enak.
15: Mau dong.
14: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
15: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
11: Mau tijus lagi?
15: Mau!
11: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
14: Panas-panas enaknya minum tijus.
15: Semua rasanya enak.
11: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.

0: Jadi single milik Aqua, sahabat Una FM dengan My Oh My, spesial buat Erike.
1: Yay.
0: Yang pagi-pagi sudah bangun aja. Kayaknya banyak pembacaan di pagi hari ini.
1: Dia mau operasi gigi hari ini.
0: Oh, operasi gigi. Waduh. Good luck ya Erik ya. Itu adalah satu hari yang wow.
1: Panjangnya ya.
0: Iya benar. Wow. Habis itu sih kamu akan memulai hari-harimu yang
1: lebih berat.
0: Sangat-sangat struggling ya.
1: Semoga cepat recovery.
0: Betul.
1: Katanya.
0: Betul.
1: Ya. Happy birthday Wibis. Semoga harapan dan impian segera dikabulkan dan dipermudah jalannya.
0: Terima kasih Erike. Semoga ya. Juga operasi giginya hari ini lancar.
1: Ya, giginya juga dibebaskan dari kupungan-kupungan
0: ya,
1: itu ya.
0: Betul. Recovery-nya juga cepat. Tapi kan sekarang pekerjaan dia kan di depan komputer dia. Jadi tidak sangat terganggu dengan performa pipinya yang bakal menggembung ya. Yang bakal bengkak sebengkak-bengkaknya ya.
1: Kemarin tak bilang gitu lagi. Emang bengkak ya deh. Weh bawa pau.
0: Aku
1: bawa pau kemana-mana.
0: Erike, aku 3 minggu gak siaran. Kenapa kita ketawa ya, Dek ya?
1: Adek
0: langsung cabut 4 ya?
1: 4. Adek cabut 4
0: langsung.
1: Keluar dari rumah sakit langsung siaran.
0: Ya, langsung siaran?
1: Karena enggak ada yang bisa siaran.
0: Wow.
1: Siaran TV.
0: Hah? Terus gimana?
1: Ya makeup tebelah.
0: Oh, tapi bisa mau gitu?
1: Bisa, bisa.
0: Oh.
1: Bisa sih, Adek.
0: Tapi masih dijahit.
1: Tapi bisa, Dek.
0: Hah?
1: Bisa.
0: Ih, sangat dedikasi sekali.
1: Iya, totalitas tanpa batas.
0: Iya, wow, luar biasa sekali.
1: Ada Budayu kayaknya.
0: Halo Budayu.
1: Happy birthday kakak Wibi ganteng.
0: Terima kasih Budayu.
1: Siapa bilang dia ganteng?
0: Ih, luar biasa Budayu. Memang aku ganteng di mata Budayu.
1: Betul, Ki.
0: Iya kan?
1: Bebe Reksa.
0: Oke.
1: New Religion. Happy birthday buat King Taurus.
0: Yeh, terima kasih.
1: Jaya di laut, darat, udara, serta makin sehat, bahagia, kaya raya.
0: Luar biasa ya. Sambil ikutan topik dong. Topik new food, dong kita. New food ya.
1: Mini food.
0: Mini food dong pagi hari ini.
1: Kalau diriku keluar rumah cukup deodoran aja, body lotion juga cukup. Kalau
0: yes.
1: Parfum pakai inget aja. Pakai parfum kalau inget aja. Maklum diriku orangnya malas ribet, pengennya sat-sat doang.
0: Oh gitu ya. Aku tuh sama kau seperti kamu, Ki. Aku juga body lotion sama deodoran udah cukup sih. Aku enggak bisa melihat tanganku ini apa sih istilahnya?
1: Kakah.
0: Kakah itu apa ya?
1: Kering-kering.
0: Kering ya, kering yang putih-putih gitu
1: kan
0: ini
1: ya.
0: Enggak bisa aku. Harus pakai body lotion ya kan.
1: Yang terawat ya,
0: tapi aku nggak pakai parfum karena aku malas dengan baunya yang cukup
1: menyengat.
0: Ya.
1: Tergantung nggak sih parfumnya apa?
0: Iya sih memang parfum ada. Aku juga punya kok parfum yang tidak terlalu menyengat. Cuman kalau untuk sehari-hari kayak buat aku tuh cukup berlebihan dengan parfum gitu. Cuman kalau ada satu momen tertentu gitu ya, pakai begitu sih.
1: Momen-momen tertentu kita lihat cuaca dulu yuk.
0: Yuk kita lihat dulu pagi hari ini.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Kalau pagi ini kata Wunja seperti apa?
1: Cerah berawan.
0: Alright.
1: Cerahnya tuh sampai matahari bersinar gitu sih dia di sini gambarnya ya.
0: Cerahnya bikin kakah ya.
1: Takut banget bikin kakak. Suhu 25 sampai 32, rata-rata di 26, jadi harusnya enggak begitu panas ya. Kemungkinan hujan tetap ada 50%,
0: alright.
1: Anginnya 10 sampai 15 km/jam, UV index-nya 10.
0: Alright, jangan lupa pakai sunscreen juga.
1: Body lotion-nya ya. Pakai.
0: Yo, Mbak Romi lagumu nih, Mbak Rom. Dari Hindia dengan Everything You Are, habis itu ada Bibi Rex ya dengan New Religion.

0: BB dan juga Faithless Satu FM dengan New Religion, spesial buat Putu Oki yang sudah request lagu ini. Yang lain yang belum join sama kita pagi hari ini, ditunggu loh sahabat Putu FM ya. Kita ngobrol pagi hari ini. Anda tipikal orang yang kalau keluar dari rumah itu harus pakai wewangian yang lengkap.
1: Benar.
0: Seperti harus pakai parfum, kemudian deodoran, body lotion.
1: Atau cukup dengan sabun yang semerbak aja.
0: Oh iya benar.
1: Mandi pakai sabun yang udah ngerasa cukup wangi nih, enggak usah pakai apa-apa lagi.
0: Iya benar. Atau ya pakai tapi enggak yang selengkap itu, kayak cukup deodoran aja ya.
1: Yeay.
0: Ada juga yang deodoran sama body lotion aja. Atau cukup bau wangian dari Rapika lah.
1: Iya. Bisa juga.
0: Rapika Biang.
1: Rapika Biang atau Chris Crispy,
0: ya kan?
1: Crispy.
0: Oh, crispy.
1: Crispy, ya.
0: Itu atau yang lain sahabat Tune FM ya.
1: Ayo coba kasih tahu kita 0811-393-494 ada Mbak Panca.
0: Halo Mbak Panca.
1: Ariana Grande dong, Supernatural.
0: Supernatural, dia mau punya satu album baru ya dia.
1: Ya kan?
0: Halo.
1: Kalau untuk wewangian sehari-hari, aku cukup body lotion dan Hermes.
0: Oh baik, Hermes loh dia.
1: Aku sangat susah memilih parfum, iya. Gak terlalu suka wangi-wangian. Kalaupun sekali aku pengen pakai, aku pilih yang woody dengan aroma yang sangat lembut.
0: Oh wow.
1: Makanya kalau pergi sama adikku, dia kan suka pakai parfum. Aku sering komplain sama aroma parfum dia yang keras.
0: Kenapa sih?
1: Kan? Kalau nongkrong, aku sering menjauh dari tempat duduk dia. Nongkrong bareng, tapi duduknya jauh-jauhan.
0: Karena parfumnya, karena aromanya parfum yang keras ya. Tapi memang ada beberapa orang yang memang kan masalah parfum itu sangat personal ya dek ya. Ada yang memang suka banget dengan bau yang cukup strong gitu. Tapi ada juga yang lebih seneng dengan bau yang agak samar-samar aja.
1: Ada
0: gitu.
1: Juga yang seneng bau kenyan.
0: Hah?
1: Ada teman ada bau kemenyan, jemput.
0: Masa
1: kan.
0: Masa kemenyan sih?
1: Iya lagi, jemput kan.
0: Kunti temanmu.
1: Di jalan tuh gak enak ngomong dong, menjaga perasaannya kan. Terus. Bau kemenyan gitu kan. Hah? Cuma ngomong gini aja, yuk. Parfum baru ya? Iya nih.
0: Terus kamu gak nanya bau apa ini?
1: Dia kayaknya jelasin ya parfum aroma bla bla bla bla gitu kan.
0: Aroma apa dia bilang?
1: Lupa.
0: Biar aku hindari gitu.
1: Lupa deh, abis itu udah sampai di tempat makan ngobrol bla bla bla bla. Entah kenapa dia langsung ngomong gini, kakakku bilang kok parfumnya kayak bau nenekku ya? Terus akhirnya dia berani ngomong, iya no, bau kemenyan wey. Kayak bau. Beda bau kemenyan gitu.
0: Oh gitu, mungkin bau banyantri kali enggak?
1: Apa bau kemenyan gimana kayak bau?
0: Oh gitu.
1: Kalau orang Bali mungkin bau dupa kayak gitu loh. Kayak bau kemenyan gitu.
0: Tapi kan dupa ada yang enak juga kan, Dek?
1: Ada
0: yang baunya lembut juga kok.
1: Ini cenderung ke kemenyan gitu loh.
0: Oh gitu ya.
1: Apa ya? Kayu-kayu dibakar.
0: Ritual tengah malam ya.
1: Kayak gara-gara cerita kayak aku bilang kok parfumku kayak bau nenek ya? Iya no.
0: Tapi kan temenmu suka deh bau itu. Berarti kan temenmu suka sebetulnya bau itu ya kan?
1: Lebih ke dia salah beli sih sebenarnya.
0: Oh emang dia gak nyoba?
1: Enggak, dia belinya online gitu.
0: Oh itu dia. Bau parfum kalau udah online ya agak susah ya. Kecuali kita sudah pernah pakai parfum itu dan tahu gitu loh.
1: Iya. Dia belinya online tapi kan udah kadung beli kan. Udah terlanjur ya udah pakai gitu.
0: Kayaknya dia cap-cip-cip kembang kuncup kali ya.
1: Baunya semerbak kok, maksudnya cukup. Bukan wangi ya, lebih ke jangkauannya luas loh.
0: Iya. Oh tuh Mbak Panca tuh, ya aku suka kok bau kemenyan tuh kan.
1: Nah kayak bau cendana haru gitu, tapi karena mungkin ada yang gak biasa ya Mbak gitu loh. Gak ada yang salah, cuma dia gak biasa aja sama bau-bau kayak gitu kan. Jadi kayak bau kemenyan.
0: Iya, kalau dia bilang kayak aroma dupa woody gitu loh. Karena memang kan bau-bau atau bau wangi itu kan sangat personal.
1: Iya kan.
0: Masing-masing orang kan beda-beda ya kan.
1: Iya bener gitu
0: juga sih.
1: Bau-bau itu bau-bau cendana gitu loh, tapi yang lembut.
0: Aku tuh suka bau ya, namanya germanium. Itu enak banget. Buat aku ya, buat aku itu aku suka banget. Germanium.
1: Kalau dia lebih suka bau-bau kayak habis mandi gitu.
0: Oh ya, itu juga aku suka banget yang lembut, bau kayak bau sabun gitu kan. Tapi aku kemarin yang aku sekarang lagi pakai germanium itu deh. Itu enak banget deh.
1: Germanium.
0: Ada bau saat pagi bau. Kalau dia itu mau request lagunya Dewa 19 yang Kirana ya. Dan kalau dia tipikal wangi sepanjang hari parfum. Dia parfumers ya. Terus deodoran juga penting buat pelengkap biar gak bau badan sih dia bilang gitu. Terima kasih Bau ucapannya.
1: Thank you Bau. Terus tadi Mbak Panca sih bilang kalau mau nongkrong atau pergi-pergi sama adiknya tuh dia biasanya aku ingetin gak usah pakai parfum ya.
0: Emang adikmu parfumnya apa? Baunya?
1: terus kata Mbak Panca,
0: gak suka dia.
1: Kan aku bebas ngatur dia karena aku yang bayar. Benar. Kamu boleh ngatur kalau kamu adalah donatur.
0: Luar biasa, iya, ya kan? Chefrin, mau bagi Chefrin. Hai, terima kasih ucapannya Chefrin.
1: Kalau Chefrin, doa dari Ince Serini cepat dikasih jodoh terbaik dari Tuhan.
0: Amin.
1: Sehat selalu, semangat kerja. Wih, semangat banget dia kerja, semangat udah bisa beli tanah di Ubud dia. Ih,
0: luar biasa kan? Kalau Chefrin itu adalah wewangiannya adalah body lotion sama parfum. Itu udah pasti. Pasti deket-deket Chefrin itu pasti wangi banget ya.
1: Iya ya.
0: Parfum iya, body lotion iya. Apalagi parfum di atas body lotion. Itu kan nempel banget, Dek.
1: Tapi kan enggak boleh.
0: Boleh. Bau body lotion dulu, baru kasih parfum.
1: Tapi kan parfum gak boleh di kulit, harus di baju.
0: Masa sih? Iya, aku di kulit aja tuh. Emang gak boleh? Parfum? Boleh dong, Dek.
1: Apa boleh kena
0: di
1: kulit?
0: Di kulit. Boleh apa dong, Dek. Kena... Rapika kali yang gak boleh kena kulit.
1: Parfum aman disemprotkan ke kulit, khususnya di titik nadi, pergelangan tangan, iya dan dong, belakang telinga agar wangi lebih tahan lama. Namun bagi pemilik kulit sensitif, kandungan alkohol dan senyawa kimia berisiko memicu iritasi, kemerahan dan juga alergi.
0: Untuk kulit sensitif,
1: iya
0: ya kan, berarti sama ini kamu di baju aja?
1: Baju.
0: Ih, gak apa-apa kali, Dek. Pokoknya habis kamu kasih lotion, terus kamu kasih parfum, itu akan bertahan lebih lama.
1: Nempel sih deh.
0: Nempel banget, seharian sampai mungkin liang kubur. Ih, ya kan.
1: Takut banget. Terus ada lagi tadi, siapa nih? Titin.
0: Halo Titin.
1: Titin, oh baru balik dari pasar,
0: happy birthday katanya. Terima kasih Titanium.
1: Request lagu yang tadi kan udah request sama bukan?
0: Apa sih?
1: Belum ya?
0: Belum dong dia. Okay. Dia request lagu apa sih?
1: Yang di video kita
0: nggak bisa dengerin video. Titin, kamu ini agak-agak deh.
1: Aku lebih ke parfum katanya. Baik.
0: Oh baik, dia lebih suka parfum. Ada Cinti A, dia bilang aku tim parfum dong. Di rumah pun aku habis mandi pakai lo.
1: Wow. Mantap.
0: Terbayang dia ya, wanginya menggoda ya. Tapi body mist, pokoknya kalau wangi itu nyaman dan pasti bikin good mood.
1: Baik.
0: Terima kasih Sinti.
1: Kemudian tadi ada Bunda Suwarni.
0: Halo Bunda Ayu Suwarni.
1: Requestnya Reza Artamevia pertama.
0: Bersama, boleh.
1: Kalau Bunda katanya pakai body lotion dong.
0: Alright.
1: Biar kulit putih dan juga harum.
0: Wow, mantap sekali. Body lotionnya pasti mengandung niacinamide pasti.
1: Wih, luar biasa.
0: Kan biar putih ya kan.
1: Sampai hafal dia ya. Tutup.
0: Halo tuh.
1: Selamat ulang tahunnya di Skoria.
0: Alright.
1: Spesial hari kebangkitan nasional juga dan juga Wanti Marseking Taurus, baik.
0: Terima kasih
1: banget ya. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan damai, sejahtera, kesehatan dan berkat yang melimpah di usia yang baru ini.
0: Amin.
1: Terima kasih Tutu. Dokter Coki cuma mengucapkan happy birthday.
0: Terima kasih Dokter Coki. Terima kasih ucapannya.
1: Iya, sehat selalu, bahagia katanya. Terima kasih dok.
0: Ada Putu Oki cerita, ada loh temanku bau-bau cendana adik. Dan aku seneng baunya gitu kok, katanya bilang gitu. Tuh, banyak yang seneng dek ternyata.
1: Iya,
0: bau gak, cendana.
1: Enggak ya, biasa kan? Aja saya kayak mau kemenyan ya Wak.
0: Mbak Puspi, selamat pagi.
1: Iya.
0: Kalau adik suka parfum apa nih dek?
1: Ada body shop biasanya.
0: Merknya apa?
1: Kalau nggak body shop ada Zara sih.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau ada yang mau ngasih lebih mahal lagi boleh.
0: Wow.
1: Itu demel banget menurut saya, itu demel.
0: Iya, terus kalau Wibi suka perfume apa? Aku yang germanium atau yang bau-bau sabun habis mandi itu yang clean slate gitu, enak ya deh ya. Itu enak, aku suka.
1: Ya bahasanya.
0: Iya kalau nggak salah ya.
1: Pokoknya yang clean tuh enak
0: tulisannya
1: deh.
0: Iya aku suka juga. Bau-bau apa namanya, bau-bau kain gitu loh deh.
1: Bau kain gak tuh?
0: Apa sih kain apa ya yang wanginya kayak gitu deh, kayak kita habis mandi gitu loh.
1: Oh,
0: itu aku suka banget.
1: Bau handuk kayaknya.
0: Bau handuk seminggu gak dicuci. Ngeri banget.
1: Terus tadi ada Mbak Panca mengucapkan happy birthday buat Wibi.
0: Terima kasih Mbak
1: Sehat,
0: Panca.
1: Sehat, panjang usia, bahagia, sukses pokoknya astung.
0: Iya, karep. Tadi juga Mbak Puspa, terima kasih loh Mbak Puspa.
1: Apa dia bilang dia?
0: Dia C, Wibi ulang tahun katanya.
1: C doang
0: kasih.
1: Nih.
0: Ya ampun. Mbak Peri, selamat pagi. Hai. Mbak Peri. Kalau aku keluar rumah harus wangi. Pakai lotion, deodoran dan parfum is a must.
1: Wow.
0: Wah, dia lengkap ya kan?
1: Mantap.
0: Semuanya, terima kasih Mbak Peri.
1: Yes, ada Erike. Aku kalau keluar rumah biasanya sunscreen, body lotion, deodoran sama parfum.
0: Oh lengkap banget dia.
1: Aku kan ada dua tas kecil buat jalan sama tas agak gede buat
0: makeup ya.
1: buat bawa tap. Oh, aku isi parfum dua-duanya katanya.
0: Mantap.
1: Jadi nggak bisa kalau nggak pakai parfum. Pernah kemarin waktu ngojol dapat bintang 5 terus komennya drivernya wangi banget.
0: Oh, emang harus gitu sih ya, Ri. Tapi sekarang kan kamu pembaca aura, ya kan?
1: Untung bukan pembaca aurat.
0: Bukan deh, jangan dong. Ada Tuning Rat, halo Mbak Desi.
1: Hai.
0: Selamat pagi. Kalau aku tipikal orang yang wajib wangi. Hmm. Jadi dari sabun, lotion, deodoran, body mist, body cream. Lengkap sekali Anda.
1: Hermes,
0: Hermes sampai parfum wajib setiap harinya.
1: Mantap.
0: Aku tuh enggak pakai Hermes ya. Hmm. Tapi kalau aku pakai parfum, kalau aku pakai parfum, rambut tak semprot pakai parfum. Iya enggak apa-apa, Dek. Coba, Dek. Tapi bener loh. Kalau weekend yang cuma di rumah aja, parfum bisa di skip, tapi yang lainnya tetap dipakai dong. Okay. Namanya Despacito.
1: Yeay.
0: Nanti kita siapin ya.
1: Buat Bibi happy birthday, sehat selalu, berbahagia, sejahtera.
0: Terima kasih.
1: Terus ada juga yang udah joinan, Ina.
0: Halo Ina yang lagi ulang tahun.
1: Happy birthday Ina.
0: Krisna Jayanti. Komang Krisna Jayanti.
1: Panjang ya, Wak. Panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Krisna Jayanti.
1: Happy birthday juga buat Kak Wibi, katanya panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki datang tahun ini. Pokoknya terbaik buat
0: Amin.
1: Kak Wibi.
0: Amin, sama-sama Ina.
1: Requestnya Better When I'm Dancing, Meghan Trainor. Semangat right. Buat hari ini.
0: Disiapin.
1: Terus juga ada Mami Ranggani.
0: Halo Mami Ranggani.
1: Semoga panjang umur, dilancarkan rezekinya, doa terbaik buatmu ya Wibi.
0: Terima kasih Amin. Mami Ranggani yang luar biasa.
1: Oh, The Click 5 katanya.
0: Yang mana? Yang happy birthday. Alright, nanti kita siapin.
1: Lebih enak tuh bau badan. Hey, baik.
0: Alright.
1: Biasa ya. Takut sekali kamu, Tin.
0: Tapi masih sambil yang lain boleh Saltun FM kita ngobrol pagi hari ini tentang kalau Anda keluar wewangian ya kan. Wewangian yang seperti apa yang harus Anda pakai ketika Anda keluar dari rumah.
1: Iya.
0: Apakah Anda tipikal yang lengkap semuanya?
1: Parfum, deodoran, body lotion, sabun juga harus udah wangi.
0: Iya dong.
1: Atau cukup salah satu aja, pakai body lotion aja udah cukup, pakai deodoran aja udah cukup,
0: yes.
1: Pakai parfum aja udah cukup.
0: Yes. Atau Anda justru nggak pakai apa-apa.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Karena ngerasa bau badan udah wangi banget.
0: Wah,
1: aja.
0: Bau badanku tuh sudah seperti bau cendana.
1: Takut
0: ya kan?
1: Siapa tahu. Rian Putra, Save My Love, kita siapin ntar ya.

0: Yang sudah lama gak ke GWK Satu FM, kita ke GWK Cultural Park yuk, karena lagi ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat loh.
1: Bener
0: ya?
1: Dan GWK ini tempatnya luas banget, terbuka, nyaman, banyak spot yang tentunya bisa dipakai untuk quality time sama keluarga. Anak-anak bebas main, orang tuanya bisa santai nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Seru banget ya, apalagi memang kita bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita bisa melihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba.
1: Benar.
0: Mau
1: sekali.
0: Makan gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Makanya gak usah nunggu apalagi, beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali sampai hari ini aja loh.
0: Yes.
1: Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Mari kita ajak teman dan keluarga dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Info lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali, @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Pengen refreshing di Ubud, suka banget sama Ubud, toh ya Ubud dong punya paket yang lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Kita trekking ke air terjun plus makan siang, yuk cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Yes, yang mau staycation The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang, udah termasuk sarapan juga. Atau mau pilih camping, tinggal ke Green Campingnya di tengah alam Ubud yang adem, udah termasuk sarapan minimal 2 orang ya.
0: Yes.
1: Harga dan detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Yes, kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Ayo, kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

Healthy Corner. Healthy Corner. Pin FM, your sweet music station. Sahabat Pin FM, Anda pernah gak sih ngerasa stres setelah seharian bekerja? Kalau iya, yuk dengerin Anggun Zanita di Healthy Corner yang akan membantu Anda mengusir stres dengan ritual bread hug sebelum tidur. Seperti dikutip dari Femela.com, bread hug atau butterfly hug itu merupakan salah satu cara untuk melepaskan energi negatif pada tubuh. Dengan memeluk tubuh sambil tarik napas dalam-dalam, sensasi itu akan membuat pikiran dan tubuh merasa lebih tenang. Dengan kombinasi sentuhan fisik dan pernapasan yang mindful, bread hug itu dapat menciptakan sensasi untuk mengurangi kecemasan atau anxiety. Dengan posisi yang nyaman selama melakukan bread hug ini, hal itu dapat menyebarkan rasa rileks ke seluruh tubuh kita. Oleh sebab itu, sahabat Pingin FM, ritual bread hug itu dapat diterapkan sebelum tidur untuk melepaskan semua energi negatif yang terdapat pada pikiran kita selama seharian beraktivitas. Selamat mencoba ya!

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

SNBP mu merah, join Almed biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Do you know? I thought you were dead.
1: Aduh, baru mulai nonton, filmnya udah putus-putus aja.
2: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
1: Iya nih, lemot banget. Eh, kok kamu tahu sih?
2: Ya jelas tahu dong, soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1 banding 1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
1: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong?
2: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
1: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
2: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
3: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
1: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1 banding 1 hanya di Vigonet.
4: Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar.
3: Vigonet, solusi internetmu.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
8: your favorite music in one chart.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Being with FM, sweet music station, small steps, big impact. Halo, selamat pagi. Hey. Ada Mbak Nina.
1: Hi.
0: Yang lagi di jalan, sudah sampai di mana Mbak Nina pagi hari ini? Hmm. Ini dia mau request lagunya adalah Panic at the Disco. Terima kasih ucapannya Mbak Nina.
1: Iya.
0: Kembaran Wibi loh sama Head of Engineeringku di kantor.
1: Iya, sama-sama sukses sih.
0: Pasti orangnya baik kan Mbak?
1: Kok gitu sih? Kok gitu sih?
0: Self claim.
1: Iya.
0: Pasti orangnya baik kan Mbak? Orangnya baik, loyal, pekerjaannya bagus ya kan?
1: Astungkare.
0: Head of Engineering.
1: Iya loh.
0: Ya kan?
1: Head.
0: Head.
1: Tadi apa sih ucapannya? Oh, sehat, panjang umur, dan terbaik buat Wibi.
0: Terima kasih.
1: Ya, dia udah banyak banget dapat kado hari ini.
0: Luar
1: gila.
0: Biasa. Ada juga tadi Junajun.
1: Halo Kak Jun.
0: Selamat pagi. Terima kasih ucapannya.
1: Happy birthday. Kamu sih gak mau baca aja ucapan buat dirimu sendiri dong.
0: Gelik tau gak sih Dek?
1: Happy birthday to the best MD on the island. Jaya di udara, darat laut, dan jagat maya. Yeah. Sehat selalu, panjang usia pastinya. Gitu tau.
0: Tak lempar. Anduk.
1: Yang gak dicuci seminggu.
0: Iya bener. Katanya suaranya gak bisa denger dia.
1: Aduh, cuma
0: semut doang.
1: Cuma semut-semut yeah. doang. Pakai streaming Kak Jun.
0: Iya bener, streaming lah Jun. Tolong lah Jun, streaming lah. Ada yeah. Mbak Fancy, selamat pagi Mbak Fancy.
1: Wibi Ulta. Berarti Wibi sehat, sukses, dan bahagia selalu. Jesus bless you.
0: Terima Amin. Kasih. Terus dia kalau keluar-keluar, wewangian apa yang biasanya Anda pakai ketika Anda keluar-keluar satu FM? Ini parfum sama kayaknya sama adik kita seleraku gitu.
1: Moringa series, body shop.
0: Iya body shop, aku suka yang Moringa series. Yang British Rose juga enak tuh. Pokoknya yang floral-floral lembut deh. Dan bisa bikin mood bagus katanya.
1: Oh baik, ada yang fresh-fresh aja.
0: Oh iya benar. Lagunya Ariel dong yang dulu kita masih remaja. Oke nanti kita siapin.
1: Kabarin ya. Adik ada lihat ini kan.
0: Apa?
1: Si Ariel sama The Dudas lagi di Bali loh.
0: Oh iya ngapain mereka?
1: Jalan-jalan.
0: Oh.
1: Orang kaya mah bebas sih.
0: Iya, silahkan lah ya.
1: Silahkan
0: terserah
1: lah ya.
0: Ya.
1: Tapi kemarin ada berita si Ariel ketika ada ininya, fansnya dia. Manggil-manggil gitu kan, Bang Boril. Saya fansnya dari SMP loh Bang Boril. Langsung terus dipanggil.
0: Oh ya?
1: Diajak foto.
0: Wow. Ayo
1: sini foto video sama saya.
0: Sangat baik ya. Iya,
1: mm-hmm.
0: Ya memang sih terkenal.
1: Ramah ya.
0: Ramah ya.
1: Kan dia pernah juga tuh lagi naik motor, mudik naik motor.
0: Pernah dia cerita itu juga,
1: iya.
0: Dia mudik dari Jakarta ke Bandung naik iya. motor.
1: Dan orang-orang di lampu merah.
0: Pas mau lebaran kan,
1: iya.
0: Ya pas mau lebaran terus pas orang ketemu sama orang-orang di videoin sama orang-orang.
1: Iya.
0: Di lampu merah, dia pakai motor yang laki gitu.
1: Iya, iya.
0: Terus yang di belakang, barang bawahnya di belakang toh.
1: Iya. Kocak sih.
0: Tapi seneng deh, maksudnya ya memang begitu. Itu ya kan
1: mereka juga manusia biasa,
0: manusia biasa
1: gitu kan.
0: Pekerjaan mereka itu adalah memang bagian yang art gitu
1: iya.
0: kan, artis gitu loh.
1: Tapi ya tetap manusia biasa.
0: By the way kalau kita ngomongin artis ya di Bali itu banyak banget artis.
1: Oh iya?
0: Ya artis kan berarti kan orang yang
1: seniman.
0: Seniman.
1: Benar.
0: Ini semua
1: kita seniman, seniman juga.
0: Iya, artis.
1: Kita artis.
0: Gitu. Tapi berhubungan dengan masalah kerjaan ya,
1: iya,
0: guys.
1: Gitu.
0: Terus Bunda Ayu Suwari terima kasih loh
1: ucapannya. Kemarin juga ada ini, ada lihat di thread Tamara Blesensky. Naik Gojek.
0: Iya. Udah tinggal di Bali.
1: Iya, dan Gojeknya bilang, "Ya, Mbaknya Luna Maya ya?" Mukanya kok mirip artis ya. Oh saya bukan artis, dia ngomong gitu.
0: Oh iya, kamu
1: iya,
0: lihat di mana?
1: Di thread.
0: Wah.
1: Dia ngomong gitu.
0: Ah bapak.
1: Bapak mau gak tahu Tamara bapak.
0: Tapi sebagai, pasti Tamara lebih ini dong. Wah kok lebih
1: merendah
0: muda
1: sih
0: aja dia ya kan.
1: Dia
0: kelihatan,
1: merendah sih.
0: Berarti kelihatan amat muda dong.
1: Iya ya.
0: Iya loh.
1: Namanya.
0: Wah, semoga Mbak Tamara gak marah ya.
1: Enggak kayaknya sih enggak
0: ya?
1: Karena dia yang bikin.
0: Oh, ada yang bikin ya.
1: Masih aja ada yang bilang saya artis.
0: Wow.
1: Saya kan udah bukan artis
0: Mbak,
1: lagi.
0: Tapi dulu Anda itu terkenal sekali loh, Mbak.
1: Iya lagi.
0: Sangat-sangat terkenal.
1: Siapa sih yang enggak tahu Tamara kan?
0: Iya,
1: ada aja tahu kan. Tamara Blesensky. Ah, ayo lanjut.
0: Kita lihat dulu kondisi jalanan
1: ayo.
0: Di seputar Anda melintas.
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat di Bangsal pagi hari ini. Di Bangsal memang ya cukup padat aja Satu FM ya. Yang padat itu adalah di Pasar Sempidi pagi hari ini. Lanjut di penempatan Lukluk pagi hari ini, ya lumayan lah cukup padat juga sahabat Satu FM. Tapi di sepanjang Cokro Aminoto lebih banyak landainya ternyata. Sepanjang Padang Luih lebih banyak landainya. Di pertigaan Perum Dalung Permai sampai ke Tiara Gatsu pagi hari ini ramai lancar. Sepanjang Kerobokan ramai lancar aja. Di jalan Gunung Taguban Perahu seperti biasa itu pasti padat banget ya sebelum ke perempatan Peti Tenget. Di perempatan Gunung Salak pagi hari ini ya cukup padat aja ya kan. Cukup aja. Di Kesambi ada bagian di Kesambi yang memang cukup padat Satu FM sampai ke jalan Gunung Salak Utara. Kemudian sepanjang Gunung Sangyang rame lancar, Gunung Agung rame lancar, sepanjang Gatot Subroto Barat rame lancar yang padat di perempatan Ubung pagi hari ini. Sampai ke Taman Sewaka Dharma. Sepanjang Amajani Utara lebih banyak landainya kok di, nah cukup padat juga nih di sepanjang Gatsu Timur Satu FM terutama dari perempatan Nangka sampai ke depan seberangnya Living World ya. Tapi Nangka Utara rame lancar, padat di traffic light-nya aja. Sisanya rame lancar, Seroja, Kenyeri, Kemuda pagi hari ini rame lancar. Kemudian di Gatsu Timur yang setelah Terengguli lebih banyak landai ya, pagi hari ini.
1: Iya, tumben agak landai. Di ya, traffic light Toh Pati Batu Bulan juga gak begitu padat.
0: Nah itu dia.
1: Batu Bulannya landai tapi Ngerebong Waribang ini padat sahabat Pengen FM sampai Jalan Turi ya.
0: Asik!
1: Jalan Kenyeri juga padat. Kemudian Profesor Ido Bagus Mantra masih landai aja. Titi Bande macet seperti biasa. Lewat ke Padang Galak udah gak begitu macet. Tapi arah dari Hang Tuah menuju Padang Galak itu macet total ya. Kemudian kita ke Hang Tuah rame lancar. Di arah Hayamuruk juga sama rame lancar. PB Sudirman cuma menuju ke daerah Udayananya yang agak macet di traffic light itu loh sahabat Pengen FM. Kemudian Coagung Tresna Puputan masih landai. Pemuda Tukat Balian juga agak ramai sedikit. Kemudian daerah Sidekarya Bedugul Waturenggong landai. Di daerah Sanglah menuju ke Sesetan hanya di pertigaan Sanglahnya aja.
0: Enak banget ya siaran. Enak banget siaran temen aku
1: ngomong
0: aku ngopi.
1: Ngajar. Sesetan kita lanjut sedikit. Sesetan juga gak begitu macet hari ini. Tapi di arah Sesetan menuju jalan tol itu yang macet sahabat Pengen FM. Pemogan masih landai. Bungin Pulau KW Tekumar masih landai. Simpang Buagan mulai macet. Tekumar Barat macet. Gunung Seputan macet.
0: Alright.
1: Di daerah Imam Bonjol itu sampai ke arah JB School itu masih agak landai. Tapi kalau udah di JB School menuju Sunset Road macet.
0: Ya cuma di traffic light aja ya. Hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Jalanan landai nih.